0: Kulon 2,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kamu bakal ditemuin sama Delaila
1: dan juga Zulfa Brilian dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti cuma di

0: Tema Pro 2 ada di Bandung Lampung, teman terbaik kamu ya. Tema Pro 2 pagi ini masih sama Zulfa Brilian dan juga Ade Laila. Kayaknya pagi ini cerah banget ya.
1: Iya nih. Gua matahari di sini mentereng iya. banget.
0: Kalau teman Pro 2 ngeliat dari live ya, ini separuhnya Laila ini.
1: Separuhnya gue matahari.
0: Bersinar banget pagi ini.
1: Bener banget. Jadi pagi ini kita bakal ngasih info-info yang menarik nih. Yeah. Yang pertama ada dari dunia musik nih.
0: Yes.
1: Jadi si King Nassar tampil dengan kostum casual di Pesta Pora 2026 nih teman Pro 2.
0: Wow.
1: Terus selanjutnya ada apa nih Jul?
0: Yes, yang kedua ada pemilihan MULI mengenai Universitas Lampung menjadi kegiatan yang positif.
1: Oke. Dan yang terakhir nih gak kalah menarik ya. Dan sedih juga nih.
0: Ya, ya lagi sedih kalo, banget.
1: Kalo ketawa.
0: Gue ngikutin soalnya ini jadi sedih.
1: Oke. Jadi kontrak UNIS Girl Group Korea resmi bubar hari ini.
0: Ya.
1: Jadi buat kamu nih yang mau tahu info lebihnya, ya, dengerin kita di pagi ini ya teman Pro 2 di Spada Special Weekend.

0: Ya, teman berdua masih bareng kita berdua ya, yes. Di Sabtu yang cerah banget.
1: Iya, cerah banget. Gua jalan ke sini itu, Lai.
0: Kenapa nih?
1: Wih, itu apa? Di jalanan itu ramai banget orang-orang produktif yang lagi olahraga.
0: Oke, okay, okay. Kita juga enggak kalah produktif
1: gitu, yeah,
0: kan. Kita bangun udah pagi, terus kita ke box siaran, yeah, siaran
1: kita gitu. Iya, siaran. Kan. Kita enggak kalah produktif, cuma yeah, kita enggak olahraga aja.
0: Iya, benar. Tapi kita tetap produktif kok, yeah, ya kan. Kita bangun subuh. Oke, okay, oke, okay, ya.
1: Seru sih, gue Sabtu ini cerah banget. Gue okay, suka sih.
0: Gue juga like, suka sih Sabtu ini.
1: Kenapa?
0: Karena
1: tuh
0: siaran sama lu nih, Jo.
1: Oh my god, okay. Salting gue, salting. Bye, bye.
0: Tep, ini kan kayak Sabtu terakhir ya, mm-hmm, di bulan September nih. Mm-hmm. Kayak apa nih perasaan lu nih?
1: Perasaan gue senang banget, jujur senang karena gue mau pulang kampung.
0: Oke.
1: Kalau lo kenapa lo Sabtu ini kayaknya ceria gitu?
0: Karena tadi ya salah satunya gue siaran sama lo.
1: Oh my god, iya, Laila, I love you.
0: Terus terus tuh karena kayak menurut gue, aduh, kayaknya bentar lagi kita bakal tahun baru.
1: Iya lagi, iya kan? Ini masih September lah, like, masih ada Oktober, November. Oh iya, kan? iya lagi.
0: Masih kayak, ya walaupun 3 bulan lagi tapi ya udah pasti cepet kan,
1: iya.
0: Orang September ini cepet juga, jadi kayak mungkin Oktober akan cepat gitu kan, yeah, kita gak ada yang tahu. Tapi kayak temen Pro 2 pagi ini mau ngisi weekendnya dengan apa nih?
1: Iya, yeah, apa ya, kalau kalian mau banget nih cerita-cerita sama kita, request lagu atau titip salam, kalian bisa banget di WhatsApp kita di 08117208925 atau di mana, Laila?
0: Di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10 nanti.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Treasure, teman berdua membuka pagi obrolan ya, pagi ini gitu kan.
1: Ya, tapi yellow tadi itu requestan dari teman kita yang di TikTok.
0: Banyak banget yang nonton kita pagi ini di TikTok, terus tuh request.
1: Antri banget ini requestannya. Aduh,
0: ketegang. Seru banget deh pagi ini ramai. Nah, ada info apa nih Jul pagi ini Jul?
1: Pagi ini nih ada dari idola kita semua anak muda, yaitu dari King Nasar.
0: Wow, si King.
1: Iya, King Nasar ini bikin heboh lagi nih di Pesta Pora karena tampil dengan kostum carousel merah putihnya. Biasanya kan King Nasar nih pakai bajunya kayak nanas gitu ya.
0: Oh iya, yang kayak out of the box gitu kan.
1: Nah, kali ini dia beda. Dia kayak, kalian tau gak sih kostum yang biasanya ada di apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Ini nih. Apa namanya? Apa atraksi itu?
0: Oh iya ya, pawai ya yang gini-gini ya.
1: Iya, pokoknya yang atraksi gitu.
0: Atraksi gitu.
1: Itu benar-benar jadi mencuri perhatian gitu.
0: Oke, jadi spotlight ya.
1: Di Pesta Pora di tahun ini yang ada di Gambir Expo dan Hall 2 di J Expo Jakarta semalam.
0: Oh baru semalam ternyata. Fresh banget dia.
1: Masih fresh banget sih King Nasa.
0: Jangan-jangan dia ini kan baju merah putih ya. Jangan-jangan dia kayak masih merayakan kemerdekaan Indonesia. Jangan-jangan.
1: Bisa jadi ya.
0: Mungkin
1: dipadukan dengan motif dia yang wow. Wow banget kata aku mah.
0: Terus apa lagi nih info menariknya?
1: Nah, penyanyi dangdut King Nasar ini langsung membuka penampilannya dengan lagu 5 menit lagi. Lagu itu tuh.
0: Okay.
1: Nah, penonton itu tuh nyambutnya tuh dengan meriah gitu loh, bernyanyi sama joget-joget. Ya pasti enggak sih kalau King Nasar yang bawain tuh kita semua pasti joget.
0: Enggak mungkin enggak joget ya.
1: Iya.
0: Aneh banget kalau dia enggak joget.
1: Masa kalau King Nasar nyanyi kita semua diam aja. Itu enggak mungkin.
0: Kurang asik banget.
1: Iya, terus nilai.
0: Jadi kayak katanya bukan hanya karena suaranya yang khas ya, jadi perhatiannya. Nasar itu juga menunjukkan ciri khasnya dengan tampil total, termasuk lewat busananya tadi yang gak biasa kan.
1: Iya sih ya, bener banget ya. Terus juga tuh Nasar ini kostumnya itu carousel atau komedi putar.
0: Oh iya, bener, kepikiran komedi putar.
1: Iya, kayak di atraksi kayak bener sih komedi putar. Karena bener-bener bajunya tuh kalau teman pro 2 lihat ya, kalau teman pro 2 searching itu bajunya tuh bener-bener kayak komedi putar yang you know lah ya, King Nasar gimana sih kalau outfit manggung dia gitu kan. Terus juga busana itu tuh langsung menarik perhatian penonton yang, terus Nasar juga tuh ngomong kayak gini, gimana bajunya? Suka? Love it? Like it?
0: Gue kebayang cara dia ngomong di atas panggung itu dengan apa namanya ciri khas suara dia ya.
1: Dengan baju hebohnya itu kan ya.
0: Terus tuh kayak setelah menyapa penonton ya, Nasar ini melanjutkan penampilannya dengan membawakan ikan dalam kolam sama gejolak asmara.
1: Ini lagu andalan dia banget ya, ikan
0: apa,
1: dalam kolam.
0: Andalan lu juga gak ikan dalam kolam?
1: Tahu banget. Kalau lagi karaokean bingung mau lagu apa, ini sih kata gue mah.
0: Boleh banget nih dicoba nih.
1: Terus juga tuh suasana panggungnya tuh makin heboh nih, karena ketika Nasar mengajak
0: kok diinjak ya?
1: Sorry. Mengajak penonton bernyanyi dan berjoget bersama, energinya tuh nggak habis-habis King Nasar tuh. Tapi iya sih
0: kan
1: dia pernah sih dia yang nyampe apa? Manjat tiang itu loh. Joget-joget di atas tiang.
0: Kegiat apa sih, kayak kelakuan dia itu nggak pernah diprediksi gitu loh.
1: Bener-bener kayak King Nasar, gue tahu lo banget.
0: Gue paham.
1: Iya.
0: Terus tuh di tengah penampilan ya, Nasar tuh bahkan sempat minta izin untuk ngelepas aksesoris crossoul-nya yang dikenakan seperti rok, karena dia tuh kayak mau bergerak gitu loh dengan leluasan. Kan tahu aja ya dia kan
1: aktif ya.
0: Dia gak mau banget kalau misalnya kayak pelan-pelan dikit-dikit gitu kan.
1: Jadi dia mau lepas bawahnya tuh roknya itu biar kayak energi dia tuh tersalurkan.
0: Terus tuh dia lucu, dia bilang kayak gini, udah ya buka ya.
1: Kenapa dia harus ngomong ya?
0: Itu lucu.
1: King. Terus juga tuh Nasar tuh menjelaskan alasannya kalau selalu berusaha tampil maksimal setiap kali dia manggung gitu kan. Karena dia bilang tuh ini tahun kelima saya di Pesta Pora. Kenapa? Nasar juga dandan selalu aneh-aneh karena ingin memberikan kepuasan terhadap yang beli tiket gitu.
0: Okay.
1: Jadi penontonnya ini enggak
0: sia-sia
1: iya,
0: ya beli tiket dia.
1: Beli tiket mahal-mahal karena penampilan King Nasarnya sendiri itu heboh, energik, ya kan? Terus dengan suara dia yang menggelegar, iya. gue fans banget sih.
0: King dateng King please.
1: Demi gue King. Lo harus ke Pro 2 RRI
0: kalau nggak nonton lagi nih King ya, please. King. Terus tuh dia bilang juga, jadi saya berpikir setiap diundang orang saya harus pikirkan segalanya dari baju, suara, lagu. Jadi sekali saya ucapkan terima kasih. Jadi dia ngucapin juga kayak terima kasih buat Bos Ucup yang udah ngepercayain dia selama 5 tahun.
1: Jadi dia sebagai bentuk kepercayaan kepada orang lain. Jadi harus menampilkan penampilan maksimal.
0: All of dia.
1: Iya benar sih, gue setuju sih sama King Nasar. Karena kan kalau orang udah percaya sama kita, nggak mungkin dong kita kecewakan.
0: Benar banget.
1: Terus Nasar juga tuh cerita nih di balik baju kostum yang dia pakai pada malam itu tuh. Dia tuh ngomong ya, katanya tuh awal itu dirancang agar bisa berputar kayak komedi putar.
0: Oh iya sih, iya. Bener sih.
1: Iya. Karena kan nama tema sendiri komedi putar dong, pasti harusnya bisa berputar kan. Nah, cuma semalam itu nggak ada baterainya.
0: Oh oke. Okay.
1: Karena baterainya jebol. Jadi
0: kata-kata yang keluar dari mulutnya itu juga lucu. Kenapa gitu? Nggak tahu.
1: Iya. Jadi nggak bisa berputar baju komedi putar.
0: Terus dia bilang meskipun fitur tersebut gagal digunakan, hal itu tuh nggak ngurangin aksi panggung Nasar. Tapi benar sih.
1: Iya benar sih. Dengan tadi yang dia mau buka krauselnya itu kayak gue buka ya.
0: Jadi kayak dia tetap tampil energik, terus ngajak penonton untuk bergoyang di teman Pro 2.
1: Nah, penampilan Nasar ini ditutup dengan lagu legend dia, yaitu lagu Seperti Mati Lampu.
0: Okay. Seperti Mati Lampu.
1: Asik, Laila nyanyi, Laila berdendang.
0: Jadi itu dia teman Pro 2 info pagi ini ya. Kalau misalnya kamu mau apa namanya kirim-kirim info lain yang mau kita bacain bisa banget, atau kalian mau request lagu. Terus tuh cerita-cerita bareng kita banget di pagi ini bisa banget di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di mana Jul?
1: Ada di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Wah, itu dia lagu Beauty and the Beast dari Justin Bieber dan Nicki Minaj yang requestan dari TikTok, dari teman Pro 2 yang ada di TikTok nih.
1: Benar banget.
0: Terima kasih teman Pro 2 yang udah request lagu. Yang udah nemenin kita di pagi hari ini yang cerah banget, benar-benar cerah, enggak yang panas, enggak yang mendung gitu. Cuma cerah sih. Gua suka banget sih ini. Terus secerah yang abis pemilihan Muli Mengana ini.
1: Oke. Kenapa nih?
0: Karena kemarin tuh kan Unila abis grand final pemilihan Muli Menganai. Jadi Muli Menganai ini kegiatan yang positif yang ada di kampus gitu, kata rektor Unila gitu.
1: Terus pemilihan Muli Menganai kampus itu tuh ajang untuk memilih figur yang memiliki penampilan yang menarik. Bukan cuman itu,

0: Kegiatan ini juga merupakan peluang nih bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan, kecerdasan, kreativitas, kemampuan berkomunikasi serta kepedulian terhadap budaya dan lingkungan sekitar, kata Profesor Rusmelia Afni. Jadi dia ini rektor Unila.
1: Iya, gitu. Terus kata Ibu Rektor Unila juga, peserta itu enggak hanya dinilai dari kemampuan dalam bidang budaya aja, tapi juga ada dari kemampuan akademis, sehingga masing-masing peserta memang dituntut itu untuk menampilkan kemampuan yang terbaiknya pada ajang tersebut.
0: Bener sih, karena kayak kan mereka akan jadi ini ya, apa contoh ya, iya, mungkin ya untuk kampus Unila gitu kan. Jadi kayak emang harus mengeluarkan penampilan terbaiknya.
1: Iya, kan gue nonton juga tuh ya, gue nonton.
0: Oke, okay. Gimana
1: mulai
0: nih?
1: Mulai dari malam bakat terus grand final, itu benar-benar keren banget sih para finalisnya.
0: Oke. Okay. Kan itu berapa sih? Banyak ya?
1: Banyak, dari grand finalis pas waktu malam bakat itu kan banyak. Terus dipilih 15 besar untuk masuk ke grand final.
0: Oke, okay.
1: Itu benar-benar keren banget sih, yang pas waktu malam bakat itu mereka tuh nampilin bakat-bakat mereka. Ada yang dari public speaking pakai bahasa Inggris.
0: Keren.
1: Ada yang pakai bahasa Perancis.
0: Bonjour.
1: Iya, bonjour. Terus ada yang nari, ada yang gitaran, bagus banget sih. Terus mereka lolos ke grand final gitu.
0: Oke.
1: Itu menegangkan banget sih. Terus juga lu nggak nonton ya, perlu itu seru banget tau Lai, soalnya itu ada nih salah satu finalis, dia bawa supporter satu keluarga besar, beneran sampai ke kakek neneknya tuh mereka bawa gitu loh untuk support dia,
0: untuk mendukung dia.
1: Iya,
0: ya
1: beneran kayak wow, itu keluarga benar-benar mensupport banget sih gitu.
0: Terus ke apa namanya, kegiatan Muli Mahanai Kampus ini juga tuh menjadi bagian rangkaian dari Des Natalis ke-61 Unila gitu. Jadi kayak berharap para peserta itu dapat jadi generasi muda yang mampu mengembangkan kebudayaan Lampung sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat gitu, kata apa namanya, Rektor Unila.
1: Terus juga tuh rektor itu berpesan nih kepada seluruh finalis Muli Mahanai agar menampilkan kemampuan yang terbaik dengan percaya diri, menjunjung sportivitas dan tetap saling menghargai gitu.
0: Iya sih, benar ya. Jadi kayak dia bilang nih guys, semoga kegiatan ini tuh menghasilkan Muli Mahanai yang tidak hanya berprestasi tapi juga berkarakter, mempunyai wawasan luas dan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda. Tapi benar sih, kalau muli-muli kayak gini kan dia harus berdampak ya, berkarakter, terus punya pemikiran yang di luar yang luas gitu.
1: Karena kan dia akan menginfluence orang-orang. Bener sih. Terus juga kan kemarin pas waktu grand final itu tuh kayak kalau grand final kan kayak terus dipilih tuh 6 besar. Nah, di 6 besar itu tuh mereka tuh kayak dikasih pertanyaan dengan juri dan mereka tuh menjawab dengan suportif banget. Terus dengan kayak mencerminkan kalau misalkan saya kalau menang gitu loh, saya akan gini.
0: Dia benar-benar kayak menunjukkan kontribusi dia nanti gitu ya.
1: Iya, benar banget. Terus pemilihan Muli Mahanai ini juga tuh digelar di GSG Unila sebagai bagian dari perayaan Des Natalis kemarin yang ke-61. Yang 61 tahun berkarya, bersinergi dan menjadi pusat inovasi berdampak gitu.
0: Lalu acara ini tuh ya dihadiri sama orang-orang penting lah ya. Ya salah satunya ada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, terus ada Kepala Dinas Pariwisata, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, terus tuh kayak dewan juri, sponsor gitu-gitu, ada OJK juga, duta kampus Provinsi Lampung, sampai segenap Civitas Akademika Unila. Jadi kayak rame juga.
1: Iya, rame banget sih emang, jujur kemarin rame banget.
0: Penuh GSG.
1: Lumayan. Benar-benar satu GSG tuh heboh banget, kayak setiap ada finalis yang didukung itu mereka ada yang bawa ini loh, drum buat supporteran. Itu
0: rame juga ya ternyata ya.
1: Terus mereka tuh pada bawa ini, bawa banner
0: yang muka-mukanya itu ya.
1: Seru banget sih, itu seru banget. Terus juga tuh grand final Muli Mahanai Universitas Lampung kemarin itu pemenangnya itu ada dari Astrida Quina dari Fakultas Ekonomi Bisnis, meraih gelar Muli Universitas Lampung.
0: Wow, selamat. Terus sementara si Raihan Alin Destra Satria itu dari Fakultas Sosial dan ilmu politik. Jadi yang Manghanai-nya ya?
1: Iya, jadi Manghanai Universitas Lampung.
0: Okay.
1: Jadi mulinya ada dari FEB, terus Manghanai-nya dari FISIP.
0: Tetanggaan ya?
1: Iya, tetanggaan.
0: Samping-sampingan ya.
1: Selamat ya buat kalian berdua, semoga menjadi yang bisa berdampak.
0: Iya, benar
1: gitu.
0: Banget. Semoga tetap kayak semangat gelarnya menjadi bisa dipakai
1: dengan baik, gitu. Nah, teman pro 2 nih, kalau tadi udah bahas tentang pemilihan Muli Manghanai, kalian yang mau request lagu juga boleh. Di sini ada yang nanya nih, Kak, boleh request enggak katanya?
0: Boleh banget loh.
1: Kayak lagu ini nih, lagu You Belong With Me Taylor Swift. Ini adalah lagu requestan dari teman TikTok kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Request-an teman Pro 2 yang ada di TikTok ya kan, iya nggak sih?
1: Bener banget.
2: Gue lagi pakai bulu mata cu.
0: Saya lagi masuk bulu mata by the way. Bulu matanya baru sebelah kalau teman Pro 2 lihat di TikTok ya. Laila, Laila.
1: Nih jadi ini info terakhir ya dari kita teman Pro 2. Jadi info kali ini datang dari
0: girl band
1: Korea. Jadi kontrak.
0: Dari Yunis resmi bubarkan aktivitas grup pada hari ini ya. Jadi
1: sedih
0: banget buat para Universe. Kalian jangan bersedih ya, karena setelah 2,5 tahun ya Yunis nemenin kita, mereka akhirnya ini juga apa namanya
1: mengundurkan diri. Jadi kabar tersebut tuh disampaikan oleh FNF Entertainment melalui akun media sosial mereka pada 22 September. Dalam pernyataannya, agensi ngejelasin kalau pihak perusahaan dan para anggota itu telah berdiskusi mengenai masa depan grup selama beberapa waktu.
0: Jadi setelah melalui pembicaraan tersebut, kedua pihak juga akhirnya sepakat untuk mengakhiri aktivitas grup setelah kontrak yang berlangsung selama 2 tahun itu berakhir gitu. Jadi
1: sedih ya.
0: Iya.
1: Kayak ya. Udah lama sih ini mau 3 tahun ya.
0: Soalnya gue nge-stand ini nih Yunis nih dari zaman mereka itu loh apa namanya audisi. Kan ini kayak ada audisinya gitu kan. Terus gue juga ini terus pilihan gua masuk ke Yunis ini.
1: Oke. Okay. Yeah. Apa namanya? Bias lo ya.
0: Iya, bias gua si Alicia, kebetulan bias gua ini. Nah. Okay. Terus aktivitas ini ditutup kan ke 8 anggota Yunis, yaitu ada Hyunju, Nana, Gelly, Kotoko, Yunha, Alicia, Yuna dan Sowon akan melanjutkan perjalanan masing-masing melalui aktivitas individu. Jadi mereka mungkin akan solo karir ya.
1: Ya mungkin ya, atau dia akan ikut audisi lagi dan masuk ke grup.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Atau dia pulang kampung ke negaranya.
1: Ya
0: karena
1: mungkin ya.
0: By the way, Yunis nih dari macam-macam negara tahu. Ada dari Filipina, okay. Ada dari Cina juga, ada dari Jepang. Jadi enggak yang di
1: bukan
0: Korea.
1: Yang Korea doang gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, gitu.
1: Lalu kayak FNF Entertainment juga kayak nyampein ke apresiasi kepada para penggemar dan meminta Ever Afters sebutan untuk fandom Yunis gitu ya, agar kayak memberikan dukungan kepada para anggota dalam perjalanan mereka selanjutnya.
0: Nah terus juga tuh Milky Way jadi rilis terakhir dari Yunis. Nah pengumuman berakhirnya aktivitas Yunis ini datang hanya sehari sebelum girl group itu merilis lagu baru yang singlenya tuh Milky Way. Jadi sebelum pernyataan ini dikeluarin, mereka tuh udah ngebikin lagu baru, okay. Lagu istilahnya kayak lagu perpisahan gitu ya, Milky Way yang dijadwalkan rilis 23 September lalu atau 3 hari sebelum aktivitas ini berakhir gitu.
1: Tapi kayak sedih sih untuk para fansnya, kayak mereka kan udah seneng ya si Yunis nih ngeluarin apa album baru.
0: Iya,
1: ya
0: lagu baru.
1: Tiba-tiba dapat kabar kalau mereka bakal bubar. Iya. Jadi kayak dibuat seneng. Iya.
0: Tapi dibuat sedih juga gitu.
1: Terus tuh kayak apa namanya Yunis sendiri tuh memulai perjalanan mereka setelah terbentuk melalui program Survival Universe Ticket dan grup ini tuh resmi debut pada Maret 2024 dan album pertama mereka itu bernama We Yunis dengan lagu utama Superwoman.
0: Jadi mereka tuh debut pada 2024. Terus berarti disband hari ini. Ya.
1: Sedih sih.
0: Gue juga sedih sih, apalagi lagu mereka yang baru tuh bagus sih menurut gue, lo harus dengerin si lain.
1: Okay.
0: Iya, terus juga tuh selain Superwoman, Yunis juga tuh dikenal melalui sejumlah lagu seperti Swayze pada awal September lalu yang mereka mereka rilis gitu. Okay. Terus ini juga tuh merilis sebuah single remake yang berhasil masuk dan menanjak di lagu harian di Melon.
1: Oh.
0: Jadi mereka tuh kayak
1: udah viral ya?
0: Iya. Terus Yunis ini juga tuh kayak abis rilis lagu barunya nge-remake gitu loh. Ini kalau gak salah udah yang kan lagu pertama tuh dirilis udah lama nih. Terus di-remake lagi sama si Yunis lagi. Berarti Yunis ini ada orang ketiga ya berarti ya?
1: Iya, pihak ketiganya ya.
0: Pihak ketiga yang nge-remake lagu ini gitu. Dan lagunya bagus sih. Itu benar-benar apa namanya? kalau di gua tuh terngiang-ngiang.
1: Oke.
0: Iya, jadi sepanjang tahun 2026 ini Yunis juga tuh menjalani berbagai aktivitas internasional. Mereka merilis mini album yang Jepang pada Juli dan tampil untuk pertama kalinya di Australia melalui pertunjukan di Sydney.
1: Keren. Lalu kayak Yunis juga itu menjadi salah satu penampil utama dalam sebuah festival di Manila.
0: Wow.
1: Terus itu kayak bukan hanya itu, mereka juga udah nyelesain tour debut di kawasan Amerika yang mencakup 14 kota nih teman Pro 2.
0: Banyak ya, berarti kan? Di Amerika 14 kota, terus ada dari Manila, terus di Sydney juga ya. Wow.
1: Produktif ya mereka ini. Terus berbagai aktivitas tersebut itu menjadi bagian dari perjalanan Yunis sebelum kontrak mereka dengan FF Entertainment itu berakhir pada September ini.
0: Ya, jadi setelah 2 tahun beraktivitas bersama, Yunis juga menutup perjalanan mereka pada hari ini. Perjalanan ke-8 anggotanya itu ya kehidupan masing-masing aja, solo karir ataupun dia ada yang menjadi aktor
1: atau mungkin dia akan menjadi rakyat biasa. Ya, kita enggak ada yang tahu ya, teman-teman.
0: Iya.
1: Kita terus dukung aja mereka. Jadi ya mungkin ini
0: jalan terbaik
1: gitu kan, walaupun mereka sedih mungkin. Ya ada yang akan lebih baik daripada ini gitu kan.
0: Iya, benar banget, Pro 2 ya. Jadi gitulah ya, namanya hidup
1: harus beranjak gitu ya.
0: Nah, teman Pro 2 ini juga ada yang ngasih kita rose loh.
1: Oh, makasih banget.
0: Kak Nadia, thank you Kak yang udah ngasih kita gift-nya. Teman-teman Pro 2 juga boleh loh Kak request juga, yang mau request lagu atau titip salam bisa banget di WhatsApp kita di 08 11720825 atau di mana?
1: Di Instagram kita di @prodobdl.

0: kerjanya di semalaman. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, Pro 2.
0: Masih barengan kita tempat 2 di pagi ini. Kalau tadi kita udah ngebahas tiga informasi menarik ya. Kali ini kita berpindah dulu ya.
1: Iya.
0: Kita punya topik nih yang gak kalah menarik.
1: Seru banget sih.
0: Bener banget.
1: Impian semua orang menurut gue ini.
0: Teman Pro 2 boleh banget ikutan bareng kita. Iya. Beri apa namanya komentar gitu ya.
1: Iya, di TikTok kita boleh banget komentar, terus di question box di Instagram kita juga boleh banget.
0: Jadi topik kali ini tuh tentang kalau misalnya nih ya, lo jadi CEO dadakan besok atau kayak kapan deh dadakan pokoknya ya. Perusahaan apa yang mau lo bangun? Lo dulu, Jo.
1: Gua perusahaan apa ya kalau gue jadi CEO? Yang pasti gue pengen jadi perusahaan martabak manis.
0: Okay, martabak manis.
1: Iya.
0: Asinnya enggak? Asinnya?
1: Asin boleh, tapi gue lebih suka yang manis.
0: Karena
1: gue suka banget kan sama martabak ya. Jadi kayak kalau gue mau jadi CEO, gue kayaknya harus buat deh itu perusahaan martabak gede, martabak manis Zulfa.
0: harus.
1: Kalau lo Laila?
0: Kalau gue F&B, pokoknya makanan deh, mau apapun itu. Karena gue suka makan aja.
1: Lo suka makan.
0: Sama karena mungkin itu akan laku ya?
1: Iya, akan laku di pasaran ya.
0: Karena kan kayak
1: dicari banget.
0: Iya. Zaman sekarang siapa sih yang gak nyari makan gitu kan?
1: Iya benar. Entah yang mulai dari yang di warung-warung kayak di pinggir jalan sampai yang ke restoran kan.
0: Pasti bakal laku kalau food and bridge gitulah ya.
1: Kalau dari teman Pro 2 yang dari TikTok nih, yang pertama dari Bang Yus
0: nih, penonton setia.
1: Dia bilang katanya mau logistik eksportir dan importir luar negeri. Mantap
0: banget.
1: Dari CEO ini mah Bang Yus.
0: Bang Yus kalau udah beneran jadi CEO, ingat-ingat kita ya.
1: Ingat-ingat kita lah ya.
0: Ingatin gua.
1: Gua juga.
0: Jelpa juga.
1: Namanya Jelpa yang nilai lah.
0: Itu sih, apalagi ada enggak
1: lain lagi?
0: Usaha lain lo.
1: Gua pengen kayak butik gitu.
0: Okay.
1: Karena kan namanya fashion tuh kan terus berkembang ya.
0: Bener banget.
1: Jadi gue sebagai CEO gitu harus memenuhi ekspektasi warga-warga ini, konsumen, terutama gue. Karena gue orangnya FOMO ya. Jadi kalau misalkan gue ada perusahaan fashion gitu, kayak, kita harus buat ini sekarang juga gitu.
0: Okay.
1: Kalau lo?
0: Kalau gue jilbab.
1: Kenapa jilbab?
0: Karena gue kan pakai jilbab nih. Terus tuh gue kadang kayak struggle gitu loh kalau pakai jilbab yang kan bentuk muka gue kan agak bulat ya. Jadi kayak gue mau ngebuat jilbab yang
1: menyesuaikan.
0: Terus tuh masuk untuk semua jenis muka.
1: Oh gitu. Jadi gue mau beli di
0: Allah. Oke, boleh. Terus tuh jilbabnya ini mudah gitu loh dipakai, gak ribet. Tapi kayak pas orang lihat, mantep nih jilbabnya nih, bagus nih.
1: Kak, beli di mana gitu.
0: Di saya.
1: Oh, langsung share link. Terus apalagi nilai kalau lo misalkan mau jadi CEO?
0: Okay, kalau gue mungkin CEO ini ya, apa nama, showroom mobil ya?
1: Oh, showroom mobil boleh lah, boleh. Kita berandai-andai dulu ya. Iya, semoga terkabulkan gitu.
0: Karena kalau misal punya showroom mobil, biar jadi CEO-nya ya, biar bisa ganti-ganti ya.
1: Iya, gua tuh mikirin lu lah. Kayak hari ini mobil ini,
0: terus tuh
1: besok ini.
0: Iya, boleh kan? Tapi abis itu rugi. Bangkrut karena yang beli dikit kan. Nah,
1: kalau cuma dipakai sendiri. Kalau gua pengen ini CEO ya, gua pengen punya mall.
0: Tapi boleh sih.
1: Iya kan?
0: Boleh.
1: Jadi biar tenan-tenan tuh nyewa di mall gua gitu loh.
0: Boleh.
1: Lumayan kan?
0: Iya,
1: siapa
0: tahu. Kalau misalnya dia enggak mau bayar tenan kan, kita ambil aja semua barang.
1: Kita kalau misalkan si tenan itu jual makanan, kita makan. Ada lagi
0: apalagi nih.
1: Katanya CEO bisnis online shop kayak aplikasi gitu.
0: Boleh.
1: Emang si online shop juga itu benar-benar nguntungin banget ya.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi kayak misalkan lo jualan aplikasi nih. Aplikasi jualan aplikasi.
0: Lo buat aplikasi jadi CEO-nya.
1: Jadi lo jadi CEO aplikasi, terus lo jualan gitu. Misalkan lo jualan baju atau jualan aksesoris juga sekarang lagi ini banget kan. Itu juga sih menguntungkan banget ya.
0: Iya. Kalau enggak itu mungkin kalau gua yang lain ya misalnya. Gua akan jadi CEO buat aplikasi, tapi aplikasinya yang kayak benar-benar bermanfaat untuk orang lain.
1: Kayak apa tuh? Misalkan kayak aplikasi buat apa gitu.
0: Mungkin kayak ada ojek.
1: Oh iya.
0: Terus tuh makanan. Pokoknya dalam satu aplikasi itu lu bisa dapatkan apapun
1: dengan pastinya diskon.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Diskon voucher.
0: Diskonnya gede-gedean. Jadi kayak
1: up to 99%.
0: Jadi kan apa ya? Ya agak rugi ya gua. Agak rugi. Ya rame sih aplikasi gua, tapi agak rugi ya di guanya ya. Agak gimana gitu ya.
1: Gila. Nah, mungkin teman pro 2 nih ya yang mau cerita nih kalau misalkan besok atau nanti sore atau nanti malam atau setelah ini kalian tiba-tiba jadi CEO dadakan gitu kan, jadi miliarder, kalian mau jadi apa? Kalian bisa banget cerita-cerita di kolom komentar di TikTok kita atau banget bisa di WhatsApp kita di 0811720825 atau di mana?
0: Di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2. Apa sih teman Pro 2? Love Me Like You Do jadi lagu terakhir kita karena kita udah mau pamit nih dari pendengaran kamu. Makasih udah dengerin kita dari jam 7 pagi tadi, udah request-request lagu, iya, udah nonton live kita, ya udah cerita-cerita. Dan gue Laila
1: dan gue Zulfa, terakhir dari kita berdua, Let the Fast Channeling Special Willingness Only Be Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali duda.

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 9.5 Produ RR berlamun teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Produ sekarang di Music Live Chat Blaja Sumba. Kita bakal ngobrol dengan narasumber, siapakah dia? Jangan kemana-mana.

0: 95 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Music Live Chat untuk pagi hari ini ya. Dan untuk kali ini seperti biasa kita bakalan ada di Sebelajar Sumba, disiarkan langsung dari 105,1 RRI Bengkulu, Pro 2 RRI Bengkulu. Kemudian di 90,9 Pro 2 FM Jambi, 105,5 Pro 2 FM Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 Palembang. Dan untuk pagi hari ini, kalau misalnya kalian sedang lihat di Instagram kita sudah kita share, kita bakalan ngobrol dengan siapa aja. Nah, untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol dengan Strike Club.
1: Pagi.
0: Gimana? Sehat kalian semua?
2: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay.
0: Tadi kita sudah pas di opening kita muterin lagu pertama kalian ya.
2: Iya,
1: benar. Masa cewek suaranya?
0: Cewek. Loh, bukan vokalis kalian dulu pertamanya cewek?
2: Loh, enggak lah. Udah selalu emang dari awal.
1: Emang dari awal begini.
0: Oh, iya. Ya udah, maaf ya. Tapi lu pas lagi lagu ini lu senyum-senyum, gue pikir lagu lu tadi, Dik.
2: Oh, bukan. Itu lagu mengingatkan gue pada masa muda ya. Oh, bukan iya. Bukan gue, kita. Masa muda kita.
0: Oke. Di Music Live Chat untuk kali ini kita bakalan ngobrol dengan Strike Club dan mereka juga ada single terbaru ya.
1: Album.
0: Tadi di offer ngomongnya single lu.
3: Gue belum ngomong gitu.
0: Oh, belum ya. Sorry.
1: Album.
0: Gue yang sok tahu. Sorry. Oke, kita kenalan dulu dari ujung ke ujung siapa aja.
2: Halo, gue Dika sebagai gitaris dari Strike Club.
1: Halo, okay. Gue Raihan, gue synthesizer dan sequencer dari Strike Club.
4: Gue Zidan sebagai gitaris dari Strike Club.
0: Oke. Okay.
5: Dan gue Up, gue sebagai vokalis dan gitar akustik di Strike Club.
0: Oh, harus akustik Up?
5: Yoi.
2: Iya, soalnya gitarnya ada tiga.
1: Ada tiga.
0: Oh.
1: Biar ada pembeda yang spesifik.
0: Oh, biar lu gak kayak Uan ya.
5: Siapa itu?
0: Bukannya lagu-lagu lu pada mirip tuh dengan Juicy Lucy?
1: Ya, enggak ya, beda.
2: Enggak, beda.
5: Enggak sih sebenarnya.
0: Oh, tadi itu asumsi gua.
2: Asumsi aja. Lu ngulik enggak sih?
0: Soalnya tadi kita opening pakai lagu apa ya? Lagu ini aja gua ketik. Oh, lagu pertama lu. Gua pikir gitu tadi, Dik.
2: Emang gua yang request.
0: Oke, gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik ya.
0: Ada event terdekat?
2: Kita kemarin baru aja ngerilis album terbaru kita, judulnya Empty Space ya.
0: Kalian sudah berapa album?
2: Satu. Album pertama.
0: Hah? Album pertama?
1: Iya.
0: Oh, gue pikir udah lebih.
1: Enggak. Mini album
2: dan single kita ada.
0: Yeah. Oh, mini tapi album.
2: Ini, full album ini baru pertama kali.
1: Fix enggak ngulik.
0: Berapa?
2: jahat. Kita ada temenan lama loh.
0: Sorry, gue pikir tadi gak ada bintang tamu. Enggak, kalian di single ini apa namanya, album ini apa namanya?
2: Nama albumnya Empty Space.
0: Empty Space.
2: Iya, yeah, betul.
0: Ruang kosong. Kenapa sih?
1: Ya, nyiptain namanya bapak ini.
2: Nah, silakan
0: Zidan. Bapak dijawab. Coba Dan.
4: Karena kan Empty Space itu kan salah satu judul lagu di antara album apa yang ada di album kan.
0: Yeah.
4: Judulnya itu Empty Space. Kenapa pada akhirnya Empty Space yang dipilih untuk jadi judul di album ini? Karena sekalian ini kan mumpung album pertama juga kan. Album pertama Strike Club, yang mungkin sebelumnya memang udah pernah ngerilis mini album juga. Cuma yang namanya album pertama itu pasti kan punya posisi sendiri di hati para musisi biasanya ya kan.
0: Oh.
4: Ya, pasti kan punya tempat tersendiri namanya album pertama kan. Nah, cuman kita pengen jadiin album pertama ini ruang kosong aja, kayak mungkin kanvas putih gitu. Kita sebagai apa masing-masing player tuh pengen terserah aja, pengen coret-coret apa di kanvas putih itu untuk album pertama kita. Yang karena kan di album pertama ini kan banyak kita dari masing-masing player juga apa melakukan apa ya, mendobrak sisi keterbatasan-keterbatasan yang mungkin sebelumnya itu diragukan juga oleh masing-masing player gitu loh. Akhirnya yang belum nggak bisa nulis jadi bisa nulis, yang nggak bisa kompos musik jadi bisa kompos musik. Dari segi rekamannya pun kan dibantu juga, kita jadi dibantu oleh Bang Nanda dari 0 Kilometer Studio yang dan Mas Wahyu dari Silky Records yang ngebantu untuk rearrange demo kami. Dan pas rekaman tuh didirect langsung sama Bang Nanda, jadi Iya lumayan keras lah ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang tahu,
2: tahu keras banget.
4: Seperti apa ya keras banget.
0: Oh jadi, keras banget ya.
4: Pengennya jadi ya ruang kosong aja untuk kita explore gimana caranya di album ini ya. Mentokin lah sampai
1: banyakin eksperimen lah.
0: Iya. Ada berapa single di album ini?
4: 10.
0: 10. Okay. Itu udah lu rangkum dari memang single-single awal?
4: Enggak. Jadi yang sebelumnya rilis itu juga ada 2 single, Find My Way dan Semoga Kau Satu-satunya.
0: Oh.
4: 8 track baru semua.
0: Oh
4: baru
0: gitu. Semua. Tapi kalau misalnya dideskripsikan dalam 3 kata apa? Empty space dari kalian masing-masing.
4: Padika?
2: Main tembak aja. Enggak kepikiran.
4: Mas Raihan dulu deh.
2: Mas Raihan aja dulu boleh.
0: Kalau empty space. Manggil lu Raihan ya?
1: Iya.
0: Oh ya udah.
1: Kalau di ini di off air bebas.
0: Oke. Oke Han, apaan?
1: Oke, tiga kata ya, empty space. Sedih, baru dan berwarna.
0: Asik. Gitu. Dikat terakhir aja dah. Lu Dan, apa Dan?
4: Five stage grief.
0: Oke. Baca. Kalau Aap, udah kepikiran belum? Udah kepikiran belum lo? Sengaja lo dikasih terakhir.
5: Kalau gua merah, terus kosong, sama apa ya satu lagi?
1: Itu mah mood board ya nggak?
2: Yang disebutin kosong sama di proposal.
0: Merah kosong
5: sama gloomy.
1: Fix mood board.
0: Nggak taruh merah kenapa ya? Kenapa merah? Merah itu maksudnya apa?
5: Nggak tahu kayak karakter di album ini tuh. Yeah. Kalau digambarin warna, menurut kita tuh warna merah.
0: Merah, berani.
5: Yes.
0: Bukan partai ya?
5: Bukan. Okay.
2: Bukan.
0: Nggak disebut, nggak usah disebut. Terus kalau lo Dik, nih yang paling apa jarang ya? Mikir nih.
2: Apa ya?
1: Sedih.
0: Sedih.
1: Mewah.
0: Lo bisa nggak usah ketawa dulu? Ceritain dulu semua perlu ketawa.
1: Sedih.
0: Nggak
2: kepikiran, gue bener nggak
0: kepikiran. Sedih. Mewah
2: dan juga
0: gloomy juga.
2: Cuma gue gak kepikiran.
0: Oke, okay. Single kalian yang paling pamungkas apa di sini?
2: Di album?
0: Di album
2: Empty Space sudah pasti. Atau ada yang
4: lain? Sebenarnya masing-masing member punya jagoan
1: sendiri sih.
0: Yang paling banyak lo apa kalau lo?
2: Kalau gue ada judul lagunya Wound di situ.
0: Wound
2: luka. Ha?
0: Wun
2: ya, luka.
0: Oh luka. Oke.
1: Okay. Gua...
0: Itu tentang apa?
2: Kalau tentang apa saya juga nggak tahu karena bukan saya yang nulis. Tapi itu lagunya menurut gue pasar banget tuh. Kayaknya cocok banget didengerin.
0: Industri pas banget lagi. Ya.
2: Industri banget. Pas lagi galau-galau tuh, okay. Gila kena banget.
0: Oh iya. Oke, okay, Lohan.
1: Olivia itu oke okay kok.
0: Olivia.
1: Kalau gue tiga sih, gue tiga. Iya, Olivia.
0: Nggak usah satu aja, yang paling. Jangan tiga, yang paling, banyak banget.
1: Oh ya, udah Olivia.
0: Iya. Itu nama orang.
1: Nama orang.
2: Harusnya nama
1: cerita dia.
2: Harusnya nama orang.
1: Harusnya
2: nama orang. Cerita
0: Jidan. Kalau lo Dan.
4: Kalau gue, mungkin tadi Dika sedih. Ini sedih juga. Kalau gue.
1: Emang Olivia sedih ya?
4: Olivia sedih lah.
1: Ininya aja instrumennya ya bahagia. Oke.
4: Kalau gue love to count on.
0: Love to
4: count on.
0: Count on. Oke. Lo up. Up, lo bisa gak? Lo kan vokalis Up.
5: Apa?
0: Paling banyak ngomong dong Up dari tadi Up.
5: Oke, okay. Kalau gue Ocean Hue gue.
0: Ocean?
5: Ocean Hue, itu track pertama.
1: Iya, itu pembuka
5: di album ini.
0: Kayak minuman.
5: Gue suka background ceritanya kak.
0: Oke, okay.
5: Kalau lagu ini tuh background tuh kagum sama seseorang gitu.
0: Oh.
5: Kayak apa ya, kalau ininya tuh lebih gampangnya secret admirer lah.
0: Oh, gitu-gitu. Aduh, terlalu milenial.
5: Iya, gitu-gitu.
0: Secret admirer. Tolong dong.
2: Pemuja rahasia.
0: Tapi kalau kalian ini memang lirik-liriknya bahasa Inggris.
5: Kalau di album mostly bahasa Inggris.
1: Mostly bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. 70%.
5: 70%
0: ya,
5: benar.
0: Iya, persis
1: 70%. 70%.
2: Tiga bahasa Indonesia.
1: Oh, benar.
0: Oh, kenapa? Bukannya malah susah pasarnya kayak gitu?
5: Iya, tapi sebenarnya kalau dari kita tuh nulis bahasa Inggris tuh lebih mudah malah.
0: Lebih mudah.
5: Asik. Daripada nulis bahasa Indonesia.
0: Anak Isaac lu ya?
5: Anak IF. Karena kalau nulis lagu bahasa Indonesia tuh tricky gitu.
0: Iya, malah lebih takut ya kalau pakai bahasa Indonesia ya.
2: Takut cringe
0: ya. Iya, takut cringe. Terus kalau terlalu berat juga terlalu jadinya ke puisi malah takutnya kan. Pakai bahasa Inggris. Inggrisnya dia apa nih? Manchester. Apa nih? Bahasa daerah mana nih?
5: Inggris ini kita campuran.
0: Campuran
5: Jawa, campuran.
0: Plural dia. Tapi kita flashback dulu lah ya ke Strike Club ya.
1: Boleh.
0: Ini memang personil dari awal kalian?
2: Iya. Iya, dari awal sudah seperti ini, sudah seperti ini.
0: Tidak ada yang additional terus dijadikan member tetap?
5: Oh iya, sebenarnya ada. Kalau awal banget kita 2019 itu cuma berempat. Cuman gua, Rere, basisnya kita, Zidan sama Dinan.
2: Dinan. Mungkin masih kenal ya?
0: Enggak kenal. bagus deh. Gua enggak kenal sama orang-orang yang main golf.
2: Ya itu berempat.
0: Oh, dia berempat.
2: Ya, awalnya berempat, lalu lambat laun kita ngerasa.
0: Tapi itu udah Strike Club namanya.
1: Udah, dari awal.
0: Ya, berarti ada pergantian personil dong berarti.
5: Nambah. Dan abis itu berkurang.
0: Kok bisa?
2: Oh, nambah. Kita sekarang berlima ya.
5: Iya, nambah kita.
0: Ini satu lagi mana nih?
5: Satu lagi enggak bisa kalau lagi ya, berduka.
1: Lagi berduka. Kakek meninggal.
0: Oke. Terus
5: nambah Dika sama Rehan, terus
2: di tengah jalan ya.
5: Di tengah jalan nambah, terus sekarang akhir-akhir ini, enggak akhir-akhir ini sih, udah beberapa tahun yang lalu kita kehilangan drummer kita.
0: Oh, si Dinan itu.
5: Si
0: yeah.
5: Atlet golf.
0: Atlet golf.
5: Iya.
1: Alias Tiger Wood.
2: Jadi kita sekarang ini memakai drummer additional.
0: Oh, drummernya additional.
2: Iya.
0: Oh, kenapa enggak dijadiin tetap juga aja?
2: Enggak mau orangnya. Udah dibujuk-bujuk enggak mau.
0: Gua sebagai netizen ya, kenapa enggak dijadiin tetap aja? Kan kalian belum terkenal amat.
5: Justru jangan dibuka di sini, nanti ketahuan.
0: Oh. Iya.
2: Diumumin pas eternal.
0: Tapi kalau Dika kan kita tahu dia banyak band ya.
1: Iya,
0: betul. Ini buat para pendengar sebelajar Sumba. Si Andika ini, bukan kangen band ya, Andika ini, dia bandnya banyak di Lampung. Sekarang aja lagi pakai baju band lain tuh.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
5: Dia itu band dia.
2: Saya habis.
0: Maksudnya, kenapa lo memilih Dika? Karena kan dia, gue kasih ngerasanya kalau misalnya punya banyak band tuh kayaknya gak fokus ke satu band akhirnya ya. Kenapa?
5: Kalau Dika tuh, apa ya, kayak dia itu ada, dari awal banget, Strike Club masih reguleran, kayak gitu di kafe-kafe, itu tuh Dika tuh sudah menemani. Udah membantu kita untuk ngisi di part-part yang kurang lah gitu. Karena ya itu dulu awal-awal SC terbentuk benar-benar semuanya itu dengan keterbatasan.
0: Oke.
5: Skill seadanya gitu-gitu. Cuman nekat aja. Sama mentalnya aja gede nih.
0: Gua pernah dengar katanya karena dia punya gitar listrik sendiri.
2: Enggak juga ya.
5: Nah, dari situ apa namanya, kita sharing sama orang-orang sekitar kan. Okay. Nah, kebetulan sekitar kita kan yang paling jago main gitar, tangannya paling kebut itu kan adalah bapak ini ya.
0: Iya.
5: Dan dia sudah terjun di banyak event juga kan.
0: Iya. Dia juga kan genre musiknya kan macam-macam kalau dia kan.
5: Betul.
0: Iya.
5: Jadi ya udah, kita ngobrol sama dia, terus dia juga mau bantuin.
4: Kalau gue lebih ke mentor ya.
5: Dia mentor. Awalnya mentor. Jadi
0: dia ini.
2: Dia mentor, yes. Gue dia mentor.
0: Oh, dia mau gorgon lu ya.
4: Mentor karena dari segi pengetahuan, skill dan yang paling mumpuni ya Pak Dika inilah. Yang paling dekat yang bisa kami approach pada saat itu. Karena kan Strike Club ini kan bukan yang sebelumnya itu emang udah aktif di skena
0: musik
4: di sini kan.
0: Iya.
4: Apa, melewatkan fase-fase yang katanya dulu kan banyak festivalan di apa?
0: Festivalan lomba maksudnya?
4: Iya. Festivalan dan lain-lain itu kan kami kan nggak ikut serta di zaman itu.
0: Oh iya.
4: Kami yang benar-benar pengen ngeband yang berasal dari kenal teman-teman. Jadi ya yang paling dekat, yang paling apa, punya pengetahuan yang mungkin di luar kita, yang paling bisa di approach ya Pak Dika.
0: Iya. Terus yang paling tricky kan memilih vokalis ya.
2: Iya.
0: Kenapa dia dipilih jadi vokalisnya?
5: Dia memilih diri dia sendiri.
0: Karena lo gak bisa main alat musik pasti kan.
5: Gua kan udah bisa main gitar akustik. Cuman kebetulan gue founder.
0: Iya.
5: Bebas dong founder.
0: Oh gitu.
2: Tapi kalau di strategi itu kita punya dua vokalis yang apa? Yeah.
0: Awalnya.
5: Sampai sekarang.
0: Oh sekarang dua. Lo sama siapa?
5: Sama basis gue.
2: Basisnya.
0: Oh yang tadi yang gak bisa hadir. Ribet gak sih punya dua vokalis? Maksudnya gimana ntar jadinya ke vokal grup gimana?
5: Enggak sih.
2: Justru malah lebih seru ya, karena kita punya dua vokal, warna vokal yang berbeda. Jadi kita bisa punya range yang bisa diambil luas ya?
5: Luas. Kalau dari segi pembuatan lagunya, enggak semua lagu yang dinyanyikan Aap itu enak dinyanyikan Rere. Begitu juga sebaliknya.
0: Oh.
5: Mungkin Aap,
4: kalau misalkan yang gak bisa ada di Rere itu ketika nyanyi lagu sedih itu, apa tuh secara emosional dia lebih dapat gitu loh.
0: Oh,
4: karena kalau misalkan untuk lagu-lagu yang agak-agak centil yang mungkin agak-agak harus menggoda-menggoda seperti itu.
0: Menggoda-menggoda
4: itulah.
0: Jagoan ya, jagoan. Kayak Naikila gitu dia. Bisa kalau. Oke lah, kita break dulu sebentar. Kita puterin dulu lagu dari kalian dulu nih. Tapi kayaknya gua enggak tahu nih bukan di album yang sekarang. Gua pengen dengerin dulu lagu yang ini udah ada yang WA nih, pengen denger lagu Among the Stars. Setuju enggak?
4: Wow. Setuju gak?
0: Setuju banget.
4: Wow.
0: Setuju banget. Setuju gak?
3: Kita kembali ke zaman dulu ya.
0: Yaudah. Setuju ya? Yes. Setuju. Oke. Okay. Soalnya Strike Club ya kak, puterin dong Among the Stars. Oke, okay, gue cari ada ternyata lagunya. Oke, okay. Nih. Kok lu semua kaget sih mau muter lagu ini, kenapa lagu ini?
4: Udah lama banget gak denger lagu itu.
0: Bahkan
4: lama
0: banget. Oh lagu lama.
4: Lagu lama.
0: Yaudah gak apa-apa, kita puterin dulu sebelum lagu-lagu terbaru mereka. Kita puter dulu dari miliknya Strike Club, Among the Stars.

0: Semoga kau satu-satunya dari Strike Club.
1: Yeay.
0: Gimana ya, tadi lagu ini lagu pilihan lo tadi Dan ya?
1: Bukan.
0: Ah, bukan. Semoga kau satu-satunya punya.
1: Gak ada yang milih.
0: Enggak ada ya? Sorry.
1: Dia favorit tapi enggak favorit banget.
0: Oh, tapi ini lagu tentang apa sih?
1: Tentang apa? Tentang lagu ini tuh apa ya? Gue tulis waktu itu perasaan gue. Lagu ini by the way udah 2 tahun dong. Gue tulis 2022 tahun ini. Lagu ini. Waktu itu perasaan gue waktu nulis ini ya.
2: Ya jujur aja.
1: Benar-benar
2: mantan.
1: Iya. Pesan
2: yang penting itu jujur gitu.
1: Lagi butterfly era. Gitu.
0: Butterfly era.
1: Lagi iya. Sangat mencintai.
0: Gue pikir kalian cover lagu Dewa.
1: Enggak lah.
0: Bukan. Semoga kau satu-satu.
2: Kamu lah satu-satunya.
0: Sorry. Gue pikir itu. Cuman kalian kan tadinya punya single, terus juga punya EP, sampai akhirnya punya album kan?
1: Yes.
0: Kenapa sih kalian memutuskan untuk album? Kan susah ya penjualan album ya.
1: Gimana ya? Kalau album tuh,
0: ya itu kan kita sebagai musisi.
1: Iya, kalau kayak milestone nggak sih? Kalo
2: iya, milestone. Salah satu milestone kita dari awal juga ya pengennya punya album.
1: Cuman gitu. Waktu itu tabungan materi juga masih kurang, terus
2: tabungan uang juga masih kurang.
1: Uang juga masih kurang.
3: Jadi ngerilisnya ya single.
1: Iya.
0: Emang mahal ya memproduksi sebuah album itu ya?
1: Lumayan.
2: Murah.
0: Gua kan belum punya album. Album foto banyak gua di rumah.
2: Rekaman aja 2 tahun.
0: Rekamannya itu.
1: Iya.
0: Tapi yang paling banyak nyiptain lagu di album ini siapa?
1: Zidane.
3: Songwriter kita.
0: Songwriternya. Karena lu ada nyumbangin lagu bertiga.
1: Gua ada satu.
2: Iya ada satu.
0: Semoga kau satu-satunya tadi.
1: Iya betul.
0: Lagu mantan lo. Lagu untuk mantan lo.
1: Iya.
0: Siapa nama mantan lo?
3: Tadi kulik. Tadi kulik.
0: Enggak usah ya. Tapi gua tahu gua sebutin aja apa ya?
1: Jangan.
0: Oh jangan ya. Oke. Kalau lo ada Dik sama
3: gua tidak jago di bidang itu. Jadi enggak ada sumbangan lagu gua.
0: Oh, tapi kalau nada lo bantuin enggak?
3: Nada?
1: Ya,
3: iya nada sama chord gitu-gitu. Oh. Sama yang lebih teknikal sih gue.
0: Oh, kalau lu ngebantuin ya.
2: Support, emang ya. Udah porsinya di situ.
0: Oh, lu Han ada sumbangsih lu apa? Kasih dong mic-nya. Sumbangsih lu apa di album ini?
4: Ada apa sih? Judulnya diganti ya?
1: Di sana.
4: Iya, di sana.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Judul lagunya di sana.
0: Oh, judulnya di sana. Sorry. Oh, cuman karena paling banyak si Zidane ya.
1: Iya.
0: Kok lu aja yang jadi vokalis nih, Dan?
2: Gak bisa nyanyi gue. Gue cuma bisa main gitar aja. Dan gak pede juga masa vokalis gendut.
0: Gak masalah.
1: Gak masalah.
2: Saikoji?
0: Rapper. Igor. Sekarang juga udah mau kurus.
2: Gizi Oir?
0: Gak masalah itu ya. Cuman Han, lu kan main synthesizer ya? Atau pure piano keyboard?
4: Synthesizer.
0: Synthesizer ya? Harus synthesizer.
4: Enggak juga sih.
0: Enggak.
4: Cuman kalau emang at the time butuh keyboard ya main.
0: Oh, main.
4: Ya kalau pas live gonta-ganti aja sih kebutuhannya apa.
0: Oh, enggak. Tunin kayak piwi gas gini tuh enggak?
4: Iya, gampangnya gitu benar.
0: Iya. Gua pikir karena ada sentuhan-sentuhan musik-musik pop-pang gitu enggak ada.
4: Enggak ada. Pop. Tapi kalau mau eksperimen mah masukin aja.
0: Tapi genre kalian ini apa sih sebenarnya?
1: Pop. Genrenya pop.
2: Pop lah.
0: Pop aja. Oh enggak kayak kalau kata orang zaman dulu pop alternatif enggak?
3: Enggak. Kita enggak ada kesan alternatif ya.
0: Menurut gua enggak ya. Jadi pure pop.
3: Pure pop. Yeah. Menurut gue itu cara yang lebih aman ya.
2: Iya, cara yang lebih aman. Daripada
1: 80s 90s?
3: Iya.
0: Apa ya? Maksudnya anak-anak sekarang kan terkesan kayak malu lo gue nyebutin genre musik gue pop gitu.
1: Enggak sih, kita pede aja lah.
0: Pede aja ya.
3: Kita nyebut pop tapi
0: popnya pop culture ya?
3: Pop. Tapi juga terinspirasi dari beberapa genre musik gitu.
0: Iya, banyak. Jadi apa sih kalau kalian apa sih influence-nya dari band apa gitu kalian? Ada?
1: Kalau di album ini sih ada Wave to Earth.
0: Iya, Wave to Earth.
1: Ada Petra Sihombing.
0: Enggak usah per single. Maksud gua per Strike Club-nya. Strike Club ini lebih ke mana sebenarnya?
1: Contohnya.
2: Untuk
1: banyak sih, Kak.
2: Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan yang spesifik banget satu sih enggak ada, Kak. Cuman kalau yang pasti arah-arahnya kemana ya band-band R&B South East Asia gitu.
0: Band-band
3: kayak band-band Filipin ya? Gitu.
2: Pam, Pip Ruiz,
1: gitu, Cup of Joe.
0: Aduh, gua gak ada yang tahu lagi.
2: Nah, gitu. Cukup, untuk ini ya, biasa ini ya banyak referensi dan apa mungkin contekan lah. Itu lebih ke band-band Southeast Asia.
3: Iya, yeah, oh, kayak band-band dari Thailand atau Filipin gitu. Gitu.
2: Korea, Wave to Earth tuh dari Korea.
1: Itu kan Southeast berarti Mas, Asia.
2: Asia lah.
0: Iya, iya. Dari Thailand juga ada. Ada. Hap tuh kali hap gitu ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Ya, tapi kalau di Indonesia ada influencer dari mana? Kalian ada?
1: Kalau Indonesia paling warna tuh kayak Koldiak sih.
3: Ya, Koldiak.
0: Koldiak banget sih. Koldiak sih, Koldiak ya. Gue lupa kalau lagu Koldiak yang paling terkenal apa ya?
1: Beautiful Day.
0: Oh, Beautiful Day. Yang sering dijadiin background untuk edit video ya.
1: Iya,
3: itu. Viral masanya.
0: Eh, tapi kalian produksi album ini Empty Space ini apa kesulitannya?
1: Wah, kesulitannya kesulitan. Yang pertama adalah
0: waktu.
1: Materi. alias waktu.
0: Waktu. Oh, materi.
1: Iya. Yes. Yeah.
0: Materinya lebih ke arah ekonomi ya.
1: Iya, yeah, betul. Itu. Materinya ekonomi.
2: Setelah zaman sekarang ya itu
0: pasti. Itulah ya.
3: Materinya udah materi lagunya sudah ngumpul tapi kebetulan
1: materi ekonominya.
3: Ekonominya belum ngumpul. Makanya waktunya tuh bisa sampai 2 tahun karena kita sambil ngumpulin juga, sambil ngerjain sambil ngumpulin.
2: Sebenarnya enggak yang materi secara materi yang banget gitu juga enggak banyak kejadian-kejadian yang mungkin yang mengharuskan mempospon rekaman itu banyak-banyak faktor internal juga banyak gitu dan apa ya
4: waktu juga susah
2: waktu juga karena kan 2 tahun itu kan ini ya banyak yang berubah dalam
0: ya banyak yang berubah banyak banget yang nganggur apanya berubahnya apa ya, yang
3: dari kehidupan
2: kebiasaan sehari-hari dari yang nganggur jadi tiba-tiba ada
1: kerja.
2: Ada yang lanjut kuliah sampai gak lanjut kuliah lagi banyak banyak dua tahun
0: dikejar debt collector
1: waduh
0: bener nggak sih itu bener ya gua asal nyemplos padahal ternyata bener cuma ya kan waktu itu Dika ngomong dia nyicil gitar kata dia lebih terhormat. Gua sih lu nyicil gitar kan?
1: Enggak, gitar gua kes ya. Gitar gua kes.
0: Oh, gua enggak gua pikir kan, daripada dibilang lu nyicil mobil ya kan? Yang lu enggak bisa. Nyokap lu. Soalnya tadi lu mencet alarmnya bunyi tadi.
1: Baru setahun.
0: Oh, mobil baru. Iya. Tapi kalian ini kalau misalnya selain ngeband kesehariannya apa? Sekarang ini kuliah. Kalau Dika kan atlet.
1: Ya. Mas bisa cepet gak? Bisa ya ada pertandingan nih.
0: Apa nih? Kesibukan kalian selain ngeband?
4: Gua kerja.
0: Kerja.
4: Ya,
0: di bidang?
4: Di salah satu F&B lumayan terkenal.
0: F&B ya? Yeah. Oke, di bidang F&B. Oke, kalau Zidan?
2: Di bidang F&B juga.
3: F&B. F&B banget.
0: F&B. Lo up?
1: Gue ngeband aja.
0: Full ngeband? Full ngeband ya?
1: Sama ngurus band ini.
0: Oh iya, ini kerjaan juga bener lah itu.
1: Iya, bener.
0: Kalau Dika atlet.
3: Kalau atlet juga. Tapi gue juga sebenarnya full di musik juga kayak apa rekaman-rekaman gitu ngisi lagu orang.
2: Bandnya banyak.
3: Ya gitu lah standar lah.
1: Gue juga atlet. Gue atlet nongkrong.
0: Oh tapi lo memang meluangkan waktu lo memang diri itu udah ke dunia musik aja udah gitu, Dik.
3: Iya, jadinya musiknya jadi kerjaan udah enggak jadi hobi.
0: Iya. Kalau kata orang tua kan masa depan lu surem kalau main band-band tuh gimana stigma kayak gitu.
3: Menurut gua bener ya. Kelihatan kayak enggak ada ujungnya, tapi justru karena kelihatan enggak ada ujungnya tuh apa
4: jadi cari ujungnya.
3: Iya, jadi gua bisa explore apapun. Iya, soalnya musik tuh kan enggak cuma ngeband ya. Kita bisa di apa diproduksi kita juga di
0: songwriter tadi
3: songwriter juga di live di apa perpanggungan jadi event organizer gitu jadi gue ngelakuin hampir semua itu
0: hampir semua iya kan kalau kata orang kan apalagi orang tua ya main di musik itu kan masa depannya nggak cemerlang ya hanya 1000 banding 1 kan yang bisa jadi kayak Ariel Noah gitu-gitu kan
1: bener.
0: Terlalu jauh kan gitu terbukti setelah lu tadi bilang mobil dibeliin nyokap lu kan bukan dari duit hasil kerja lu kan Ya udah lama ya. Tapi apa itu juga salah satu achievement. Mungkin kalau misalnya udah nanti kalau misalnya aku bisa manggung sampai 100 panggung, aku dibeli mobil ya, Pak. Itu kan pencapaian. Oh. Iya dong. Iya, pencapaian juga itu.
3: Papi ayam mami ayam gitu.
0: Tapi ada konsep dari album kalian ini apa ya? Dari single ke single memang berurutan ceritanya apa enggak? Nyambung ke single
1: di album.
0: Di album.
1: Yang di album ya. nyambung.
0: Oh, nyambung semua. Ya. Tapi itu urutannya benar.
2: Benar.
0: Benar. Nih, gua dikte ya single kalian. Ocean Hue.
2: Ya. Ocean Hue. Itu lagi fase lagi
1: itu apa
2: terkagum-kagumnya
0: lagi kagum. Oh. Terus semoga kau satu-satunya.
2: Semoga kau satu-satunya udah mulai cinta.
1: Butterfly era.
0: Geli. Lanjut. Love to count on.
2: Jatuh cinta banget itu ya. Cinta-cinta banget itu.
0: Oh, udah mulai cinta-cinta banget ya.
1: Itu udah momen pacarannya lah gitu,
2: pacarannya.
0: Olivia, subjeknya, objeknya ya. Olivia di album keempat.
2: Ini mungkin yang retaknya.
0: Retak-retaknya
2: gitu. Kayak perasaan menuju. Baru kemarin di liriknya itu kan perasaan baru kemarin lu tuh punya gue, sekarang kayak bukan siapa-siapa
0: gitu. Yeah. Oh. Ya, tapi menuju di Olivia ini memang lagunya rock gitu lagunya.
1: Iya. Yeah. Oh. Sampai akhirnya putus lah ceritanya gitu
0: di situ. Oh, baru masuk ke single kelima ini error.
2: 414.
0: Iya. Bukan 414 kan? Ini maksudnya apa nih?
1: 414 tuh udah di fase depresi. Galau, lagi galau-galaunya itu.
0: Oh, yang mencet spasi ada dinosaurus loncat gitu.
1: Terus ketawa, dia main itu ketawa-tawa aja terus
0: sebab. Iya. Terus Won.
1: Ya, Won.
0: Won.
2: Sama, masih sama
1: fase. Won itu lagi inilah menikmati rasa sakitnya.
0: Lengan gitu. Putus dia nih.
1: Enggak dong.
0: Oh enggak. Kan dia kayak ah pusing nih mabok ah gitu enggak.
1: Iya gitu.
0: Gitu kan. Lengan putus bener lah. Iya bener. Kan tiba-tiba dia jadi atlet softball gitu kan.
1: Iya.
0: Lengan putus banget tuh. Gua kaget sih bisa masuk ke dunia itu dia. Terus akhirnya makanya masuk ke single ketujuh Find My Way. Akhirnya gua menemukan jalan gua. Makanya jadi atlet slopit.
1: Gak gitu ceritanya.
0: Oke, terus akhirnya single ke-8 sembuh.
1: Ya,
0: ini sembuh. udah mulai healing nih.
1: Ya, sembuh tuh udah menerima. Sembuh tuh udah yang kayak ya udah lu pergi aja lah gitu. Gua enggak mau ngikutin lu lagi gitu.
0: Oh, ya udah rela gitu gue
1: ya. Ya makanya liriknya pergilah saja gitu.
0: Oh, kau gitu dia. Nadanya kayak gitu sih.
1: Pergilah saja.
0: Nada lu barusan gitu.
1: Nasar.
0: Nada lu barusan begitu tadi.
1: Pergi lah. Masih pagi.
0: Terus akhirnya di single ke-9 di sana.
1: Ya.
4: The relapse.
2: Di sana itu kayak gimana ya? Mungkin.
4: Oh enggak. Iya. Mulai nemuin orang lagi.
2: Sebenarnya kalau misalkan dari gue yang secara mungkin banyak nulis ya.
0: Nah.
2: Pada akhirnya itu di sana itu kayak. Mungkin udah putus kan kemarin
0: di sini
2: kan udah putus dan udah kayak udah mungkin kayak udah pergi lu udah mungkin mencoba cara untuk memudahkannya tuh dengan cara benci gitu. Cuman pada akhirnya pas begitu di lagu di sana ini kayak ya udah mau gimana pun juga lu itu udah bagian dari hidup gua gitu loh.
0: Yeah. Yeah.
2: Ngelihat
4: at the end kayak ngelihat cahaya lagi
2: yang ngelihat muka lu itu kayak udah nggak lu nggak bersuara cuma ngelihat muka lu aja kayak terlepas belenggu gitu
0: kan. Asik. Keluar dari penjara batin dia. Ya. Sini. Terlalu bergerkil dia. Tapi enggak maksudnya okay, gue cuma ngeliat lu doang udah seneng lah gitu-gitu gitu, gitu dong ya. Oh, berdamai. Akhirnya di
1: single acceptance.
0: Oke, okay, di single terakhir Empty Space.
2: Ini
0: maksudnya
2: ceritanya kan di liriknya itu kan it's been too long since the last time we spoke kan. Itu kan itu setelah beberapa tahun mereka melewati masa cinta, putus, benci sampai akhirnya menerima lagi dan ketemu lagi di versi terbaik masing-masing.
0: Di ruang kosong ini memperbaharui diri
2: ternyata,
0: juga kali ya.
2: Iya, ternyata walaupun kita udah gak ketemu lama dan apa ya udah jauh gitu nggak berhubungan ketika kita bertemu itu masih selalu ada ruang kosong antara kita gitu yang emang cuma isinya kita berdua. Nah
0: di ruang gitu. ruang kosong itulah akhirnya ya. Di ruang VIP dia.
2: VIP.
0: Iya lah. Bener dong.
2: Platinum.
0: Bener ya. Lah. Nggak usah ke arah sana ngomong platinum bahaya. Bahaya. Udah ya. Udah bahaya. Oke. Tapi tadi single utamanya apa di Empty Space ini? Yang Empty Space.
2: Empty Space.
0: Empty Space. Empty Space. Yeah. Single utamanya.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke. Okay, tapi bakalan ada musik video? Kalian sudah ada musik video belum sih?
2: Udah ada satu. Ada musik video satu.
0: Satu.
2: Itu
0: Tak Lagi Bersama. Maksud,
2: single pertama.
0: Oh, single pertama. Tak Lagi Satu.
3: Tak Lagi Bersama.
4: Lucu lagi.
2: Dewa Lagi. Dewa Lagi aja ini. Tak Lagi Satu.
0: Oh, itu konsepnya gimana yang waktu pertama? Musik video kalian yang pertama?
2: Ya itu yang ngebuat Dinan lagi.
0: Itu udah swasta lah kalau berarti.
2: Ya udah.
0: Ada Dinannya. Ngapain? Tapi konsepnya apa?
4: Ini aja orang diselingkuhin, sesimpel itu. Ya.
0: Modelnya?
4: Modelnya teman kita ada Dea Punika sama Bintang.
0: Iya.
4: Sama Adin.
0: Bukan dia kan?
4: Bukan.
3: Itu syutingnya di rumah Apin.
4: Iya, di rumah.

0: dibilang iya milestone kalian berarti kan harus punya sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa diingat gitu kan ya. Kalian akan buat musik video
1: akan Soon to Be lah.
0: Ya, oke.
1: Okay. Kita lagi mengkurasi juga lagu-lagu mana nih yang kayak oke nih untuk jadi musik video gitu.
0: Mm-hmm. Tapi di single yang Empty Space. Empty Space? Enggak, belum tentu di musik itu, belum tentu di single itu.
2: Belum tentu. Tapi yang pasti yang pasti dari 10 semua yang di album itu pasti ada video lirik udah pasti.
1: Pasti video lirik pasti.
2: Kalau untuk musik video pasti
1: kita mungkin, kurasi lah.
2: Kita lihat dulu mungkin dengan kita apa ngobrol sama teman-teman mana kira-kira yang cocok. Karena kalau misalkan mungkin dari pengetahuan awam kita sebagai musisi UMKM di sini ya. Kata kalau misalkan apa kan mungkin kan apa lebih tahu sendiri apa sih sebenarnya fungsi dari MV. Mungkin benar enggak nih kalau menurut kami itu MV itu tuh apa bergunanya untuk memperluas mencari pendengar baru. Gitu lewat music video.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu kah benar atau tidak?
0: Kalau menurut gua menurut gua karena gua suka audio visual. Gue lebih enak mendengar dan melihat. Gitu.
2: Jadi berarti benar dong gitu kan bener. Untuk bisa menarik itu. Nah, itu nah untuk lagunya itu kami belum nentuin cuma
0: belum nentuin
2: tapi bakal ada
0: bakal. Tapi kalau dipilih dari single 10 ini kira-kira nih yang udah ada di otak kalian lagu apa yang kira-kira pengen lo buatin MV-nya?
2: Olivia.
3: Iya, kalau gua
1: Olivia.
0: Kalau lo apa? Ocean Hue. Cuman kalau Olivia ini kan tricky nih karena kan dia sosok seseorang kan.
2: Iya.
0: Takutnya seseorang itu tidak sesuai ekspektasi pendengar. Misalnya Olivia kan otak gua di Olivia rambutnya panjang.
1: Iya,
2: badannya kecil.
0: Iya.
2: Lucu. Udah tenang aja. Karakter itu udah kita bentuk dari awal.
0: Skip. Ocean Hue kenapa pengen gimana dalam otak lo konsepnya?
2: Gua enggak tahu kalau Ocean Hue itu dari hearing mixing pertama. Pas lagu ini disetel tuh gua udah kepikirannya kayak bikin musik video yang simple aja. Kayak gitu cuman ngangguk-ngangguk terus tapi
0: geleng-geleng
2: ya latarnya bercanda mulu nih
0: gimana
2: backgroundnya berubah-berubah kayak gitu kayak di mobil di pantai apa gimana gitu dibikin simple aja
0: ocean banget sih ocean banget
2: dan memang nggak ada apa ya skrip ceritanya tuh nggak ada cuman memang buat ya musik video aja gitu.
0: Gue penasaran nih Ocean Hue, oke nantilah ya. Karena yang pengen gue puterin pasti terakhir adalah Empty Space.
1: Boleh.
0: Tapi Ocean Hue gue kayaknya harus puter nih.
1: Boleh.
0: Olivia
1: boleh.
0: Juga, gimana nih? Waktunya mepet lagi puternya.
1: Ya lu denger di rumah aja.
0: Gue gak mau, gue pengen dengerin ke seluruh pendengar kita di Sepelajah Sumba.
1: Bagus.
0: Iya kan? Kalau lu apa lagu yang pengen dibuatin MV Han?
1: Sama sih kayaknya Ocean Hue lucu.
0: Ocean Hue?
1: Kita gak perlu mikir ribet, jadi begitulah, simple, tapi eye-catching.
0: Kalau Dika Among the Stars pengen lu buatin
2: baru.
0: Fine.
3: Enggak. Tapi fine favorit gue juga di EP sebelumnya. Kalau gue pengen
0: Terima kasih.
3: Halo. Di recall semuanya.
0: Pengen yang mana?
3: Gue pengen Woon. Kalau di kepala gue tuh gue pengen bikin kayak
0: terbang
3: ini
0: gitu.
3: Apa? Kalau di film-film Hollywood tuh kayak apa istrinya protagonis meninggal
0: sarukan.
1: Bukan. Itu Bollywood mah. Oh.
0: gua dengernya Woodnya doang tadi. Gua. Aduh, apa jadi gimana?
3: Jadi apa kayak MV-nya tuh hitam putih, cewek kayak cewek aja. Jalan di pantai atau jalan-jalan di taman gitu sambil ngeliat
0: kamera. Sambil pantomim.
2: Gitu. Cari caplin.
0: Hitam putih. Maksud gua kan sudah color grading tuh sudah ada loh, Dik. Kenapa lo harus milih hitam putih?
2: Biar beda.
3: Ya menurut gua, ya cocok aja gitu.
0: Charlie Chaplin. Tapi gua lihat tadi album single-single kalian yang lama, Find My Way ada dua nih berarti nih.
2: Iya. Find My Way juga masuk ke dalam album.
1: Album.
0: Find My Way ini sama dengan Find My Way yang ada di album.
1: Iya.
0: Benar. Duluan. Gitu. Kenapa masuk lagi dalam sini?
1: Emang awalnya Find My Way itu masuk rangkaian album, cuman kami rilis duluan. Dia tak bisa jadi single.
3: Karena produksi albumnya tuh memakan waktu yang panjang ternyata. Jadi kita
1: butuh yang mau kita rilis dulu apa?
3: Deh, Find My Way satu-satu. Find My Way terus kita rilis, semoga kau satu-satunya. Betul. Baru kita

0: album.
1: Oh, gitu. Terima kasih ini enggak ada terima kasih cintanya belakang.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada. Terima kasihnya apa nih? Terima kasih kepada guru ya. Gitu.
2: Lo mau nanya beneran nih, mau nanya.
1: Iya.
2: Udah enggak ada orang yang nyiptain.
0: Udah meninggal.
1: Hah, emang iya?
0: Iya, benar.
3: Salah satu teman kita.
1: Uh-uh. Oh, dia termasuk dalam strike club juga tadinya?
2: Enggak,
1: teman aja.
2: Oh, teman.
1: Siapa?
2: Ada teman gua, teman sekolah.
1: Teman sekolah lo?
2: Iya.
1: Cewek.
0: Cowok.
1: Ya udah, kalau gitu. Rest in peace lah buat dia lah. Gua pikir tadi, gua pikir dari kalian yang buat gitu. Oke. Tapi kita ke arah secara general dulu ya. Kita ngomongin band yang mungkin kalau kalian kan walaupun dibilang sudah cukup lama ya. Kalian dari tahun berapa?
2: 2019.
1: Ya lumayan lah, lama kan dari era COVID kan. Yes. Dari era kegabutan kalian ya bikin band akhirnya.
2: Benar.
1: Ya kan? Nah, cuman kan maksud gua kalian sudah banyak dan gua rasa sih untuk di Lampung nama Strike Club sudah lumayan nih, besar nih ya. Karena di setiap event, pasti kalian ada di flyer, di billboard juga kan sudah mulai foto kalian tuh sudah rame gitu, Strike Club, ya kan? Karena mungkin pasar kalian sekarang memang seperti itu di era sekarang kan. Nah, ini kalau misalnya orang nih pengen buat band lah, kita enggak usah ngomongin ke solois lah ya, ke band. Gimana kalau mereka bikin genre dan bentuknya seperti kalian?
2: Oh, kalau gue sih
4: seneng banget.
1: Setuju. Taunya lebih hebat nanti di gimana?
2: Gak apa-apa. Rezeki mah masing-masing.
1: Kita nggak ngomongin rezeki.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya sama nih.
2: Sama banget.
3: Ngejiplak mah jangan.
2: Ya, cuman kalau misalkan secara ini gak apa warna mungkin sedikit sama mirip-mirip. Kalau kita sih seneng karena kalau untuk yang kita bicara di Lampung
1: ya, di Lampung dulu.
2: Yang seperti Strike Club, warna seperti Strike Club itu kehitung jari lah.
1: Jarang.
2: Pasti kan banyak-banyak yang alternatif.
1: Pokoknya dibikin juga kayak kalian, personilnya juga sama. Maksudnya bentukannya sama
2: Dika
1: nih.
2: Dika juga.
1: Kalau Dika kayaknya dia akan masuk ke band lain lagi nih, kalau Dika. Terus dia bikin band lagi namanya Reality Club. Jangan udah ada ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya untuk buat sebuah band lagi di era sekarang emang masih ada yang mau dengerin band atau bagaimana gitu?
2: Masih banget. Justru menurut gua sekarang eranya tuh lagi
1: band.
2: Ini untuk musisi-musisi besar pun ya, Kak?
1: Iya.
2: Mereka tuh lagi senang-senangnya ngeband.
1: Oh.
2: Konsep band gitu ya.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi kalau untuk zaman sekarang ngeband masih real-real aja, masih masuk-masuk aja.
1: Oh. Susahan ngeband atau solois?
2: Nah, gua karena enggak pernah menjalani solois, gua enggak tahu sih. Cuman menurut gua nilai plusnya solois adalah ya udah dia satu. Jadi dia nge-brandingnya tuh cuman diri dia doang.
1: Iya.
2: Kalau band tuh banyak kan.
1: Tapi kan kalian hanya mempromosikan band kalian. Meskipun kalian berlima, berenam, tapi kan tetap sama-sama satu. Gimana? Lebih susahan mana?
2: Menurut gua band, karena
1: band.
2: Satu, kita tuh dari dulu ngeband sampai sekarang masalahnya tetap sama.
1: Apa tuh?
2: Selalu outfit yang tidak pernah seragam.
1: Iya, kalian gak mau pakai seragaman itu kayak cangcuters gitu.
2: Pernah.
1: Kalian kayak mana?
2: Konsepnya? Oh, enggak yang seragam gitu banget.
1: Oh, gimana?
2: Cuman secara apa?
4: Satu warna aja.
2: Wardrobe-nya sama lah.
1: Oh, iya. Satu
2: genre, ibarat genre outfit ya? Apa
1: bahasa? Kayak back dancer Agnes Monica enggak?
2: Enggak dong.
1: Enggak
3: segitunya.
2: Cuman ada bedinya Najla. Cuman pada akhirnya bandel sendiri juga soal outfit, jadi ya balik lagi ke enggak seragam itu.
1: Akhirnya pengennya lebih ke freestyle aja gayanya
2: berarti. Iya.
1: Oh.
3: Sering dimarahin.
2: Iya.
1: Dimarahin siapa? Kan punya manajer ya?
2: Iya.
1: Mana?
3: Belenggara.
1: Kok bisa manajernya enggak ikut kesini?
3: Kuliah.
1: Manajernya masih mahasiswa.
2: Masih. Oke. Urusan lain.
1: Tapi penting untuk sebuah band punya manajer.
2: Sangat penting.
4: Apapun ya kayaknya solois pun harus
1: punya. Meskipun maksud gue kalian belum secara nasional belum punya banyak jam terbang banyak gitu, masih perlu manajer.
2: Perlu banget karena kita juga dulu awalnya kayak manajer ya cuman kesebut-sebut aja gitu kan. Kayak mungkin lebih keren lah ada manajer gitu. Cuman ternyata begitu ngejalanin
1: perlu,
2: ketemu banyak orang tuh ternyata apa ya penilaian orang-orang itu ke kita tuh malah kayak bagus kak, kayak oh pin ini ternyata proper ya gitu.
1: Oh iya iya iya.
3: Dan juga manajer tuh ternyata ngejangkau hal-hal yang nggak bisa kita jangkau.
2: Iya kan? Iya benar.
3: Si musisi tuh kita selama ini cuma tahu nulis lagu,
2: iya,
3: ngeband dan segala macam, dan ternyata kita nggak bisa apa ya menjual diri kita sendiri, benar, atau mempromosikan
2: diri kita sendiri. Nggak bisa deal-dealan.
1: Berarti gitu, harus memilih seseorang yang tepat juga berarti.
2: Benar. Itu jodoh-jodohan. Kalau manajer tuh jodoh-jodohan juga.
1: Iya, oh iya. Kalau kalian sudah label?
2: Nggak.
1: Kita indie. Memilih untuk indie atau memang belum dapat label?
2: Untuk saat ini sepertinya
3: iya, masih dijalanin aja deh kak.
1: Indie dulu aja. Perlu gak seorang musisi harus punya label?
2: Untuk zaman sekarang enggak menurut gua.
1: Enggak ya?
2: Gua gak berani ngomong kalau misalnya dibilang enggak. Nanti kita tau label mau ngomong apa. Iya tapi kalau dibilang perlu atau enggak, untuk keperluan
4: sebalik lagi ke keperluan band itu masing-masing. Kalau misalkan straight club ini kan,
2: kalau opini pribadi gua enggak. Karena ya itu
1: udah di era digital ya, udah
2: digital
1: gampang ya.
2: Udah
3: kita bisa promosi kita sendiri.
1: Enggak ada semua. Terus juga enggak ada batasan kan? Kalau label kan biasanya.
2: Tapi kan kita kan harus mikir juga, enggak semua band itu
1: punya tim
2: di belakang seperti Straight Club.
1: Betul.
2: Gitu loh.
1: Pro kontra.
2: Jadi gua enggak bisa enggak berani ngomong lah kayak gitu, kayak bukan label. Menurut sudut pandang masing-masing aja. Nah, sebenarnya bukan label. Kalau label doang kan luas banget ya. Mungkin Major label.
4: Abis ngomong kayak gini, Juni pengen ngambil kita nggak jadi.
2: kita tetap mau di label kok. Gak penting masuk. Gitu.
4: Juni record.
2: Halo, Juni record. Maksud gue yang major banget gitu loh, Som. Kalau ini label.
4: Ya jangan disebutin juga yang itu yang major banget.
2: Mereka tahu. Iya sih.
1: Oke okay, lah. Kalau gitu, karena waktu kita mepet nih teman-teman. Jadi kalau dari kalian sendiri, Strike Club harapannya apa nih? Mungkin bisa diwakilkan.
2: Oh, kalau untuk harapan, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita bisa merilis album kita, album pertama kita yang mungkin diproduksi selama 2 tahun, gitu loh. Kalau misalkan untuk harapannya, mungkin agak klise ya kalau misalkan keucap dari gua dan teman-teman semua, cuman kami berharap kami melewati proses perekaman album ini sangat panjang prosesnya gitu loh. Baik dari ups and downs-nya, cobaan-cobaan dan segala macam rintangannya, kami sangat amat menikmati proses pembuatan album ini. Dari produksi, dari ngamplak, bikin demo, produksi, brainstorming, rekaman, mixing mastering, promosi dan lain-lain, kami sangat amat menikmati. Semoga kalian bisa menikmati album ini sebagaimana kami menikmati proses pembuatannya juga.
1: Yeah. Oke, okay, thank you, Strike Club. Sukses buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengharumkan nama para musisi di Lampung lah ya.
2: Amin.
1: Terus juga kalian bisa berkembang ke secara nasional dan bisa berkarya terus lah. Oke. Okay? Baik, terima kasih teman-teman. Strike Club. Oke, okay, teman-teman, itu dia obrolan kita dengan Strike Club, dan terima kasih untuk kalian semua dari seluruh Pro 2 Sebelajar Sumba sudah mendengarkan kami, dan waktunya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin. Lagi dari gue, Let the Fight Share and Spread Your Willingness Only Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan untuk kalian semua, habis ini kalian akan mendengarkan lagu dari Strike Club. Jadi jangan ke mana-mana, terus keep on tune di Pro FM, teman terbaik kamu.
0: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun,
5: 105 FM, Kodua RRI, Bantul Lampung.

0: 9,5 Pro Deban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini kamu ditemani Fasa Salsabila dan juga
1: Dirga Bimantara, teman Pro 2 yang bakal menemani kamu di Santai Siang kali ini. Cuma di Santai Siang, di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lagi gak santai.
1: Oke, nomor 2, selamat siang.
2: Ya, siang hari ini kamu ditemani sama Fasya
1: dan juga Dirga Bimantara. Teman Pro 2 selalu nemenin kamu nih dari kemarin. Dirga Bimantara gak bosan-bosan nemenin kalian semua nih, teman Pro 2. Dan di hari ini Dirga gak sendirian, teman Pro 2. Dirga ditemenin sama Fasya.
2: Kayaknya kita belum pernah tandem berdua ya.
1: Belum pernah.
2: Dan ini first time di santai siang ya, nemenin teman Pro 2 yang lagi santai-santai.
1: Bener.
2: Atau lagi di perjalanan pengen jalan sama pacarnya.
1: Mungkin ya.
2: Kalau punya gak?
1: Kalau gue ada dong pacar, tapi gue gak lagi jalan di hari ini gitu. Okay. Karena memang hari ini gue pengen setia banget sama teman Pro 2 nih, nemenin sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 nih.
2: Sampai jam 2. Lama ya, tapi gak apa, kita setia apa ngetemenin teman Pro 2.
1: Nah, dan juga nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan nih, lagi disuruh nih sama bos-bos kamu, atau lagi memang lagi pengen jalan-jalan siang aja nih untuk nemenin keluarga kamu nih ya, teman Pro 2. Dirga mau merekomendasikan 3 lagu nih teman Pro 2 yang enak banget didengerin sama kamu tentunya. Dan juga lagu ini, lagu pertama ini memang lagunya enak banget didengerin kalau misalnya kamu memang lagi galau nih, kayak merasa kayak aduh aku kesepian banget deh. Aku pengen merekomendasi ini 3 lagu teman Pro 2. Yang pertama, lagu dari Sienna Spero yang judulnya Die.

0: Yes, itu lo nomor 2 yang lagunya enak banget nih dengerin kalau misalnya kamu lagi galau nih. Dan juga nih, kamu gak usah khawatir juga teman nomor 2. Karena memang dia itu orangnya itu kalau misal kamu ngerasa, aduh aku galau banget nih. Tapi lagu ini menceritakan kalau misalnya gak ada waktu yang berakhir di sini nomor 2.
1: Tapi kalau siang-siang kayak gini kayak gak enak kasih galau-galau. Kayaknya kayak, teman nomor 2 harus dengerin lagu satu ini dari Adelia itu. Kok lagu ini tiba-tiba kok lagu galau lagi. Salah bridging nih saya nomor 2.
0: Keren nih salah satunya karena memang di siang hari ini pas ya enak banget kalau didengerin lagu-lagu galau buat teman nomor 2 semuanya. Karena memang kalau misalnya lagi siang-siang ngegalau nih, lagu yang pertama kita sambut langsung dengan lagu dari Adele yang oleh X. Enak banget didengerin ketika lo lagi memang lagi galau-galau banget.

kita tidak bisa dipaksakan ya teman Pro 2, seperti dengan lagu-lagu yang tadi Dirga merekomendasikan ya bersama Falsian nih teman Pro 2 gitu. Jadi kamu gak usah khawatir teman Pro 2, karena memang lagu-lagu ini bakal Dirga putarin buat nemenin santai siang kamu nih teman Pro 2 yang gak santai. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Terakhir ini adalah

I'm not the only one, nomor 2 yang bakal menemani perjalanan kamu di kali ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Merer Lampung, teman terbaik kamu. Dengan mendengarkan lagu dari Sam Smith yang judulnya I'm not the only one.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: lagu dari Danila yang judulnya Tak Teman Pro 2 menjadi lagu rekomendasi terakhir dari Dirga Bimantara dan juga
1: Fasa Salvila.
0: Nah, di Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Itu adalah lagu yang enak banget didengerin ketika kamu memang lagi galau semua nih, teman Pro 2. Memang tadi kita bakal muter lagu-lagu galau, ya kan?
1: Ya. Yeah.
0: Dan setelah ini, Fasya, kita gak mungkin untuk muterin lagu-lagu galau lagi.
1: Karena kalau siang-siang gini ngantuk. Dengerin lagu galau ngantuk. Pasti kan nomor 2 kalau siang-siang gini pengen keluar, hang out. Kalau misalnya lagu galau tuh kayak, aduh gue ngantuk,
0: aduh,
1: nih di perjalanan.
0: Kalau misalnya dia mau nyari makan juga, aduh gue udah kenyang lagi. Denger-denger lagu-lagu galau gue udah kenyang lagi nih.
1: Tapi kalau lo sendiri sebenernya suka gak sih lagu-lagu galau kayak tadi?
0: Kalau gue jujur, kalau misalnya memang situasinya lagi galau gue suka. Tapi kalau memang gue lagi gak galau gue gak suka.
1: Oke, tergantung kondisi. Bener, tapi secara personal kurang suka.
0: Secara personal gue kurang suka. Gitu. Tapi kalau misalnya gue memang lagi pengen galau, denger lagi galau, bisa ngambil nangis gue.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi emang lagu galau tuh mendukung situasi gitu loh. Kalau misalnya mungkin kita lagi pengen sendiri atau ya lagi keadaan burnout gitu, denger lagu galau tuh kayak sangat mendukung kondisi sekali gitu.
0: Iya. Yeah,
1: cuman kalau ya lagi siang-siang kayak gini denger lagu galau, kayaknya
0: kurang
1: gitu ya.
0: Yang penting kita udah ngasih rekomendasi 3 lagu nih buat kamu teman Prodo yang lagi galau, karena memang dari tadi nih di TikTok kita ya teman Prodo ya. Kita sekarang lagi live streaming juga nih di TikTok teman Prodo di di TikTok
1: di
0: itu namanya?
1: Pro 2 BDL.
0: Di Pro 2 BDL.
1: Pro 2 Bener Lampung lebih tepat.
0: Pro 2 Bener Lampung. Ini banyak banget yang request, mungkin kita bacain dulu kali ya. Dan juga ini buat teman kalian, teman Pro 2 semuanya. Kalau memang kalian pengen merequest juga, kamu bisa aja di WhatsApp kita nih teman Pro 2 di 08 11 7208 925,
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di TikTok kita di @pro2bandlampung.
0: Iya, kali ini kita mau bacain dulu nih requestan dari teman-teman Pro 2 semua yang ada di TikTok nih ya. Dari username banyak banget nih ternyata,
1: banyak
0: nih
1: ya yang request. Jujur,
0: dari Ferdi Putra nih teman Pro 2, dia pengen request lagunya dari Solja yang judulnya Tak Selalu. Boleh
1: Ferdi, boleh banget.
0: Kita bakal muterin buat kamu nih ya Ferdi ya. Kayak kenal nih Ferdi nih, kamu deket nih, kamu request sama aku nih. Ini susah banget ya ternyata, mendingan gue
1: kayaknya agak jauh ya. Karena rupanya banyak yang request di TikTok kita.
0: Benar.
1: Karena siang-siang kayak gini, gabut juga atau lagi scroll-scroll TikTok, kok lagunya enak.
0: Kalau misalkan kamu lagi ada kerjaan nih, mending kamu nontonin kita di TikTok nih. Dan dari TikTok juga nih, masih dari username Riyadi. Dia pengen titip salam ke ceweknya. Semangat siarannya. Siapa ceweknya?
1: Siapa nih ceweknya?
0: Lu.
1: Bukan dong. Siapa nih ceweknya pengen titip salam apa nih, Kak?
0: Riyadi, siapa nih ceweknya pengen dititipin salam nih gitu. Wah, banyak banget sih ternyata yang request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 enggak usah khawatir. Karena memang terakhir lagi nih teman Pro 2, salah satu request dari teman Pro 2, dia pengen lagunya dari Lomba Sihir, maunya apapun. Apa? Mau lagunya apa aja.
1: Dan kita yang penting Lomba Sihir.
0: Yang penting Lomba Sihir. Kita mau merekomendasi ke kamu juga nih lagunya enak banget nih, yang salah satu dari Lomba Sihir yang judulnya Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berbohong. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang masih pengen request titip salam, kamu bisa aja nih di WhatsApp kita teman Pro 2 di 08 11 7208 925,
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl, atau di TikTok kita aja deh biar nanti kita bacain.
0: Benar, kita tungguin sampai jam 2 siang nanti teman Pro 2, cuma di Santai Siang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: 52 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di hari ini nih teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Halo teman Pro 2.
1: Halo, diusahakan.
2: Kalau diusahakan ya, kayaknya.
1: Diusahakan, Mas. Biasa-biasa aja, Mas.
0: Ya Allah, makin aneh aja nih kita ya, teman Pro 2 ya. Memang makin siang semakin aneh nih. Ya aneh nih teman Pro 2. Teman Pro 2, halo teman Pro 2. Teman Pro 2.
2: Kayaknya cukup deh teman Pro 2. Kita teman Pro 2 pengennya dengerin kita.
0: Benar teman Pro 2 dan kali.
1: Ketahuan ngejar target.
0: Biasa aja. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal ketemu lagi nih setelah dari jam 11 siang nih. Nanti kita bakal berbicara langsung nih dengan teman Pro 2 semuanya. Teman Pro 2.
2: Oke, cukup dirga.
0: Di jam 1 bakal kembali lagi teman Pro 2 karena memang kita habis ini akan melaksanakan namanya Just Music dan juga nih buat kamu yang pengen nanti sholat apa namanya kalau siang?
2: Toleransi hidup toleransi.
0: Nanti kita bakal muterin juga nih azan zuhur buat kamu teman Pro 2.
1: Enggak usah disebut ya.
2: Cukup ya, teman Pro 2 nanti kita bakal muterin.
1: Aneh loh.
0: Disukain banget tuh teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: teman terbaik kamu. Balik lagi bersama diri Gabi Mantara dan juga
1: Sasa Sabila.
0: Yeay. Kembali lagi bersama kita berdua, teman berdua yang tentunya pasti bakal menemani kamu di siang hari ini. Oke. Gimana nih kamu semua nih, teman berdua?
1: Kalau tadi udah ditemenin sejam sama lagu-lagu, benar. Sekarang balik lagi bersama kita berdua.
0: Yes.
1: Dengan info-info yang menarik
0: dengan
1: nih, Dir.
0: Info-info yang sangat menarik banget nih untuk kita bahas seperti di siang hari ini. Karena gue lapar banget nih.
1: Jujur, emang lapar banget.
0: Gue lapar banget dan sekarang kita sudah kedatangan tamu ya, teman berdua ya.
1: Kebetulan dari Italia langsung.
0: Kebetulan dari Italia langsung dan kemarin dia habis melaksanakan program perkumpulan music director se-Indonesia. Oke, langsung kita sambut Gilbert Luca.
1: Gimana nih, kasih kesan-pesan dulu dong setelah balik lagi ke Peradaban Lampung.
2: Yang pertama,
0: ketuhanan Maha Esa
2: dinaikin.
0: Yang
2: kedua, terlalu berlebihan sambutannya. Yang ketiga, saya bukan orang Itali.
0: Kamu orang mana nih?
2: Orang Jember. Selatan. Jembertan. Jember Selatan.
0: Asik gak di Jem sana?
2: Jember Selatan asik.
1: Jember Selatan.
2: Karena makanan-makanan Jember kan enak.
0: Enak banget sih.
2: Makanya gitu. Nah, makanya kalau gue ketemu Jember tuh Jember banget dah. Jembernya ngejember banget gitu kan. Ada sound effect.
0: Bagus. Sekarang kita harus setelah kita apa? Kita dulu tinggal berapa hari nih sama dia?
1: Seminggu.
0: 5 hari.
2: Ya? Itu gak usah di on airin ini. Fokus informasi aja.
1: Seminggu.
2: Nah, fokus informasi aja.
0: Jadi gini loh, Jam.
2: Iya. Janggal ya. Dengarnya janggal ya.
0: Jadi kalau misalnya gue di siang-siang kali ini nih, kan gue dari tadi udah ngomong banget nih sama lo nih, sebagai music director nih.
2: Gak usah, gak usah.
1: Gak usah dibawa-bawa deh, tapi gak usah
2: digitu-gituin.
0: Tapi gue untuk di hari ini gue lapar banget sih.
2: Lapar.
1: Kalau di sini, kalau sini udah makan belum, Kak?
2: Gue makan tadi.
0: Makan apa sih?
2: Tidak bisa dionerin. Makanan khas daerah saya.
0: Itu. Apa Jember itu biasanya makanan khasnya apa itu?
2: Oh, bukan. Bukan yang itu, bukan. Tapi memang sih kalau makanan siang itu kalian tim yang harus makanan berat supaya kenyang atau kadang kan ada beberapa yang ngebuat makanan siang itu yang explore gitu loh.
0: Oh.
2: Jajan-jajan lucu. Iya. Kan?
0: Kalau misalnya di Balam tuh biasanya jajan-jajan di Persip daerah
1: itu. Atau di kafe-kafe gitu.
2: Soalnya kalau di Persip kan jauh.
0: Jauh, Bandung.
2: Jangan di Persip
1: beda,
2: aja.
1: Beda. Itu Bandung.
0: Jadi kalau misalnya
2: kalo, kalian apa?
0: Kalau dari gua nih, kalau gua tuh lebih sukanya kalau siang itu memang makanan berat. Karena makanan pagi berat. Gua enggak makan.
2: Oh, lu enggak sarapan?
0: Enggak
2: boleh tau katanya enggak sarapan.
0: Kenapa?
2: Gak boleh aja pokoknya. Gue gak tahu ya ininya kenapa ya. Cuman kalau disarankan tuh lu sarapan. Tapi bukan sarapan khas orang Indonesia sebenarnya. Kita kan nasi uduk. Udah mana nasi uduk, bakwan, tempe, telur, bihun, es teh. Memang mantep kita itu kalau pikir-pikir. Kerupuk. Bakwannya belum lagi kalau udah kalap kan enak juga ya. Bakwan ya, satu lagi kan.
0: Bakwan apa, cocolan sambal.
2: Itu
0: kane, sider.
2: Itu jangan. Harusnya yang ringan-ringannya kan breakfast.
0: Ya kan? Kalau gue biasanya kalau makanan pagi itu gue lebih suka ke ya itu nasi uduk walaupun uduk. Salah. Nah, tapi gue nggak bisa untuk makan sarapan pagi karena kalau untuk sarapan gue tuh tipikal orangnya sakit perutan kalau misalnya di jam 9
2: gitu. Iya.
1: Tapi emang ada beberapa orang tuh kalau dia sarapan pagi tuh malah sakit perut.
2: Iya. Itu karena udah kebiasaan makanya.
1: Iya, karena diri sendiri udah kebiasaan. Cuma kalau gue sendiri tuh lebih ke makan-makan ringan aja kayak roti gitu.
0: Roti.
1: Enggak, roti buah atau
2: orang have.
0: Roti. Minumnya susu.
2: Iya.
0: Rumahnya gede.
2: Iya. Seperempat gigitan, aku udah telat. Dadah mama papa gitu.
1: Cerita yang anak kenal tuh. Tapi cerita tuh kayak makan nugget. Gue goreng nugget kayak 3 atau 4 biji, mending ada yang gue makan aja gitu.
2: Mereknya apa nuggetnya?
1: Gak boleh sebutin dong, adalah Fiesta.
2: Fiesta. Orang have. Kita kan nuggetnya curah. Nuggetnya rasanya tempe. Apa itu nugget?
0: Nah, kalau misalnya rata-rata orang Italia itu kalau yang gue tahu ya, makannya tuh makannya pizza gitu-gitu.
2: Nah, pizzanya pizza yang pipih lagi kan? Iya, pizza pipi. Enggak, kemana?
1: Pizza pipi itu pizza kayak gimana?
2: Jadi, selama ini kan kalau Indonesia kenalnya itu pizzanya pizza Amerika kan? Karena salah satu franchise ternama di Indonesia, ya kan? Yang gak bisa disebutin, seperti Pizza Hut. Dia itu sebenarnya pizza Amerika, jadi kan ininya tebel.
1: Oh, bagian rotinya itu.
2: Iya, bagian rotinya tebel. Kalau di Italia itu kan kayak yang, apa ya?
1: Kayak roti canai gitu?
2: Ya, dan tipis pipih gitu makanya. Tapi enak-enak sih makanan Itali.
0: Iya sih. Termasuk pizza itu gue suka sebenarnya.
1: Dan kayaknya kalau dilihat emang flavory gitu loh. Tipikalnya emang masuk ke makanan Indonesia.
0: Karena memang kalau dari pizza itu kan gue taunya dia tuh salah satu konteksnya dengan Ambarawa. Ya kan? Ngerti gak sih? Woy, kalau gue mah tahu banget boy permasalahan pizza, walaupun gue kalau sarapannya nasi uduk sama nasi goreng. Iya kan? Dan tuh jadi kalau misal ngomongin Ambarawa, ini kan makanan dalam udah dari abad 19 kalau gue taunya gitu. Kalau Ambarawa dari abad 19 terus dicoba oleh siapa pembuatnya namanya Pedro Cafe bukan Pedro.
2: Gue masih ini support aja gue orangnya.
0: Nah, apa, tapi apa? Setelah dilihat-lihat dari tahun dari abad ke-19 dia itu telah direvisikan oleh si Pedro Pet ini.
2: dia mengalami seminar dulu ya untuk menyempurnakan pizzanya ya.
1: Kayaknya dia lebih mengeluarkan menu baru gitu ya.
2: Iya, itu pembimbing akademiknya siapa itu? Direvisi-revisi gitu. Pembimbing apa? Pembahas siapa itu penguji.
0: Nah, jadi kalau misalnya gue lihat memang kalau pizza itu banyak banget nih sampai ke sekarang ini ada yang namanya itu pizza itu yang kita enggak boleh sebut lah mereknya kayak Pizza Hut gitu kan.
2: Iya. Makanya
0: itu jadi bervarian rasa gitu.
1: Dan salah satu itu dari mereka tuh ngeluarin bisa dengan cordon bleu. Lu pernah dengar enggak sih rasa atau makanan namanya cordon bleu gitu? Gue pernah sempat ngedengar sih, tapi ada salah satu menu di restoran yang enggak boleh kita sebut juga namanya Swaria.
2: Gitu aja terus konsepnya.
1: Tapi emang ada sound effect. Emang ada. Dia tuh bentuknya kayak ayam, dia dibalut
2: chicken strip, terus tepung panir. Apa sih yang itu?
1: Iya, tepung. Tepung roti.
2: Iya.
1: Di dalamnya tuh ada keju, terus ada kayak daging slice. Apa sih?
0: Slice beef. Kenapa itu kalau itu?
1: Itu namanya cordon bleu, itu namanya.
0: Gue biasanya kalau makan kayak gitu enggak pernah gue makan. Gue cordog gue biasanya.
2: Cordog.
0: Itu pun yang di mana? Yang 13.000 itu?
1: Di mana tuh?
2: Di Persit juga nih.
0: Bukan. Yang ada salah satu ini loh di depan masjid.
1: Sampingnya.
0: Iya, itu namanya apa?
2: Enggak, mohon maaf, masjidnya banyak.
0: Al-Bakri.
2: Masjid Al-Bakri.
1: Cordog.
0: Ada di situ.
1: Ada ya?
0: Daerah situ. Di GLL.
1: Itu cordog emang itu hotdog. Hotdog Bang Radua.
2: Itu hotdog maksudnya.
0: Enggak, gue biasanya makannya kayak itu, gue paling mewah gue.
2: Hotdog. Itu legend sih tapi.
0: Legend. Dari tahun berapa sih?
2: Dari gue kecil.
1: Dari harganya berapa sih? Waktu lo kecil harganya berapa?
0: 5.000 sekarang sampai
2: 5.000 dan puas banget ya maksudnya.
0: Iya.
2: Iya, sosisnya gede.
0: Terus
2: kalau suka kan kalau sosis gede itu suka.
0: Asli gue suka banget.
1: Iya, enak karena enak.
0: Kalau lu suka
2: karena enak, iya.
0: Kalau lu biasanya kalau makan sosis suka yang gede apa yang kecil?
1: Yang gede dong, kan gede. Biar puas.
2: Biar puas.
1: Oke, nomor 2.
0: Oke, nomor 2 kita bakal balik lagi nih untuk menginformasikan kamu nih.
2: Kasih tahu dong makan apa teman Pro 2 di siang hari ini. Kamu makannya apa?
0: Tempe. Oke ya teman Pro, kalau bisa kamu cuma makannya tempe, kamu enggak usah khawatir karena Dirga makannya cuma tahu.
2: Itu kemana arahnya? Mending gak usah dikeluarin, udah
0: di TV. Gue lapar banget nih, waktu gue makan lu teman Pro 2.
2: Jangan dong. Mari kita makan bersama, keep on tuning ya.
0: Yes, teman Pro 2 dari Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: lampunya belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: terbaik kamu. Masih temenin sama Dirga Bimantara dan juga
1: Fasa Bila. Dan tentunya kita masih akan membacakan berita yang menarik untuk menemani siang hari kamu, Tom Pro 2.
0: Dan berita selanjutnya nih, Tom Pro 2, kita datang dari jadwal pertandingan yang dari Timnas Indonesia untuk dalam kategori mana nih? Dari angkat beban ya, Tom Pro 2 ya. Kali ini Indonesia benar-benar lagi berpeluang banget nih untuk medali di Asian Games, Tom Pro 2 ya. Karena kita lihat lagi nih, dari kontingen Indonesia memiliki peluang untuk menambah peroleh medali pada Asian Games di Aichi, Nagoya 2026 Sabtu melalui cabang kano sprint dan angkat besi.
1: Dan dari cabangnya itu kano sprint, Ramla Baharudin akan tampil pada final A nomor women kayak single 500 meter yang dijadwalkan berlangsung pukul 11.30 waktu Jepang atau 9.30 WIB di Miyoshi Lake Channel Course gitu.
0: Dan pada nomor mix kano double 500 meter, pasangan Herlin Aprilin Lali atau Sofianto juga akan turut pada final yang akan dijadwalkan berlangsung pukul 11.50 waktu Jepang atau di pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tuh, jadi banyak banget memang Indonesia kalau untuk kesempatan untuk medali emas gitu. Dan semalam menonton sepak bola gak?
1: Gue gak ikutin sepak bola sih. Emang ada cerita apa nih di sepak bola?
0: Ih, banyak banget nih pro dan kontranya. Ketika semalam kan lawan Singapura ya, timnas Indonesia ya. Itu kan dengan diakhiri skor dengan 2-0.
1: Itu bolanya di GBK gak sih? Bukan ya?
0: Iya benar, di GBK kan? Karena Indonesia menjadi tuan rumah dan digadang-gadang menjadi sang calon juaranya. Karena Indonesia pastinya menurunkan skuad terbaiknya untuk di sepak bola nih. Jadi semalam itu banyak banget kontranya banget, dan pro dan kontra ya tentunya ya. Karena memang semalam itu ada bagian dimana timnas Indonesia mendapatkan gol penalti. Nah itu karena memang salah satu dari pemain Singapura itu melakukan handsball yang disengaja. Kalau dari gue sendiri nih, kalau memang dari para penggemar dari Singapura, mungkin itu adalah namanya tangannya nggak aktif. Karena memang posisinya bola lagi ditendang, tapi tangannya itu ngebuka. Tapi kalau itu menurut gua, tangannya terlalu ngebuka, Pak.
1: Okay, gitu. Ini dari perspektif lo sebagai penonton.
0: Perspektif lo sebagai penonton, karena gua jiwa nasionalismenya tinggi banget. Jadi memang banyak banget nih dari pemain-pemain Indonesia dan para atlet-atlet sedang berjuang untuk mendapatkan medali Pro 2.
1: Dan selain itu juga ada dari cabang angkat besi melalui Rahmat Erwin Abdullah, lifter Indonesia tersebut dijadwalkan tampil pada final kelas 75 kg dan mulai pada 17 waktu Jepang atau 15 WIB di Nagoya City Trade and Industry Center. Emang banyak banget ya cabang olahraga Indonesia ini yang lagi ikut berlomba, dan kita doakan ya semoga mereka menghasilkan yang terbaik gitu.
0: Amin. Dan selain dua cabang tersebut, sejumlah atlet Indonesia juga akan bertanding pada Sabtu, antara lain dari bulu tangkis, menembak, selancar, skateboard, BMX, e-sport, berkuda, dan hoki. Tuh, dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Tadi ada ketinggalan, ada freestyle juga,
0: Dir. Ada BMX freestyle.
1: Wow.
0: Itu benar-benar kayak olahraga yang dulunya gue tuh pengen banget nih punya sepeda BMX gitu, tapi nggak kesampaian.
1: Tapi gue tahu BMX tuh gara-gara main game.
0: Kalau gue gara-gara film, dulu ada film BMX gitu.
1: Gue tahu dari game GTA. Pokoknya kalau udah naik BMX tuh keren banget, keren, kacu banget.
0: Luar biasa loh kalau dapat BMX kayak gitu. Dan pada cabang olahraga bulu tangkis nih, Amri Syahnawi dan Nita Viola akan dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan pada perempat final di ganda campuran.
1: Dan juga ada Lea Carnado, Daniel Martin, serta Fajar Afian, dan terakhir Muhammad Sohibul Fikri akan bertanding pada babak 16 besar ganda putra. Sedangkan Febrian Nadwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari tampil pada babak 16 besar ganda putri.
0: Wow, keren banget. Dan dari cabang menembak nih, Dia Rafika Rahmatoy dan Audrey Zahra Dianisa akan tampil pada nomor 50 meter rival 3 posisi putri, sementara nomor beregu yang diperkuat oleh Dia Rafika, Radewi Resti, dan Audrey akan dijadwalkan memasuki di final. Wow,
1: banyak banget. Dan belum selesai nih, masih ada dari cabang selancar. Jasmine Michelle Stader akan bertanding pada babak ketiga women's shortboard. Sementara itu Niwaya Malana, Fire Brother, dan Zivara Mahika Darmawan tampil pada nomor women's street skateboard di Seoul Sagoe Dharma Tanjung dan Basral Groito Hutomo pada nomor men's street.
0: Wow, keren banget sih anak-anak dari timnas Indonesia. Dulu gue harapan gue bisa masuk timnas sih dalam bidang e-sport. Kalau gue dulu gue mainnya ada game Free Fire itu.
1: Free Fire tapi kayak teman-teman udah pasti tahu deh Free Fire.
0: Oh itu gue pengen banget jadi tim e-sport. Taunya mata gue plus. Aduh kata gue.
1: Emang gak boleh ya?
0: Gak boleh dong. Gara-gara
1: Okay.
0: Boleh sih sebenarnya, setahu gue ya. Boleh, tapi kalau misalnya gue pengen mau nyoba daftar-daftar yang lain, mungkin pasti ada pengurangan nilai ya kan. Oh, udah-udahin lagi lah, udah fokus aja gue kuliah yang bener lah gitu. Dan nomor 2 juga nih, kita masih nemenin kamu nih di Santai Siang. Kita bakal muterin lagu requestan kamu juga nih. Dan
1: yes, benar. Dan masih akan bacain berita sampai jam 2 nanti. Jadi teman-teman jangan kemana, tetap di Prodi Bandung Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri
2: orang lain. Dan diri sendiri.
3: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: masih bersama Fasya dan juga Dirga Bimantara di Santai Siang
1: teman Pro 2 ya, karena di Santai Siang ini bakal menemani kamu ya yang lagi enggak santai. Asik. Asik.
0: Tapi kayaknya ada yang pengen bergabung sama kita deh.
1: Siapa?
0: Ampun, yang habis tidak. Pertemuan Music Direction Indonesia.
1: Kita habis pertemuan Music Director Indonesia ya, sama Rodo. Kali kita sambut
2: gak
1: lagi.
2: Gak usah digitu-gituin. Gak usah. Gue nyesel masuk kayak gini. Ya Allah.
1: Gak apa-apa sih Kas, emangnya kenapa sih Kas?
0: Iya, bangga dong.
2: Iya, gak apa-apa. Enggak usah di, kan enggak ada konteksnya. Ini mixernya apa ininya?
0: Ada banget.
1: Konteksnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lagi nih siang-siang nih Kas, lo sebagai music director nih,
2: enggak usah digitu-gituin. Enggak
0: usah, oke.
1: Lo kan biar kayak head of social media.
2: Enggak
1: usah ya gitu ya.
2: Gua Mas, ntar, sebentar. Kegedean headphone-nya. Lo mau bikin gue budak apa gimana? Minta tolong, bukan di torture,
1: please. Ya, help me, please.
2: Tadi mau ngomong apa?
1: Lo sebagai, ini tadi, music director Indonesia.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Yes, oke.
1: Lagu yang siang-siang enak didengerin, itu lagu apa?
2: Lagu yang siang, nah ini mau dibawa vibesnya kemana dulu?
0: Lokal dan happy.
2: Benar. Tadi lagu ya Straight Club.
1: Yang?
2: Kan lokal kan? Semoga kau satu-satunya.
1: Oh.
0: Kalau sendiri?
1: Gitu. Kalau gue sendiri, gue senangnya kalau siang-siang dengarnya Hipdut.
2: Oh. Ini statement.
1: Aku yang paling baby.
2: Sorry banget ya teman bro, dua itu kayaknya kenceng banget. Sorry banget. Gue passionate banget kalau masalah Nakila.
1: Oh. Nah,
2: terus?
0: Gitu.
2: Ya kenapa tiba-tiba bahas lagu yang cocok di siang, kenapa?
1: Nah karena kok, dan selain dari Hipdut, kalau yang gue senengin banget tuh lagunya kayak dari si Salma Salsabil.
2: Oh, Salma Salsabil.
0: Kalau itu Salma Salsabil, kalau gue Fasya Salsabila.
1: Ya ampun.
0: Dapet kan?
1: Gak semuanya disama-samain gitu.
2: Kalau Dirga apa Dirga?
1: Tensi.
2: Cocok lagi, mirip lagi.
1: Enggak dong, celana gue gak kedodoran.
2: Tapi apa nyaman gak sih duduk? Ini kan itu pasti di bawah duduk tuh ya celana. Dengan kedodoran tuh nyaman gak sih? Sedangkan itu, kita di waist, apa di tempat yang normal aja, kadang-kadang kan agak-agak insecure ya. Aduh, ini kelihatan gak ya tabungan gitu kan. Kenapa dia bisa pede gitu loh?
0: Iya, karena itu fashion, Kak.
1: Fashion.
0: Itu fashion.
1: Ya, lo kan bukan Gen Z ya, lo apa milenial?
0: Iya.
2: Cuy, sorry. Gila, pelanggaran berat. Gue Gen Z.
0: Oke. Okay. Emang Gen Z?
2: Gen Z vintage.
0: Oh, Gen Z vintage.
1: Barang antik.
2: Iya, berkelas.
1: Cantik. Oi, enggak semua-semuanya nih.
2: Sorry. Tapi ada telepon dari Radit nih. Sashi. Iya. Nanti tunggu ya telepon dari gue. Nah, ya terus.
0: Dari Bang Yus sih kapan?
1: Enggak, kita katanya kita kapan nih? Katanya mau buka-bukaan akun X.
0: Aduh.
2: Ayo,
1: gue sekarang.
2: Ayo, teman perlu bisa follow di Gilbert Mutasi.
1: Jangan aja. Second lo dong.
2: Jangan, kalau Twitter gue bahas tentang ini.
1: Bahaya. Ini gawat mama nelpon.
0: Emang Twitter lo isinya apa?
2: Report.
1: Gawat mama nelpon.
0: Oke.
1: Siapa yang mau denger suara emak gue? Nih, gue puterin nih. Gak usah ya?
2: Gak usah. Gak
0: dong, tumat.
2: Gak, materinya apa dah? Iya, bridgingnya gagal-gagal mulu.
1: Kalau gue suka banget nih sama Salman Salsabil.
2: Iya.
1: Nah, dia ini karena punya keunikannya sendiri. Dia tuh biasanya kalau makan mie instan sebelum manggung. Gitu.
2: Ini serius?
0: Ini serius. Tapi
2: bukan gak nyari,
0: emang ada beberapa artis enggak, itu punya kebiasaan sendiri-sendiri sebelum manggung. Contohnya Kayura Yunita, dia makan kencur sebelum nyanyi.
1: Tuh.
0: Nah kalau Salma Salsabil, dia makan mie instan.
2: Merebus. Gue ngerti ya kalau Yura mungkin kencur. Kencur itu kan ya somehow mungkin bisa ngelegen suara. Merebus. Kari ayam.
0: Tapi kan itu untuk melegakan tenggorokan karena hangat.
2: Iya, tapi lu kalau lagi manggung sendawa lu bawa kari ayam.
0: Iya kan gak ada penonton yang ngedengerin sendawa.
1: Gak nyium aroma.
0: Iya.
1: Kalau misalnya gue jadi artis pun, Raiders gue aneh-aneh pasti.
0: Lu pengen apa Raidersnya?
2: Apa lu?
1: Kalau gue gak bisa gue sebut lah ya, kayak beng-beng gitu.
2: Balik lagi kayak gitu-gitu lagi.
0: Balik lagi.
2: Itu kebiasaan buruk gue, jangan yang ditiru. Yang bagus-bagusnya gak ada lagi kebiasaan bagus gue juga.
1: Apa yang mau bagusnya?
2: Tapi memang unik sih, kalau misalnya Salma manggung harus makan mie rebus instan ya, yes, to be specific ya. Terus kalau dia intimate session gitu, intimate showcase, kan masih kebauan dong, masih kecium tuh. Rendang.
0: Ya makannya enggak benar-benar baru
1: Aceh.
2: Aduh, yang Aceh enak sih memang.
1: Iya kan?
0: Enak sih.
1: Aneh sih.
0: Tapi lo harus nyoba hack Aceh campur sama bawang, itu enak. Itu enak, enak.
1: Sumpah. Ada varian mie instan yang bisa dicampur-campur.
0: Itu enak, sumpah. Oh, wow. Sumpah itu enak banget, gue gak bohong.
1: Saya banget.
0: Salma Salsabila juga harus nyoba sih.
2: Gue back to basic kalau gue. Gue biasanya mie goreng dan gak diapa-apain.
1: Oh.
2: Jadi gak gue rebus, gak gue... Oh. Terlalu harafi ya. Sorry.
0: Ini
1: kayak tinggalin aja deh orangnya.
2: Terus ini. ada kebiasaan apa lagi? Artis-artis lainnya.
1: Nah, selain dari Salma Salsabila ini juga ada namanya ini, dia Dirga Bimantara nih.
0: Apa tuh kalau Dirga Bimantara apa raidersnya?
1: Artis. Dia kalau si Dirga Bimantara ini raidersnya adalah makan kuah seblak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makan kuah seblak sama kayak kencur. Keren enggak?
2: Pantas enggak jadi artis tuh.
0: Kalau Gilbert Lucas, kalau Gilbert
2: lengket banget mau manggung tuh apa seblak tuh. Lengket lu, janganlah ya.
0: Gak pakai kencur pula tadi bilangnya.
2: Iya, yang kerupuk apa yang CDA? Sebelah kan.
1: Kalau tahu banget sih.
0: Kalau tahu banget sih.
1: Tahu banget. Dulu ini ya sering diajakin makan
2: sebelah. Gua nggak suka, tapi hal yang gak gua suka tuh biasanya gua cari tahu.
0: Oh, kita pikir dia pernah makan sebelah.
2: Supaya lebih kuat ke gak sukaan gua.
1: Oh, gitu.
0: Kalau misalnya lo sendiri jadi artis gitu, riders lo pengen apa kak?
2: Tahu lah kalian.
0: Apa tuh?
2: Ya inilah Perumnas. Satu rumah di Perumnas. Enggak, gue apa ya?
1: Pajero kali.
2: Aduh, jangan.
1: Jangan ya.
0: Kalau suka berimajinasi
1: kayaknya... gitu. Enggak jadi artis.
2: Iya kayaknya lebih
0: kesini. Iya tapi what if one day lu jadi artis dan lu kayak kak raidersnya mau apa gitu.
2: Gue tuh ngerasa kayaknya gue kalau jadi artis tuh gue artis yang insecure deh.
0: Kenapa?
2: Kalau misalnya ada raiders tuh gak gue ambil chance.
1: Karena lu gak enakan.
0: Kayak bukan iya, insecure tapi lebih people pleaser gak sih? People pleaser.
2: Iya kan gue suka nge-please orang-orang banget. Gue suka melayani orang-orang banget.
0: Oh,
1: mungkin.
2: Sampai orang terlayani dengan puas.
0: Mungkin.
2: Gue suka banget.
0: Okay.
2: Di momen-momen tertentu gue suka banget.
1: Memuaskan orang.
0: Memuaskan orang.
1: Oke. Okay. Ya teman-teman dua ya. Kalau misalnya kamu menjadi artis nih.
2: Yap.
1: Kamu pengen ridersnya apa nih?
2: Oh gue ini deh. Nih, apa nih
1: itu
2: namanya?
1: Itu kan bubble wrap.
0: Apa hot dog? Rap, hot dog. Corn dog.
2: Wrap aja nih.
0: Wrap oke.
1: Okay. Ya, unik. Riders paling
2: itu
1: unik.
2: Aja. Udah. Gitu. Tunggu itu aja.
1: Okay. Ya teman-teman dua kalau misalnya kamu jadi artis nih. Kamu minta ridersnya apa nih? Ya kan? Ya gak sih?
0: Benar.
2: WhatsApp kita di 0811-7208925. Is,
0: sudah hafal. Atau di Instagram kita di @radiobdl.
1: Atau di TikTok kita di Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Iya. Yeah. Pro2BDL juga semua.
1: Gitu? Iya, sudahlah ya. Pokoknya teman Pro2, kita tunggu sampai jam 2 siang nanti cuma di Pro2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: RRI, Bandar Lampung.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: listening to 92.5 FM nomor 2 ditemenin sama diri Gabi Mantara,
1: Fasa Salsabila dan juga
0: Gilbert Lucas. Ya, salah satu orang yang
2: Enggak usah dulu.
1: Ini ulang-ulang terus dari
2: tadi. Muak denger ya. By the way, congrats ya atas pernikahannya.
0: Siapa?
1: Pernikahannya siapa nih?
2: Itu Mario Cesarnya kan? Dari NPD.
1: Oh,
2: si Mario CEO.
0: Selamat ya, selamat.
2: Iya,
0: semoga
2: sama
0: bisa.
2: Givina.
1: Ya, semoga sakinah mawadah wadidau.
0: Sakinah mawadah waroboh ya.
2: Sakinah mawadah wow. Wow.
0: Gitu kan. Nyambung.
2: Tapi lucu loh kan, Givina itu adanya Uus. Uus stand up comedian gitu.
0: Ya,
2: kan.
0: Yang botak.
2: Iya. Jadi Raisa dan Uus besanan gitu. Apa ini? Jadi keluarga, keluarga besar, aneh banget gitu.
0: Ya, ampun.
1: Bener-bener keluarga artis, kan mereka punya podcast, keluarga artis.
0: Kita nggak mau buat podcast.
2: Nggak usah.
1: Mungkin namanya
2: kita
1: apa?
2: Keluarga apa?
0: Kita keluarga
2: normal.
0: Sederhana. Keluarga sederhana.
2: Nggak, kita keluarga begadang. Nggak, maksud gue keluarga, sekeluarga gue tuh suka begadang.
1: Oh.
2: Kayak malam-malam itu suka.
1: Oh, gue pikir begadang sama makan.
2: Enggak lah, nggak mungkin gue kesana.
0: Kalau ngomongin Champions
2: malah
0: League,
2: malah di jelasin sama dia.
0: Iya kan? Kan Champions League pasti sepak bola.
2: Iya.
0: Nah, lu yang orang paling lu suka di sepak bola siapa?
2: Tontawan.
0: Oh, Tontawan sih aneh sih, boy.
2: Aneh banget.
0: Tontawan sih.
2: Rahmani Astrini Raisa Anggiani enggak?
1: Hey,
2: yang gua yang jadi yang gua gemari ya.
0: Heeh.
2: Ya pasti Ronaldo dulu.
0: Ronaldo. Kalau gua
2: awal perkenalannya pasti Ronaldo kalau gua.
0: Iya sih, memang gua juga sampai sekarang sih gue suka Jordan Christie.
2: Jadi badminton. Eh, kongres juga badminton ini loh.
1: Meraih emas.
2: Yang regu tapi yang regu ya.
0: Kemarin itu tuh yang rombongan cowok gitu kan?
2: Regu.
0: Oh, regu putra.
2: Iya, regu putra.
1: Keren banget. Ganda putra. Hmm.
2: Regu, pokoknya ada men's double, men's single gitu-gitu loh.
0: Oh.
2: Men's double, men's single gitu.
0: Oh, dia tuh memang jadi satu tim semua.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: 5 game. Best of 5 kan. Jadi kalau misalnya menang 3 udah lolos gitu-gitu. Kemarin menang gokil sih.
1: Emang bulu tangkis Indonesia kan enggak perlu diragukan lagi. Bener. Karena emang udah
2: sempat diragukan.
1: Iya,
2: sempat diragukan di tahun-tahun tertentu, kepengurusan tertentu. Enggak maksudnya di Pro 2. Kita kan punya ini kan,
0: punya
2: PB Pro 2
0: kan. Ada PB Pro 2.
2: Baru dibuat.
0: Salah satu coachnya adalah Gilbert Lucas.
1: Yes.
2: Gua terus perasaan.
1: Salah satu.
2: Iya kan?
1: Yeah.
2: Tapi olahraga akhir-akhir ini lagi banyak eventnya.
1: Mm-hmm.
2: Menarik banget. Yang bakal kita bahas ini apa?
0: Yang bakal kita bahas ini dari prediksi aja sih antara Norwegia melawan Portugal gitu kan.
2: Oh, ini Nations League ya.
0: Iya, sama-sama kayak banyak nih ada dua orang yang lagi didewakan nih. Ronaldo sama Erling Haaland.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, Erling Haaland sekarang ada di mana? City ya? Masih di City kan?
2: Masih di Manchester City si pelanggar 114. Financial.
0: Lu kan emang MU banget anaknya, enggak usah
2: tapi,
0: buat.
2: Tapi udah ketok palu
0: gitu
2: tadi malam. Ya, dari 115 dakwaan 114 ini terbukti bersalah.
0: Astaga.
2: Jadi tau gak fans-fansnya MU atau Liverpool atau Arsenal tuh lagi nungguin nih kalau misalnya juaranya City tuh direbut, maksudnya digagalkan. Berarti kan yang second bestnya di setiap musimnya itu akan naik. Kan atau dikasih gelar. Kalau misalnya itu terjadi berarti kan mantap MU dapat 2. Liverpool dapat 3 atau 4 gitu-gitu. Arsenal dapat 3.
0: Jadi lo berharap banget nih.
2: Enggak sih.
0: Tapi kalau untuk prediksi nih, lo nanti kan ketika lawan Portugal melawan dengan Norwegia, lo milih siapa?
2: Gue enggak tahu lagi ini sengit banget sih.
0: Sengit.
2: Tapi kalau menurut gue sih Portugal tetap.
0: Lo Portugal.
2: Tipis banget. Ya 80-0 lah. Itu
0: tipis banget.
1: Itu enggak dikit sih.
2: Maksud gue 80 miligram. Jadi tipis.
0: Tapi kalau dari gua sih gua memang lebih sukanya ngelihat Erling Haaland sih ketika dia udah mau nunduk, woi. Siapa sih yang berani?
2: Iya, mau larinya
0: aja, kan?
2: Dan itu terkenal loh bahkan sampai di kalangan cewek. Lu ngikutin juga enggak Erling Haaland?
1: Ngikutin
2: waktu
1: tapi
2: Piala Dunia kemarin.
1: Iya, ngikutin tapi lebih rame Bellingham ya sama
2: Jude Bellingham.
1: Sama satu lagi siapa sih gua lupa? Hey, yang dia
2: lagi
1: itu. Aduh, gua lupa namanya siapa.
2: Siapa lagi? Declan Rice? Bukan.
1: Bukan mirip kayak Jude Bellingham, tapi siapa ya? Gue lupa, dia hampir kayak Neymar. Dia sempet rame juga. Aduh, lupa gue.
2: Vinicius Junior.
1: Dia Islam, yang gue tau dia Islam.
2: Oh, Lamine Yamal.
1: Iya, dia. Itu sempet rame di FYP gue.
0: Kenapa kok Erling Haaland lagi rame di FYP lo?
1: Karena waktu kan lagi rame-ramenya Piala Dunia dan yang ganteng-ganteng tuh muncul. Dan kebetulan tuh salah satu bias temen gue.
2: Lamine Yamal.
1: Iya.
0: Tapi dengan caranya celana tensi dia emang.
2: Iya itu termasuk.
1: Iya iya iya benar kok dia salah. Mungkin tensi ngambil fashionnya dari dia juga. Kita nggak tahu.
2: Oke, kalau fashion ya udahlah. Cuman kan ini kan tentang olahraga ya. Mm-hmm. Lu tahu sendiri kan dir. Lu kan sering olahraga juga kan.
0: Pasti.
2: Kalau celana di apa ya udah lewat dari lutut, itu rasanya lari nggak nyaman, itu nggak nyaman. Iya kan. Dia kenapa bisa? Gitu. Nah, dan itu, masih jago.
0: Nah nyebeli. Dan juga itu menjadi tren di sepak bola. Dan banyak banget nih di Indonesia juga orang-orang pengen nyoba kayak gitu. Tapi celananya emang kagak dodoran. Iya. Gitu.
1: Pakai peniti. Ya kali ini.
2: Pakai peniti sih udah terlalu extraordinary ya. Salah mesen baju. Ternyata dia size 38 ini ya.
0: Tapi lo kalau dari lo suka banget sama Lamine Yamal apa suka sama yang lain dari pesepak bola?
1: Gue. Kalau gue lebih ke Jude Bellingham sih. Karena gue suka sama looks-nya.
0: Itu lagunya dah.
2: Awas aja kalau abis ini enggak itu.
0: Iya biarin bodo amat aja.
2: Udah di-bridging-in Pak. You're my wonderworld. Tapi ya, bola lagi seru banget, Nations League, ada juga ASEAN Cup tadi malam gitu kan. Untuk negara-negara Asia Tenggara dan juga negara-negara invitation-nya, terus juga Asian Games lagi berlangsung juga. Kayak banyak banget lah apa hal-hal yang bisa ditonton gitu.
0: Iya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada prediksi-prediksi yang lain nih tentang Norwegia,
2: jaya.
0: Untuk enggak terlalu itu terlalu
2: underdog. Prediksi gue Amanda Rigby.
0: Kalau gue Andre Tolani.
2: Rame nih.
0: Kalau gue Andre Tolani.
2: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya kamu ada prediksi-prediksi lagi, kamu kok pengen cerita nih di WhatsApp kita teman Pro 2, bisa langsung di mana nih Lukas?
2: Di 08 11 78 7208 925.
1: Atau bisa ke TikTok kita di @pro2 RRI Bandar Lampung.
0: Atau bisa di Instagram kita di @pro2 BDR.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Tompro 2 Lampung, teman terbaik kamu. Udah dari jam 10 aja kita nemenin kamu Tompro 2. Terima kasih Tompro 2 udah denger kita dari jam 10 tadi dan udah nonton kita di live TikTok tadi.
1: Benar, terima kasih juga untuk teman Pro 2 semua nih yang udah bergabung di Santai Siang bersama diri Gabi Mantara dan juga
0: Pasa Sosabila dan juga
1: ada Gilbert Lucas juga tadi yang udah kita undang Tompro 2. Dan kamu jangan khawatir juga nih Tompro 2 karena selanjutnya kita bakal
2: Kita bakal nemenin teman Pro 2 terus.

0: selalu bakal menemani kamu nih Tuan Pro 2 ya. Iya. Jadi buat kamu gak usah risau karena nanti bakal ditemenin sama penyiar yang lainnya juga ya. Pasti lebih seru lagi ya.
1: Iya dong.
0: Dan terakhir dari kita, Tuan Pro 2, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia berdaul adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now.

lagi dengerin Pro 2 RR Malamu, teman terbaik kamu. Di siang hari ini bareng Gabriel Kas, kita bakalan dengerin lagu-lagu top ya, lagu-lagu hits yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Keep on tuning di Pro 2 RR Malamu sampai dengan jam 4.

0: telling me it's so hard. We on go, cause all my bros came to smack. All these young, need to follow back. Come from Bia. Kali ini We On Go-nya versi 2 ya. Jadi ini lagu ada 3 versi. We On Go yang pertama, yang kedua, dan yang juga ketiga. Yang gue puterin hari ini, teman Pro 2 ada featuring-an Asafurk dan juga Denzel Curry ya. Ini rapper yang gue suka juga gitu, si Denzel Curry. Boleh di-check out juga gitu ya, Tanjung Kuning, enggak dong. Di-check out juga karya-karyanya di all digital streaming platform. Anyway, apa kabar teman Pro 2 di siang hari ini? Ada Gib Lukas nemenin kamu untuk muterin lagu-lagu yang apa ya, kayak masuk banget gitu ya, yang nyampe banget, yang bisa kamu dengerin di siang hari ini sampai dengan jam 4. Teman Pro 2, on to the next songs. Kita bakalan dengerin lagu dari album barunya Nona, yang tadi malam sempat bikin kaget ya orang-orang, karena tiba-tiba nonton bola nih. Salah satunya ada Baila dan juga Christy, kalau gak salah juga ikutan gabung gitu ya untuk nonton ya. Nanti gue bakal puterin lagu dari album barunya Nona, Island Girl Star ya, di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi keep on tuning.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Gak mau kalah juga pasti ya dari Nona The Biba Dubi yang 2 minggu lalu rilis album barunya juga Pylon. Album ini menarik banget teman Pro 2 karena isinya itu bisa dibilang hal yang mungkin gak kita expect gitu ya dari Biba Dubi teman Pro 2. Salah satunya yang abis ini lu bakalan dengerin itu kolaborasinya dia sama Hayley Williams. But anyway, album-album ini juga featured banyak juga creator-nya atau juga lyricist atau juga produsernya yang kayaknya lu bakalan tahu gitu ya. Salah satunya juga di salah satu lagu yang ada di tracklist saya Pylon itu barengan Matt Healy dari The 1975. Tapi abis ini kita bakalan dengerin lagunya Biba Dubi, Nothing to Prove featuring Hayley Williams. Keep on tuning.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

Keliling Farel Hilal, nemenin teman Pro 2 semua berkeliling di weekend ini. Teman Pro 2 masih bareng di Blukas, di Pro 2 RI di Bandar Lampung ya. Yeah. Ini si Farel Hilal ini baru aja rilis albumnya juga. Ya, teman Pro 2, kayaknya gue lagi banyak ngomongin tentang rilisan-rilisan album gitu ya. Soalnya namanya lucu ya, Asmara and Swag. Dan pastinya kalau ngomongin tentang lagu-lagu, baru-baru ini mungkin juga lo udah lihat di sosial media lo gitu ya, bahwa AMI Awards udah ngeliatin gitu ya siapa aja nominasi-nominasi dari kategori-kategori yang banyak juga. Salah satunya nanti gue bakal puterin dari lagunya Reality Club ya, one of the nominee ya, dalam urusan, atau dalam urusan lagi ya, adalah kategori best cover album ya. Karena gue juga ngeliatnya keren banget gitu ya, cover albumnya atau album artnya si album Reality Club gitu, teman Pro 2. Yaudah, gak usah lama-lama, keep on tuning, dengerin Pro 2 Ready terus ya.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nomine artis mendatang baru terbaik dari AMI Awards 2026. Kira-kira gimana? Udah ngeliat belum sih nominasi-nominasi dari AMI Awards? Ini gokil semua sih teman Pro 2. Karena pendatang baru terbaik-terbaik nih ya teman Pro 2, gue sebutin nih. Yang pertama ada Dia yang sedang lo dengarkan. Terus juga ada Marbles, salah satu girl group yang ada di Indonesia. Gak kalah dari itu ada Nona, ya, girl group juga dari Indonesia. Terus juga ada Mila DA7 dan Valen DA7. Dan juga ada NPD. Gokil gak sih, kayak menarik banget line up dari pendatang baru terbaik-terbaik ini. Kira-kira siapa yang bakalan menang nantinya? Kita lihat aja ya. Tapi abis itu, abis lagu ini teman Pro 2, gue bakalan ngedengerin lo semua salah satu nominasi yang ada juga di AMI Awards 2026 teman Pro 2, dalam kategori yang cukup kayaknya prestis juga gitu, yaitu adalah rearrangement terbaik teman Pro 2. Salah satunya itu ada di Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, yang kita tahu semua lagu aslinya itu datang dari salah satu band legendaris asal Jogja, Ceylon 7, yang dibawain ulang nih sama Enrico dan juga Hidia ya, atau Baskara, dan teman-teman dari Lomba Sihir lainnya. Langsung aja kita dengerin ya. Jadi keep on tuning.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Loyalty, Kendrick Lamar featuring Rihanna. mengingatkan gue sama nama-nama apa gitu. Anyway, teman Pro 2 masih di Pro 2 Demen Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang Rihanna nih, dia ini kayaknya udah mulai lupa kalau dia adalah seorang musisi, seorang diva gitu ya. Rilisan album terakhirnya itu di 2016. Bahkan mungkin ya pokoknya sekitaran 2010-an ke atas gitu, 2016-an lah seingat gue gitu ya teman Pro 2. Tapi masih aja bisa jadi sound di TikTok lo teman Pro 2, masih bisa lo temui di seluruh sosial media memang ya. Masalahnya semakin panjang sebuah penantian maka semakin besar ekspektasi. Dan gue berharap sih mungkin suatu saat Rihanna akhirnya memutuskan untuk rilis lagi album atau mungkin single barunya lagi gitu ya, yang memang pure dari dia gitu ya, bukan karena featuring siapa atau mungkin karena kolaborasi dengan film, produk dan segala macam gitu ya. Dan semoga aja nanti sesuai dengan ekspektasi. Nah itu yang paling berat ya. kayak yang lagu lagi kayak musisi yang satu ini teman Pro 2, menurut gue dia ini bisa menjawab semua ekspektasi. Dan semoga aja sih nanti ketika konser gitu ya di Jakarta, dia bakalan bisa menjawab semua ekspektasi dari pendengarnya di Indonesia. Dari Weeknd yang kali ini barengan Anita di Sao Paulo, yang bakalan teman Pro 2 dengerin.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang. Terbaik kamu.

0: White Chorus masih ada dari EP mereka ya, Loofs, yang bisa kamu dengerin di Pro Dari Lampung, teman terbaik kamu. Fun fact tentang White Chorus, mereka itu sebenarnya ngebangun band ini atau ngebangun duo ini saat saat jadi sepasang kekasih. Sekarang udah putus dan masih profesional. Meskipun gue nggak tahu ya, mungkin ya di balik itu kita semua tidak tahu ada hubungan-hubungan spesial terjadi mungkin ya. Mantan di maintain adalah White Chorus ya, itu adalah bentuk representasi yang nyatanya gitu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lu punya mantan dan masih bisa berkarya bareng, berkarya aja terus ya, mau dimanapun kapanpun ya kan. Kayak Dirga tuh, itu dia sering banget gitu kan untuk kontak-kontak mantannya. Raja enggak sih, Raja foto studio ya, teman Pro 2.
1: Gue kebab deh.
0: Kebab ya abis ini ada kolaborasi juga yang menarik ya. Awalnya gue kaget banget kenapa ini bisa terjadi, ada Wisnu Santikan dan juga Ari Lesmana. Tapi ternyata cocok-cocok aja. Dan gue baru tahu juga ada sisi Wisnu Santika yang sedikit melankolis gitu ya di album barunya, teman Pro 2. Keep on tuning makanya untuk dengerin.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Mickey Raim Laude bersenja gurame ya. Jadi kamu masih dengerin Pro 2 Reban Lampung ya, bersenja gurau. Anyway, si Raim Laude ini dapat cukup banyak nominasi loh di AMI nanti, teman Pro 2 ya. Dan mungkin aja ada beberapa teman Pro 2 yang jadi fansnya semenjak kemarin nonton di salah satu event yang gak bisa gue sebutin ya, yang terjadi di Lampung, yang cukup viral ya. Maksud gue kayak gue menikmati itu story-storiesnya orang. Iya, viralnya di situ kan. Kayak ih, ini ya, nyesel juga ya miss out acara sekeren ini gitu, teman Pro 2. Nah, karena tadi kita udah dengerin lagu yang menurut gue cukup syahdu gitu ya, cukup menenangkan gitu kan. Mari kita dengerin lagi lagu lainnya di Pro 2 Reban Lampung yang juga cukup menenangkan ya, dari Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah bayar parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika. What they don't know what is what, they just strut. What the

Katy Perry, Swish Swish, barengan Nicki Minaj ya teman Pro 2. Ini rilis back in 2017 teman Pro 2 ya, yang artinya udah 9 tahun yang lalu. Dari tahun ini 2026, gimana resolusi kamu di bulan 9? Ntar lagi bulan 10, bulan 11, bulan 12. Hah, kelar deh 2026, nambah lagi umur, iya kan? Tapi yang namanya penantian, apalagi kalau penantiannya itu worth it, menurut gue gak masalah banget, mau sampai kapanpun bakalan tetap ditunggu-tunggu teman Pro 2. Salah satunya mungkin yang suka gaming banget ya, suka jadi orang yang gamers mentok rata kanan gitu ya, itu nungguin kapan rilisan terbaru dari GTA atau Grand Theft Auto teman Pro 2 ya. Dan memang udah dikonfirm bahwa bakalan hadir teman Pro 2 dekat-dekat ini, dan penantiannya itu adalah 13 tahun ya, sejak rilis di tahun 2000 berapa berarti ya, 2013 ya, 13 tambah 13 ya, benar kan ya. Dan ya, gak cuman bawa game doang teman Pro 2 ya, GTA 6 ini ngeluarin juga album ya. Dan nanti gue bakalan muterin salah satunya dari Travis Scott, Rhino. Keep on tuning di Pro 2 Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Terbaik.

Sebagai cinta pertama, baru juga mendengarin di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, itu kalau gak salah jadi proyeknya, apa tuh istilahnya kalau di trainee-nya dari JKT48 generasi 13 dan 14, which means mereka itu umuran 2012-an, ya gak sih? Correct me if I'm wrong ya, berarti ya, kan kayak anak-anak SMA kan ya, berarti 2012, 2000, buset ya. Semakin merasa tua, ya kan? Tapi abis ini, gue bakalan dengerin lo ke salah satu lagu yang terpilih gitu ya. Jadi, original motion picture soundtrack, salah satu film yang dinantiin banget. Karena bukunya sih cukup dikenal gitu ya, di kita-kita, teman Pro 2 ya. Masih ingat buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Nah, itu kan akan difilmkan. Dan nanti gue bakalan muterin lagunya Barsena nih, yang dipilih jadi original motion picture soundtracknya. Coba lagi. Kimon Chuning.

Pro2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

dari album Dunia dan seisinya. Roni Parulian, teman Pro 2 Jalan Tengah, baru juga mendengarin ini. Kalau ngeliatin gitu ya, credits dari lagu-lagu di album terbarunya Roni ini mantap-mantap semua nih ya, yang ngebantunya si Roni nih. Ada Petra Sihombing, Randy Pandugo, ada Lava Pratomo gitu ya. Jadi memang album yang mungkin bisa lo dengerin teman Pro 2 ya, baik itu di digital streaming platform atau ya request aja di Pro 2 RD Bandung Lampung, ya gak sih? Dan lagu selanjutnya nanti kita bakalan dengerin juga rilisan Mordiong, singkat padat jelas judulnya kan, gitu kan. Dan itu bener-bener apa ya, ciri khas orang Indonesia gitu, ketika apa yang dikhawatirkannya terhadap seseorang itu terbukti gitu kan, dia cuma bisa bilang kan.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

tuh komentar-komentar TikTok dari akun-akun yang penggunanya adalah cewek gitu ya. Mereka merasa bahwa lagu ini itu mentok banget permintaan maaf laki gitu ya teman Pro 2 ya. Kayak maaf kalau misalnya gue selama ini nutup-nutupin, gue takut nyakitin diri lo dan segala macam gitu ya. Ya retorika-retorika seperti itulah yang memang membuat cowok masih hidup sampai sekarang ya, dan survive gitu ya di segala macam drama-drama percintaan teman Pro 2. Makanya ya, untuk kamu semua yang mungkin sekarang punya hubungan, jangan sampai plin-plan.

Edge of Desire dari John Mayer, jadi lagu terakhir kan untuk nemenin kamu di hari ini teman Pro 2. Keep on tuning di Pro 2 Rebana Lampung ya, teman terbaikanmu. Karena abis ini kita bakalan ngapain, Ja? Gue lupa, Ja. Iya, kita bakalan gabung ke Pro 2 RRI Jakarta. Right? Right? Bener ya? Ya, ya tolong disupport saya yes, agak-agak lupa jadwal ya. Maklum jet lag. Yaudahlah, terakhir dengan Selassie Fajar and Express Your Willingness Only Pro 2 Rebana Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

Halo Sibafem Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Produe, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru. Teman Produe di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Produe, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Produe, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Produe gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Jakarta teman terbaik kamu teman perdua di sore hari ini. Di hari ini teman perdua udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pancet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Di sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah,
1: iya.
0: Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini
1: betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu
1: makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu nggak family time sendirian aja?
0: Ya
1: solo?
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman pro dua dulu.
1: Iya ya.
0: Yo iya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget. Ya,
1: dia
0: kuat
1: lebih
0: banget.
1: Mengunikan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo mah.
1: Ya, benar nggak ya? Kita tanya man teman-teman.
0: Nah sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Kalau saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang.
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada enge. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Wide.
6: Ya. Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
6: Oh, okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau di
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Di bubar sih enggak ya. Kita vakum. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 23. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya? Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: 11. Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Ada almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, Jaling Gims biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: IP waktu itu.
0: Oh, IP. IP
2: ya.
0: IP itu tahun berapa tuh?
5: IP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Ini single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Asik.
5: Remaja ya.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang.
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat tempat aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
7: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh,
2: iya, betul.
7: Mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
2: Betul. Kalau
7: nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
7: Sama yang pop.
0: Oh.
7: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas. Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gue nonton di Gading.
0: Boleh pakai mic, kan? Boleh pakai mic.
7: Nonton di Gading Serpong, itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
0: Reggae ya?
7: Amin, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus digrab.
0: Oh, iya.
7: Enggak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
7: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
7: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
7: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap. Setuju ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Produ, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun. Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Bapak-bapak ya.
0: Boleh, Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Malah hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Okay, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Okay. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Wih,
1: lancar-lancar alam.
0: Jago nih.
3: 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang nggak
0: pokoknya. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta, ya kan? Atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak nomenok lah itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong. Boleh.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada. Single kedua tuh I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love
3: tuh tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Terus gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Yes sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada gak ya?
2: Ada gak? Tahu deh ya.
0: Ada gak yang gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Prioritas. Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: malam acara
1: 17-an ya.
2: Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Oh. Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak. Kita coba besok terakhir. Sebelum itu
0: 17-an. Oh, di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Juga.
0: Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa? Lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitra.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar ya muslimah.
2: Kembali ke fitri.
3: Iya.
0: Gitu. Wah, gila.
3: Religi semua dong. Oh. Ya.
2: Harusnya gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The Fitra artinya gitu ya. Nah,
0: kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa pohon sehat ya.
3: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitra.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Akarnya dicabut. Akarnya dicabut. Enggak pernah
0: naik. Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang dan lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
0: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya?
3: Iya.
0: Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah artis gua nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan.
2: Iya.
0: Oh, The Fitris kayak gitu nih.
3: Orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris, ya. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya, ya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box banget. Oke teman Produ, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: Terima kasih Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label. Sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya. Apa ngestrikain CD gitu ya. Biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, okay, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, okay, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Ada official.
0: Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak band ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Salah di kedengar.
0: Iya. Banyak ya. Okay. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya.
3: Panggungnya di
0: iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya Dumitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Lendo Komplima Pro 2 RR Band Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 21 sore bakalan ada Raja dan juga
1: ada Tarania. Yeay, kita bakal muterin lagu-lagu seru dan yang juga asik ya.
0: Cuma di 92,5 Pro 2 RR Band Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes, teman pro 2 masih barengan sama kita berdua.
1: Yay,
0: di hari Sabtu ini. Kenapa sih canggung? Why?
2: Bukan canggung, karena gue kayaknya kebetulan udah lama ya untuk siaran minggu-minggu ini gitu ya.
0: Iya, gue juga udah sekitar setahun sih enggak siaran di Sabtu ya. Berlebihan ya.
2: Iya, ya.
0: But anyways, hari ini kita bakal bawain banyak-banyak berita seru.
2: Bener.
0: Banyak berita seru untuk kamu, teman pro 2.
2: Yoi.
0: Salah satunya nih buat cowok-cowok dan mungkin cewek-cewek yang suka bola
2: dan juga yang kemarin nonton pertandingannya di angkringan-angkringan pinggir jalan di dekat Wai Halim.
0: Atau yang nontonnya lewat streaming juga bisa.
2: Iya, karena apa tuh?
0: Itu ada suara ya di belakang.
2: Salah satu penontonnya tuh.
0: Jadi beritanya itu adalah Indonesia menang 2-0 dari Singapura.
2: Yoi.
0: Di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Yeay, Indonesia.
2: Oke, teman pro 2 lanjut. Ada lagi dari Gunung Anak Krakatau, yang tentunya kita tahu sendiri ada daratan baru di dekat Anak Krakatau yang disebut oleh pakar sebagai tumpukan material letusan. Bukan Cucu Krakatau yang lagi heboh banget nih ya di Lampung. Terus tuh lagi yang terakhir nih teman pro 2, ada juga Taylor Swift yang rilis teaser berdurasi 13 detik untuk musik video single terbarunya, yaitu Passion Zero, yang di bintangi Dakota Johnson dan juga Colin Farrell. So, keep on tuning only on Pro 2 RR Berlambung, teman terbaik kamu. And this is Sore Ceria Special Weekend.
3: It's time to Sore Ceria.
4: I love Dakota Johnson.
0: Aku juga. I love Sadie Singh. I love
4: Gokil.
0: I love Zendaya.
2: Gokil.
0: I love Jennie, Lisa, yes. Jisoo.
4: Yes. I love Putri Padang.
0: Support a woman ini.
2: Kalau Iput
0: Indonesia.
4: Nanti dulu,
2: ikut
4: nanti deh.
2: Oke.
0: Okay. Iya, tapi ya. Video PKKMB gue ini tahu apa? Namanya cosplay Iput. Nanti. Bukan gimmicknya, gimmick. Ah, maksud lo gue Iput gitu. Tapi I wanna be here lo, jangan salah. Karena dia gitu-gitu, dia tabungannya pasti banyak.
2: Asik.
0: Orang ngucapin bener. Dia ultah aja, 1 juta atau 300 ribu gitu. Cuma video doang. Instant money bro, easy money. Yes.
2: Oh, kayak limited edition gitu ya?
0: Enggak sih, enggak limited edition. Lu mau enggak nanti kalau ultah ini? Jadi 300 ribu daripada dibeliin kue, dibeliin hal bermanfaat.
2: Mending minta tolong Iput ucap.
4: Mending kue.
0: Apa
4: tadi lu bilang?
2: Diucapin Iput.
4: Iya.
0: Yo, jokes yo enggak nyambung, sedih.
2: Ya Allah.
4: Banyak mana sih?
0: Iya kan.
4: I love Putri Padang. Dan Putri Tanjung Zhang.
0: Waduh, Putri Tanjung tuh yang mana?
2: Lah.
0: Enggak tahu gue.
2: Enggak tahu juga.
0: Sumpah.
2: Dia.
0: Ada
2: pokoknya itulah ada. Iya.
4: Tanjung.
2: Orang have.
0: Orang have.
2: Yang pernah deket sama Gofar. Hilman.
0: Ayo siapa lagi? Rambutnya panjang. Rambutnya pendek. Demi Allah enggak tahu.
4: Kan lu suka Korean kan, K-pop kan?
0: Iya.
4: Dia tuh sering kali melalui bank digitalnya, acara-acaranya ngedatengin K-pop ini.
0: Okay, let's skip this time, okay.
4: Begitu tubir-tubir Twitter baru nyambung deh.
0: Hey, kan, not Twitter. Apa? X. Ya. Kau udah berganti.
2: Oh iya. Gua
4: masih.
2: Tapi kan di Play Store-nya itu ada dalam kurung sebelumnya Twitter. Jadi
4: iya kan?
2: Iya.
0: Kelihatan kan gennya tuh beda gitu generasinya.
4: Gua bukan enggak
2: juga sih.
4: Gua memang susah move on mau gimana?
0: Susah move on,
4: iya.
0: Kok curhat?
4: Enggak curhat,
0: ini
4: sikap saya.
0: Jadi gimana mantan?
4: Iya ya, kenapa gue ngiring ya,
0: kalau ngomongan
4: ya.
0: Iya kan, maksud gue kayak mendadak banget dia tiba-tiba ngomong ya. Ya karena gue gamon.
4: Bukan gagal move on, tapi gue susah move on, itu beda.
0: Gagal move on and...
4: Gagal itu kan berarti lo ada aim untuk move on.
2: Ya,
4: ya kan, okay. Berarti lo memang in the middle of misi itu.
0: Uh-huh.
4: Kalau susah move on itu kan berarti lu sebenarnya bisa aja cuman susah. See?
0: No, I didn't see the difference.
2: Oh.
0: I feel like
4: kan bakal ngalamin juga. Why?
0: Aduh, sakit dah gua. Udah, teman berdua langsung aja request. Request lagu ke kita dah, apa ya, aja.
2: Ataupun mau cerita-cerita gimana susah move on-nya, gimana gagal move on-nya di WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun di Instagram kita di @ di mana tuh?
0: Di @pro2bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti, so keep on tuning. Olian Pro 2 RR di Bandar Lampung. And this is Sorry Ceria Special Weekend.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Now you're listening to 92.5.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program Satu RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Tuh Om Pro 2, seenggaknya kita cukup dewasa untuk tahu dia bersama orang barunya.
1: Hah? Pembahasan pribadi kah?
0: Enggak. And by the way, kalau ngomongin cukup dewasa ya, kalau lo bilang apakah, gimana, apa sih yang jadi faktor orang itu dewasa?
1: Umur.
0: Selain umur?
1: Pengalaman.
0: Terus?
1: Karena ada orang yang umurnya mungkin masih muda, jauh lebih muda, tapi bisa jadi dia lebih dewasa dari kita karena berasal dari pengalaman.
0: Iya gitu. Juga benar.
1: Yes,
0: itulah. Setuju sih. Terus juga kita tahu ya, kalau kita cukup dewasa untuk tahu tentang daratan baru yang ada di sekitar anak Krakatau yang dibilangin cucu Krakatau.
1: Lucu, grandchild.
0: Lo ini tahu kan, postingan-postingan di Instagram gitu kan, ada kayak kabar kalau misalnya ada daratan baru yang lagi muncul, berproses muncul gitu, sekitaran 30,3 hektar di antara pulau Gunung Anak Krakatau sama Pulau Sertung gitu, yang dibilang masyarakat itu adalah cucu Krakatau. Terus ada teori gitu loh. Apa? Ada yang bilang erupsi belakangan ini tuh karena anak Krakatau mau ngelahirin cucu Krakatau katanya. Tapi dari pihak yang bersangkutan, alias BNPB sama IAB itu bilang ini tuh bukan bukan pulau ataupun suatu area vulkanis gitu.
1: Terus apa dong?
0: Nah terus itu jelasnya kata Daryono, yaitu anggota Ingatan Ahli Bencana Indonesia, kalau daratan tersebut itu bukan gunung api baru atau cucu Krakatau, tapi hasil tumpukan-tumpukan material vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengendap di laut.
1: Makanya teman berdua, sesuai lagu Wijaya ya, cukup dewasa. Katanya juga kalau baca berita jangan langsung gampang percaya. Jangan langsung, oh beneran Krakatau tuh kemarin erupsi karena mau melahirkan, enggak dong. Dicerna dulu beritanya, ditunggu dulu apa namanya kabar resminya, karena ternyata itu bukan cucungnya, bukan.
0: Iya, tapi
1: itu sisa dari erupsi.
0: Dari endapan erupsi dari 1883 malahan.
1: Tuh baru muncul dia.
0: Iya, dari
1: 1883. Mungkin kata dia inilah saatnya aku bersinar.
0: It's time to shine.
1: Akulah cucu Krakatau.
0: Ya kan. Terus ada juga nih Daryono bilang, Pak Daryono bilang kalau misalnya dasar laut di area kaldera purba sisa letusan 1883 itu tergolong dangkal. Jadi material erupsi itu lebih cepat menumpuk dan membentuk suatu daratan. Tapi ada tapinya, daratannya itu belum tentu permanen. Jadi kadang bisa tenggelam, kadang bisa ya muncul gitu. Jadi nggak netang.
1: Mut-mutan dia gitu ya. Apa gimana?
0: Genzi ya.
1: Apakah
0: ini
1: dia perempuan? Sesuai mut, aku munculnya ya tadi.
0: Iya gitu
1: kan.
0: Gitu. Nah.
1: Tapi ya berita baik juga sih. Kalau misalkan ternyata ini tuh bukan cucungnya gitu kan. Bukan cucungnya.
0: Karena kita juga masih menunggu kabar dari pihak-pihak yang terkait gitu ya kan, BNPB, BMKG gitu ya kan, IAB juga gitu sebagai pemerhati geologis gitu, dan juga vulkanik tentunya ya.
1: Ya jangan lupa pakai masker teman berdua.
0: Yoi, kita gak pernah tahu apa yang terjadi kedepannya nanti, tapi gak apa-apa.
1: Kita sih
0: tapi
1: berdoanya, kita berdoa yang baik-baik. Terus sih.
0: Tapi gak apa-apa. Gitu, yang baik-baik aja itu Mam Pro 2. Yang penting kalau kamu berdoa tidak baik, nanti tiba-tiba bisa datang gitu loh. Kalau yang gak baik itu
1: apanya?
0: Apanya ya?
1: Apa yang tiba-tiba datang?
0: Apanya ya?
1: Apanya ya?
0: Yang gak diinginkan kali ya?
1: Iya kali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Produser RRI Bandar Lampung.

0: Pamit dari pendengaran kamu. Yoi. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga request dan titip salam sama kita tadi.
1: Yoi. Dan terakhir dari kita, let's do it, share and flash your willingness only with Produer di Barlamom, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali darat, tetap di darat.

0: Amerika Utara, Eropa, dan Inggris. Sayangnya Asia nggak ada nih Tua Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, kabar duka datang dari keluarga besar Bung Karno Tumompro II. Guru Soekarno Putra, putra bungsu presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada Sabtu tanggal 26 September pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Dalam usia 73 tahun, usai sempat menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatan yang menurun selama sekitar 1 tahun terakhir Tumompro II. Info ketiga, Screamo Dance 2026 yang akan digelar pada 31 Oktober dan 1 November umumkan akan berpindah venue dari BCIS ke Community Park Peak 2. Perpindahan venue ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan bersama dan menonton bisa menikmati acara di venue yang lebih luas teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.

Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Pastinya bersama gue Davi Prada sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. Nemenin kamu juga yang lagi on the way ke konser The Weeknd ya malam hari ini. Wih, keren banget nih teman Pro 2. Absen lo dong yang ikut The Weeknd di malam hari ini, teman Pro 2, atau Pesta Pora Day 2. Pokoknya update aja teman Pro 2 di 0811-800-105 ya. Dan pastinya kita seru-seruan bareng. Buat kamu yang pengen ikutan juga bisa story-story di Instagram di @pro2fmjkt.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang pengen bermalam minggu, mungkin gue langsung cekin dulu bmkg.go.id. Gimana kali ya, biar kamu mau malam minggunya dengan nyaman dan enak, teman Pro 2. Tapi kalau di hari ini, teman Pro 2, menurut bmkg.go.id akan cerah aja di semua wilayah Jakarta, teman Pro 2. Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, semuanya akan cerah aja. So kita enjoy bareng pastinya dengan lagu-lagu paling enak di malam hari ini. Buat temenin kamu yang pengen mungkin nonton konser the weekend atau passport day 2 atau mungkin strolling around Brock M, terus mana lagi teman Bro 2 ya. Pokoknya absen sama gue dulu di 0811 800 105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang mungkin Gen Z yang lahir tahun ya let's say 2000-an gitu ya. Di 2000 aja umur lo berarti tahun ini udah 26, teman Pro 2. Udah ditanya belum kapan nikah sama bokap nyokap lo, sama saudara, sama orang-orang gak sih? Tapi kalau iya, lo apakah orang yang akan menikah secara mewah gitu ya? Atau mungkin lo tim yang pengen ke KUA aja? Emang semua orang sebenarnya pengen sih nikahnya secara mewah. Cuman ini ada penelitian yang katanya 40% pasangan Gen Z milih nikah di KUA aja dan lebih prioritaskan hidup pasca acara nikah, teman Bro 2 ya. Nanti bakal gue bahas selengkapnya pastinya di jam 8 malam. Buat kamu yang pengen ikutan bisa di 0811 800 105 dulu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2.
1: Yes, selamat malam minggu.
0: Malam minggu kali ini kamu bakal seru-seruan bareng Ica Diska
1: dan Naila Cantika, only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: Yo teman berdua, masih bersama gue Ica Diska
1: dan gue Naila Cantika.
0: Yo, jadi seperti biasa kita bakal seru-seruan malam minggu ini.
1: Lagi-lagi nih ya, malam minggu ini ketemu kita berdua nih.
0: Iya, kita berdua lagi.
1: Kita berdua lagi.
0: Mana member kita yang lainnya ya? Oke, teman berdua, buat kalian yang mau request-request lagu boleh banget join sekarang juga ke live TikTok kita. Jadi
1: karena
0: bisa langsung lihat kita live juga ya.
1: Dan karena malam ini kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal seru-seruan main game Yes or No. Dan special program Zero Limit pada hari ini kita ngundang 2 DJ yang langsung live di Pro 2 ya.
0: Benar, 2 DJ lokal yang menjadi pilihan kita bulan ini.
1: Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night. Baby, let's
2: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yo,
1: yes, Pro 2.
0: Gitu terus ya, yo, Pro 2. Oke, seperti yang Naila bilang, kita ya, teman Pro 2 ikutin kita terus karena kita
1: ya, karena banyak cerita ya sampai jam 10 nanti.
0: Benar.
1: Bakal seru-seruan nih kita.
0: Dan bakal kedatangan gestar juga.
1: Gestar kita.
0: Ya.
1: Seorang DJ ya.
0: DJ muda pilihan
1: pilihan siapa? Pilihan Ica.
0: Tapi by the way,
1: yes.
0: Selama dari sesudah siaran kita enggak ketemu lagi sih, Nay.
1: Iya.
0: Belum ada ketemu lagi kan?
1: Karena sibuk banget ya kita.
0: Lagi hektik-hektiknya.
1: Lagi hektik-hektiknya minggu ini, entah lagi ngerjain apa tuh? Tugas akhir lo ya, Ca.
0: Kok gue seperti tua banget sih. Belum,
1: ya,
0: kita memang sibuk lah ya.
1: Sibuk, bener. Sama tugas-tugas kuliahnya ya. Dan baru hari ini kita ketemu lagi, Ca. Bener. Udah seminggu nih. Lagi-lagi kita ketemunya di malam minggu nih.
0: Iya, memang kita jadwal ngedate kita malam minggu, Nay.
1: Ngedate gak tuh?
0: Iya. Yang lain mungkin mereka di luar sana, teman berdua kalian, kamu ada yang ngedate bareng pacar?
1: Iya. Atau lagi nongkrong sama kawan-kawannya ya.
0: Nongki sama kawan-kawannya. Kita juga nongki berdua di studio.
1: Dan di studio ini rame loh, Ca.
0: Oh iya, tapi rame sih.
1: Coba sapa-sapa dulu yang di belakang, hai dong, bilang hai dong. Hai. Karena malam ini kita ditemenin juga sama para
0: supporter,
1: Broadcaster supporter. Academy Batch 6 ya. Pada nemenin nemenin kita nih. Untuk ini siaran malam minggu ini.
0: Supporter kita, guys. Mereka penasaran dengan guest star kita hari ini.
1: Yes. Karena tadi juga di RRI abis ada acara.
0: Nah.
1: Ada acara audisi penyiar cilik 2026.
0: Benar.
1: Jadi langsung ya, yang lain pada nemenin kita siaran.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Yang lagi nyari-nyari info, teman-teman kalian yang nyari info tapi kalian mager keluar, udah pokoknya pantengin live kita aja.
1: Udah, dengerin kita aja.
0: Ya, kita
1: kita juga by the way ya nih, yang denger kita di radio, kita juga lagi nge-live di TikTok-nya Pro 2.
0: Oke, jadi teman Pro 2 pantengin terus TikTok kita. Live kita gitu. Dan buat yang mau cerita bagaimana malam minggunya seperti biasa dan request-request lagu, jangan yang galau. Kita lagunya yang happy-happy aja. Gitu. Bisa langsung
1: lagunya
0: kirim,
1: yang upbeat.
0: Bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di
1: 0811 7208925 atau di Instagram kita
0: di @pro2bde.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 masih bersama gue Ica Adis Kada.
0: Dan gue Nayla Catika.
1: Kita udah masuk ke open tab.
0: Open tabs gak tuh?
1: Kita bahas apa sih Nay? Sebenarnya zero limit dibahas apa sih?
0: Sebenarnya kita kan yang penting kita itu nemenin teman Pro 2 ya, pendengar Pro 2 yang lagi malam mingguan atau lagi di rumah aja nih, atau lagi di jalan OTW malmingan gitu Ica.
1: Tapi karena ini, karena kita bakal ada guest star ya. Gimana kalau kita bahas ini aja deh, playlist aja deh.
0: Emang guest star ini siapa sih? Kayak ditunggu-tungguin banget loh dari tadi.
1: Gua tuh udah excited banget loh, enggak lihat. Lu aja udah make up kan dari tadi.
0: Kan waktu biar gak pucat, karena gue udah dari siang nih ikut acara penyiar cilik gitu.
1: Oh gitu, jadi gitu ya Nay.
0: Iya dong.
1: Okay. Ngomongin playlist nih, kita kan kalau malam minggu tuh kita selalu tekenin ke teman Pro 2 EDM, jangan galau-galau gitu.
0: Ya karena malam minggu ya jangan galau-galau lah. Masa hari gini masih galau.
1: Memang harus have fun malam kan.
0: Harus happy dong. Bener. Jadi musik-musiknya juga harus upbeat. Bener, gitu.
1: Harus happy kita. Makanya teman Pro 2 yang mantengin live, kok gue jadi deg-degan gini
0: nih. Mulai rame lagi nih.
1: Iya,
0: yang join live nih.
1: Gesternya belum datang, gue udah deg-degan Nay.
0: Kenapa sih deg-degan? Chill aja loh Ica.
1: Ini jujur agak nge-distract, bisa cepet gak keluarnya?
0: Ini emang agak riuh banget ya ini di studio ini ya. Anak-anak BA6 ini mondar-mandir. Layla, cepet lagi Layla.
1: Ya kita biarin dulu deh mereka keluar. Nah, oke, okay, udah sepi nih.
0: Jadi
1: kalau ngomongin playlist, kita tuh sering kalau lagi nongkrong tuh berebut playlist. Lu relate gak sih?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kayak soalnya gak semua gue dan kawan-kawan gue tuh beda gitu loh playlistnya. Ada kita yang slow, kayak ada yang itu loh galau gitu.
1: Bener.
0: Terus ada juga emang yang anaknya upbeat banget.
1: Bener. Tapi kalau menurut lu buat nongkrong tuh lebih enak playlist yang gimana?
0: Buat nongkrong ya pastinya ya yang upbeat dong.
1: Yang upbeat ya, yang happy-happy
0: selalu. Iya, yang musiknya itu kenceng loh.
1: Kenceng buat kenceng banget.
0: Ya maksudnya jangan yang slow, kan bikin ngantuk kalau kayak gitu.
1: Bener.
0: Namanya malam minggu.
1: Benar. Makanya kan juga kalau misalkan kita nongkrong di kafe-kafe juga playlist-playlist mereka tuh kalau malam minggu tuh memang rada beda ya. Rada lebih nih kalian ini memang buat seru-seru nih, lupakan semua masalah kalian seperti itu.
0: Iya, masa kita udah menjalani hari-hari satu minggu tuh ya dari Senin sampai Jumat. Udah gedebak gebuk. Masa kita akhir minggu ini lagi
1: harus ini. Nay, sadarkan diri lu.
0: ini gue di sini.
1: Tapi sepertinya nyawanya sedang tidak di sini.
0: Iya, kayaknya nyawanya nggak di sini ya.
1: Iya.
0: Nggak dong, kalau nyawanya nggak di sini berarti gue nggak ada di sini, Cadis.
1: Sorry. Belum lagi kalau misalkan kita dengar lagu tuh kadang udah asik sendiri terus kayak ikut nyanyi tiba-tiba, lagi ngobrol ada aja tiba-tiba.
0: Iya. Apalagi kalau lagi nongkrong ya di kafe. Mm-hmm. Biasanya kan ada musiknya ya, ada lagunya. Mm. Tiba-tiba ada di shuffle lagu yang emang favorit kita nih ya. Mm-hmm. Lagu-lagu tongkrongan banget nih sama kawan-kawan kita. Jadi langsung nyanyi bareng-bareng kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak ada vibe-nya gitu.
1: Benar. Tapi biasanya juga malam minggu ini kafe-kafe gitu apalagi yang 24 jam biasanya itu datengin ini gak sih DJ-DJ juga gitu.
0: Ada ada beberapa kafe ya di Bandar Lampung, apalagi di Pahoman tuh. Mm-hmm. Banyak banget. Jadi di setiap kafe itu terkadang malam minggu dia mendatangkan special guest star gitu. Yeah. Dari DJ-DJ tertentu.
1: Iya, yeah, tapi kan kalau misalkan ke kafe-kafe kan kita harus keluar kamar ya, harus keluar rumah.
0: Yes.
1: Nah, kalau kita kan buat kaum-kaum rebahan, kalian bisa langsung dengerin di Pro 2
0: ya, di Zero Limit.
1: Ini, karena kita juga punya guest star dong.
0: Iya.
1: Yes. Kita juga akan mendatangkan DJ-DJ, enggak cuma di kafe-kafe doang. Jadi buat teman Pro 2 selalu
0: yang males kemana-mana kan, kemana-mana. Yang di rumah aja kita juga nemenin kalian, karena spesial hari ini kita datengin 2 DJ ya.
1: Benar, 2 DJ lokal favorit kita,
0: favorit.
1: Jadi teman Pro 2 stay tune only on Zero Limit, feel the beat,
0: chase the night.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: We'll read it now.
1: Listener check-in.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama gue Ica Diska.
3: Dan gue Nela Cantika.
2: Dan
3: ya, coba nih.
2: Dan kita gak cuma berdua.
3: Seperti yang kita janjikan tadi ya. Kan kayaknya pada nungguin nih, pada nunggu-nunggu.
2: Nunggu banget
3: karena
2: sih.
3: Kita udah pasang flyer di Instagram nih.
2: Benar.
3: Dan kita udah spill juga di live TikTok kita.
2: Dari kapan awal nih? Siaran juga udah kita spill.
3: Iya.
2: Langsung aja.
3: Special guest star pada malam hari ini. Bener. Di Zero Limit ya.
2: Iya.
3: Kita kedatangan dua tamu ya. Dua DJ.
2: Kok so misterius banget sih? Oke, selamat datang DJ Dio dan DJ Justin.
3: Hai.
2: Iya. Boleh dong sapa-sapa teman-teman.
3: Kenalan dulu kali ya. Sapa-sapa dulu teman-teman dua. Mungkin dari kalian kenalin dulu dong masing-masing. Siapa sih kalian itu dan sekarang aktif sebagai DJ di mana aja? Ya,
2: boleh, silahkan.
4: Nama gue Dio Valendra ya panjangannya. Kalau ditanya sekarang aktif sebagai DJ di mana, ada salah satu klub di Lampung namanya The Heaven. Itu dari awal nge-DJ sampai sekarang alhamdulillah di situ. Dari ya dari belajar sampai sekarang alhamdulillah ya udah bisa. Alhamdulillah dari situ.
3: Oke. Jadi sekarang aktif nge-DJ di Heaven ya.
4: Ya. Resident dah, bisa dibilang resident.
3: Okay. Resident.
2: Ya satu lagi nih.
3: Boleh nih dari Justin.
5: Halo, perkenalkan nama aku Justin.
3: Hai Justin.
2: DJ soft juga ya ternyata.
3: Enggak sebenarnya itu ditahan-tahan aja sama mereka. Enggak apa-apa di sini chill aja guys.
5: Gua salah satu resident di The Heaven juga.
3: Oke.
5: Dari belum bisa sampai bisa di situ.
2: Oh, berarti
3: dari awal banget nih.
2: Dari awal berarti sama-sama teman seperjuangan lah kalian berdua ya.
4: Sama-sama saling ngajarin.
3: Oke, sharing-sharing. Ujung-ujungnya ikutan juga nih turun ke DJ.
2: Benar. Tapi kalian berdua ini sepaket atau enggak?
3: Sepaket.
2: Sepaket.
3: Ya? Dari dulu.
2: Jadi kalau misalkan lu manggung dia juga gitu.
4: Makanya tadi kan ngajak dia kan akhirnya.
2: Udah
4: sepaket gitu.
3: Emang kalian itu awalnya kalian bisa turun ke dunia DJ itu gimana sih? Coba bisa ceritain dulu kali
4: awalnya
3: ya.
4: Awalnya sih gue dulu ya?
3: Boleh.
4: Kalau gue ya gara-gara jadi di gue dulu punya iPad gitu.
3: Oke.
4: Gue tuh ngeliatin temen gue adalah temen gue main kayak DJ tapi dari aplikasi HP gitu.
3: Main.
4: Gue penasaran itu apaan sih gitu. Gue minta ajarin, akhirnya diajarin cara dari download lagu, cara ganti lagu ke satu lagu ke satu lain mixing gitu.
2: Benar.
4: Pertama tuh ya udah cuman dari iPad gitu. Udahnya akhirnya mulai terjun yang seriusnya itu 2024 awal kayaknya.
3: 2024 awal.
4: Awal itu
3: les. Mulai coba-cobanya.
4: Ya udah mulai coba tapi belum les sih, lebih ke ada namanya di sini tempat studio gitu.
3: Iya.
4: Kayak kita sewa, gue sewa studio, nyoba-nyoba sendiri belajar kayak mixing. Akhirnya, oh kayaknya passion gue di sini nih.
3: Ketemu nih.
4: Cocok nih sama gue.
3: Nyampe nih gitu.
4: Karena bisa dibilang bukan gampang juga ya. Bisa dibilang DJ itu salah satu pekerjaan yang bisa dibilang easy money juga. Ya.
2: Oke.
3: Gimana? Apa tadi ya, Dio masih mau cerita nih si Dio nih.
4: Kerjaannya tuh yang gak yang ribet gimana gitu.
2: Maksudnya
4: gampang lah. Bukan gak gampang-gampang banget. Cuma ya buat anak muda relasi dan lain-lain tuh kalau di DJ berguna.
3: Luas gitu ya. Emang jiwanya gue banget tuh di situ kebetulan.
2: Oh jadi awalnya bukan sengaja banget buat dijadiin fashion gitu ya.
4: Tadinya malah dulu gue party aja gak berani, gak suka. Pertama kali party aja kelas 12. Pas masih SMA. Sumpah.
3: Awal dari situ ya.
4: Itu pertama kali party. Awalnya takut, dulu tuh takut kayak party, takut ketemu. Entah ketemu saudara.
3: Takut ketemu yang kita kenal gitu ya.
4: Sama satu dulu gak boleh sama cewek gue juga.
3: Cewek dia.
4: Gue takut. Jadi akhirnya ya udah deh.
3: Beda.
4: Tiba-tiba malah jadi DJ ya gue sekarang.
3: Nah ternyata awalnya nggak ada ketertarikan lah di situ. Beda. Malah ada. Berujung jadi DJ-nya. Ya,
2: kalau dari Justin sendiri?
5: Kalau memang gue awalnya emang suka party gitu. Emang party juga di di Heaven.
2: Oh, oke.
4: Home base, love Heaven.
5: Terus kok yang lainnya pada mulai masuk DJ kayak dia.
2: Iya.
5: Pada jadi DJ, ikutan deh. Emang kayak di studio itu dulu awalnya belajarnya. Akhirnya kayaknya boleh nih untuk diseriusin gitu lebih lanjut. Jadinya ikut dalam les gitu. Ada sama salah satu DJ Heaven juga. Namanya Kak Aul. Les di situ. Baru berdua ya langsung dimainin di Heaven gitu. Lesnya bareng gitu.
4: Sama tapi sama-sama ngajarin.
2: Memang dari awal banget berarti udah dibarengin, udah paket.
4: Dulu tuh kalau main di Heaven tuh dipasangnya selalu berdua.
3: Jadi dipaketin ya.
4: Kalau misalnya hari ini misalnya Justin pasti ada Dio, kalau ada Dio ada Justin, kalau lagi main di event gitu.
3: Pokoknya selalu berdua, Justin dan Dio.
2: Tapi kalian ini belajarnya apa? Kalian yang cari gurunya atau kalian menemukan sebuah komunitas atau misal karena kalian sering main ke Heaven, jadinya kalian ditarik gitu apa gimana? Kalau buat belajarnya?
3: Ayo boleh nih, sweet dulu enggak ya?
2: Oke, dari Justin.
5: Kalau dari gua waktu itu langsung ditemuin sama dia ke Kaulnya langsung, soalnya dia yang lebih kenal duluan sama Kaulnya. Jadi gua diajakin main ke Heaven dulu, pada perkenalan lah sama Kaulnya gitu. Ya selebihnya di dia gitu. Awal kenalnya.
2: Jadi apa selebihnya ini?
4: Ya, selebihnya pokoknya waktu sebelum dia nge-DJ itu memang dia udah nanya-nanya, kayak pernah kita orang nongkrong bareng gitu. Ini gimana sih caranya? Dia penasaran gitu ngelihat, karena itu gue udah mulai main-main ya, udah mulai main-main. Gue juga mau les gitu. Ya udah sini Tin. Kebetulan di studio itu lagi ada si Kaul juga. Dan gue situ lagi buat kayak buat mixtape gitu. Ya udah deh, Justin datang akhirnya bertiga kan itu semua temen lu. Mereka ngobrol. Taunya beneran dia masuk les DJ.
3: Nah, awal kalian turun ke dunia DJ itu gimana sih? Maksudnya gimana ya,
2: Charlie? Perasaan kalian gimana? Pasti kan ini pertama kalinya atau setelah kalian latihan-latihan akhirnya kalian langsung manggung sendiri gitu. Itu perasaannya
4: berarti,
2: gimana?
4: Berarti perasaan pertama kali perform atau gimana?
2: Benar-benar, perasaan pertama kali perform.
4: Pertama kali perform, sebenarnya pertama kali perform gue itu ada di acara private party gitu. Di adalah salah satu club juga di Lampung. Gue diundang kayak ada anak-anak SMA buat akbar gitu. Dan mereka butuh DJ.
3: Oke.
4: Akhirnya gue dihubungin sama sekolahnya. Kak, mau gak ngisi di acara ini? Katanya buat main di sini. Itu
3: prom night gitu ya?
4: Bukan, akbar.
3: Kalau
4: prom night belum isi itu.
3: Belum.
4: Jadi kayak ada acara akbar gitu, ada salah satu klub sini. Ya udah akhirnya deal harga dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya gue belum terlalu bisa main. Karena baru berapa ya? Baru sebulan dua bulan. Baru sebulan gue. Cuma memang gue karena kan kalau les sama Kaul itu kan ada jadwal yang mungkin dia juga gak bisa karena kerja. Nah, jadwal yang dia gak bisa itu gue belajar sendiri. Jadi setiap gue ketemu dia, seenggaknya ada hal baru nih, gue kasih kayak kreatif mixing atau apa gitu.
2: Berarti memang gak bisa ngandelin waktu les itu aja ya, harus belajar sendiri juga.
4: Pertama kali perform, ya gimana ya perasaannya?
3: Nervous kah? Deg-degan kah?
2: Dia memang passion banget, jadi kayak aku percaya diri aja lah ya.
4: Nervous banget.
3: Ada pastinya ya. Pasti. Apalagi untuk pertama kali ya.
4: Apalagi itu kan di representing juga kan sama MC-nya gitu. Disebut nama gue, anjir.
3: Apalagi di depan banyak orang gitu kan.
4: Banyak orang, itu rame banget. Sumpah ada hampir 200 orang. Soalnya gede juga
2: Langsung klubnya. Lumayan itu banyak juga itu.
4: Main pas pertama kali play lagu, tapi pas udah main ya udah ngalir
3: aja. Enjoy aja gitu kan.
4: Cuma nervous parah.
3: Apalagi pertama kali ya kan.
4: Dan langsung main di klub, hitungannya walaupun private party ya, di klub gitu.
3: Oke. Nah itu tadi dia cerita dari Dio ya. Kalau dari Justin sendiri gimana ini Justin?
5: Kalau dari Justin sih ya pasti ya nervous parah ya.
3: Nervous karena, juga
5: karena,
3: ya.
5: Karena gue mainnya pertama kali itu bukan di klub atau di mana-mana, di kafe, di kio.
3: Di kafe. Iya.
5: Pasangnya benar-benar di kio dan itu dadakan. Gantiin orang itu.
4: Gantiin gue.
5: Tiba-tiba.
3: Disuruh ditunjuk gitu.
5: Main. Padahal baru dua minggu banget bisa. Kayak udah lumayan. Cuman ya itu benar kata ya, kalau udah main ya udah.
2: Enjoy aja.
5: Dari situ.
4: Dari situ dia kebangun lah gitu mental, akhirnya mental dia ketemu orang rame gitu. Akhirnya bisa. Dia.
2: Berarti kepercayaan dirinya Justin itu salah satu yang ngebentuk juga sebenarnya ada peran yang dari Dio ya bener. Karena tiba-tiba
4: sama-sama support.
3: Support. Saling nge-backup juga ya.
2: Itu kan karena Dio pasti udah yakin sama Justin kan. Tapi selama berarti dari 2024 berarti udah 2 tahun ya. Itu ada gak sih pengalaman atau event yang paling berkesan buat kalian? Yang kayak wah ini gak bisa kita lupain nih gitu.
4: 2024.
3: Yes. Apalagi pastinya kan kalian dari 2024 sampai sekarang ini banyak ya event-event yang kalian lewatin.
4: 2024 itu gua pernah gua sama Justin sih. Sebelum kita berdua tuh pernah punya kolektif juga ada cuma udah beda gitu. Kita berdua pernah bawa talent yang belum pernah main di Lampung pertama kali dibawa sama kita gitu aja sih. Jadi seru banget tuh eventnya
3: itu yang paling berkesan ya.
2: Jadi ada kebanggaan sendiri
3: something special dari kalian. Kalau Justin gimana Justin?
5: Kalau itu kan yang lama kalau gue yang baru deh.
2: Iya benar-benar
3: iya boleh.
5: Birthday party gua.
4: Birthday best
5: gua.
4: Oh.
5: Ibot 13. Itu paling berkesan lah.
4: Dia bawa Ibot maraton. Pertama kali ke Lampung dia yang bawa.
3: Asik.
2: Nyampe deh. Okay. Buat teman-teman yang tahu kabar Ibot pertama kali dibawa ke Lampung nih yang bawa Justin.
3: Justin.
2: Oke. Okay. Kalau pengalaman yang paling lucu gitu, mungkin salah mixing, entah salah lagu atau kayak
3: ada hal konyol yang kalian alamin pas nge-DJ itu. Pasti ada aja kan.
2: Tiba-tiba mixer mati mungkin.
4: Kalau lagi capek ya.
5: Iya, lagi capek. Apalagi kan kalau dunia malam itu benar-benar pulang pagi terus. Jadi apalagi namanya udah resident ya. Resident tuh harus mikir lagu selanjutnya nanti, besok apa ya ya gitu.
2: Jadi udah ada jadwalnya, udah ada plan lagi.
5: Jadi ya kalau salah-salah dikit tuh wajar lah menurut gua.
4: Pasti semua DJ yang jago juga ada salahnya pasti
2: dong. Benar, pasti ada salahnya sih.
3: Apalagi kan di dalam situ kan pasti gedebak-gedebuk banget ya. Pikiran juga kemana-mana, apalagi megang mixer itu gak mudah ya kayaknya dilihat sih. Kita aja yang penyiar megang mixer masih salah-salah, apalagi DJ.
2: Padahal cuma dikit ini.
3: Iya, kan? Apalagi DJ. Benar.
2: Apalagi kita manusia tempatnya salah.
3: Waduh.
2: Oke, kalau menurut ini salah satu ya harus jawab semua nih. Yang paling susah dari nge-DJ, dari Justin dulu deh.
5: Yang paling susah dari nge-DJ itu menurut gua narik crowd dari duduk sampai ke depan kita. Jadi nge-flow, DJ itu punya flow-nya. Kalau flow-nya itu benar-benar kayak enggak tepat ya. Waktu itu diem aja cuma ngeliatin kita. Menurut gue paling susah dan tantangan paling berat sebagai DJ untuk ngumpulin crowd di depan kita.
2: Karena kalau misalkan udah di depan kita itu tandanya kita asik gitu kan.
5: Itu udah asik banget dan udah enak banget. Kita mau pakai lagu apapun dia orang pasti nyanyi. Kasih lagu yang sing-along itu pasti nyanyi dia orang.
2: Gitu. Kalau dari Dio
4: paling susah nge-DJ ya? Ngejaga mood orang-orang sih.
3: Iya sih.
2: Kurang lebih ya sama.
4: Karena orang-orang di klub tuh moodnya beda-beda. Kayak misalnya gimana caranya kita buat ngejaga mood. Misalnya orang yang satu ini mau lagu pengennya breakbeat misal. Yang satu mau Indo Bounce. Tapi gimana caranya mereka di setel di play lagu ini, ya dua-duanya harus joget gitu.
2: Benar.
4: Sama yang paling susah karena hitungannya gue sama Justin kerja di klub. Paling utama yang harus kita utamain itu upselling klubnya sih. Gimana caranya kayak terserah sebenarnya mau crowd maju atau enggak, yang penting
3: stabil. Ya
2: betul.
4: Upselling tuh nomor satu yang kita pentingin.
3: Betul.
4: Enggak harus crowd itu ramai di depan, cuma kalau memang ramai di depan ya itu bonus kita. Cuma yang paling penting gimana caranya klub malam itu itu target atau revenue-nya bagus gitu. Karena kan kita kerja di situ. Bukan as a talent. Kalau kita as a talent, kita mau main apa aja terserah.
3: Benar-benar.
2: Berarti responsibility-nya gede juga ya, tanggung jawabnya berarti.
5: Iya,
3: harus... Iya dong.
5: Karena kan beda, kita sebagai pekerja disibukkan sebagai talent.
2: Iya, oke. Tapi kalian pernah ngebawa talent dari luar gak? Tapi talentnya teman-teman kalian sendiri?
5: Oh,
2: gitu.
5: Pernah dong.
4: Anak-anak Jakarta, Jakarta.
3: Oh iya?
5: Virginia Block biasanya dia.
3: Oh ya, by the way nih ya, kalian ini kan tergabung di Max Class ya?
5: Iya, betul.
3: Nah, sebenarnya Max Class itu komunitas seperti apa sih, dan kegiatan kalian biasanya ngapain aja tuh di situ?
2: Bisa lebih
3: boleh dikenali. Dari Justin atau Dio dulu?
2: Iya, dikenalin.
4: Kalau sebenarnya sama, gue dulu juga pernah punya kolektif yang berdua sama Justin dulu. Mm-hmm. Sekarang gue udah tergabung di kolektif yang keluarga gue yang sekarang nih.
3: Yeah.
4: Jadi sebenarnya bukan kolektif, gue nganggepnya keluarga sih.
3: Iya. Yeah.
4: Karena ya, ya udah kayak keluarga banget deh.
3: Mm-hmm.
4: Kalau kegiatan, bisa dibilang kegiatan satu buat event, kayak misalnya kita bawa talent dari luar. Mm-hmm. Main di heaven, terus kayak kita pakai ada dekor atau ada apa gitu, lebih ke aktivasi sih kalau itu ya.
3: Mm-hmm.
4: Sama kalau ditanya yang lain-lainnya, kayak kita misalnya ada buat live set.
3: Mm-hmm.
4: Itu live set tuh kayak misalnya kita nge-DJ tapi sambil nge-live, sambil direkam pakai 360 terus. Mm-hmm. Belakangnya ada crowd.
3: Oh,
4: pernah ngeliat pasti
3: iya,
4: dong
3: iya,
4: kayak,
3: iya.
4: Ya kayak gitu. Terus ada kita juga produce lagu, buat lagu sendiri, itu aktivasi. Sama kayak saling support aja sih.
3: Gitu.
2: Kalau berarti kan kalian berprosesnya itu di komunitas ini ya, di Max Class ini. Gitu. Yeah. Pengalaman yang paling berkesan deh selama kalian di Max Class ini. Ya, siapa duluan?
3: Justin deh, Justin. Okay, tadi kan okay, udah boleh. Dio, sekarang nah. Justin.
5: Yang paling berkesan ya?
3: Mm.
4: Keluar kota nggak sih, main
5: keluar kota
4: ya?
5: Bareng. Jadi kalau kita orang tuh kalau main keluar kota bareng tuh kayak rame-rame aja, naik mobil nyebrang gitu, kayak liburan.
3: Liburan ya.
5: Seru banget. Buat event di sini, nanti di sana buat event juga. Jadi dari sini langsung, misalkan habis main di sini di the event, besok pagi langsung berangkat lagi ke Jakarta.
3: Asik tuh.
5: Di situ serunya.
3: Tapi kalian udah pernah nyoba nge-DJ di luar pulau ini? Udah. Oh, di mana tuh?
4: Kemarin paling jauh Semarang ya.
3: Semarang.
5: Semarang, Bandung, Jakarta.
4: Semarang, Bandung, Jakarta. Jogja harusnya.
5: Jogja.
3: Wow, udah keliling ya.
4: Alhamdulillah.
2: Kok gue terlihat seperti tertarik ini ya?
4: Boleh.
3: Boleh, abis ini lanjut.
2: Tapi ini eksklusif ya, pertanyaan gue eksklusif. Apakah stigma orang kan tentang DJ kan, ya kita tahu apalagi mainnya di klub gitu. Tapi ada gak sih kalian menemukan mungkin seorang DJ tapi berhijab mungkin? Kan gue penasaran aja.
4: Yes.
3: Lu mau coba ya?
4: Sejauh ini sih enggak.
5: Sejauh ini enggak.
3: Sejauh ini sih. Lo mau jadi DJ ya, Ica?
2: Iya.
3: DJ ini yang... aja, megang mixer di Pro 2.
2: Udah, Pro 2 aja udah DJ-nya. Oke, jadi itu tadi teman Pro 2 sedikit banyaknya, banyak sih lu bilang.
3: Ya, beberapa sharing kita ya, sharing dengan kita dua DJ dengan... kita, DJ Dio dan juga DJ Justin.
2: Oke, buat teman Pro 2 di yang di rumah atau yang lagi nongkrong, boleh banget kasih-kasih pertanyaan kita buat DJ Dio dan DJ Justin. Apalagi setelah ini kita bakal main game ya, Nay.
3: Kita masih seru-seruan abis ini. Kita masih panjang ya abis ini berdua. Bener. Bareng DJ kita. Bener. Kita bakal main games yes or no dan masih ada sharing-sharing session lagi.
2: Bener. Jadi keep on tuning.
3: Only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Yes. Sama gue Ica Adiska
1: dan gue Nella Cantika.
0: Ada siapa di sini?
2: Dio.
0: ada Dio.
1: Dio.
0: Justin.
1: Show you up.
0: Jadi lagu Justin yang tadi Beauty and the Beat juga requestan dari
1: si Justin
0: nih. Dari DJ Justin. Oke. Di segmen kali ini kita bakal ngapain nih?
1: Kita bakal seru-seruan ya. Kita mau main games mau yes, main or no.
0: Yes or no.
1: Tapi kita gak cuma berdua. Kali ini games kali yes kita. Or no ini kita ditemenin sama Dio dan juga Justin.
0: Iya, kita berempat nih. Dan pertanyaannya bukan buat kita dong.
1: Pastinya buat kalian berdua.
0: Ini pertanyaannya eksklusif buat DJ Dio dan DJ Justin.
1: Yes.
0: Okay. Ini kita udah pilih beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp kita dan Instagram kita ya, Naya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini banyak banget, ada 10.000 pertanyaan.
2: Halo ini.
0: Banget nih. Ini dari tadi juga di TikTok kita udah banyak yang sapa-sapa DJ Dio, DJ Justin gitu. Nah, jadi
1: Dio kata Dapi tuh.
0: Tuh, ada Dio, lagi. Ini penglaris kita malam minggu ini, guys. Oke. Okay,
1: gimana?
0: Jadi, kita langsung aja kali ya. Oh, sebelumnya Dio sama Justin udah tahu belum bagaimana cara memainkan permainan ini?
1: Jadi di sini kita nyebutin pertanyaan untuk kalian ya. Mm-hmm. Kalian jawab yes or no dengan alasannya kenapa tuh?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalian mau jawabnya bareng atau satu-satu?
2: Anaknya bareng.
1: Bareng. Jawabnya bareng. Bareng ya. Oh, ngasih alasannya satu-satu gitu ya. Oke, boleh langsung aja Ica.
0: Langsung aja ya. Pertanyaan pertama ini dari teman Pro 2. Ini sih sebenarnya udah dijawab tadi sih, tapi kita tanya lagi. Pernah nervous gak sebelum naik ke DJ booth? 1, 2, 3.
2: Yes.
1: Kenapa tuh? Dari Justin dulu atau dari Dio dulu?
3: Alasannya sih pasti sama ya. Ya demam panggung. Orang pasti setiap orang punya kata-kata demam panggung gak sih?
0: Benar. Apalagi kalau misalkan baru pertama kali kan.
2: Lagi orang DJ juga kan banyak yang dari orang-orang introvert.
0: Oh. Kalau kalian introvert atau
2: salah satu iya.
1: Kira gue DJ itu dari orang-orang yang ekstrovert tuh malah.
0: Benar, yang banyak energi.
2: Ketemu orang rame abis ini.
3: Tapi emang dia pendiam banget orangnya. Sampai sekarang dia.
1: Sampai sekarang ya.
0: Oke. Oke, kita lanjut nih, ada lagi.
1: Apa tuh Ica?
0: Mana ya? Kita pilih oh ini. Pernah dapat request lagu yang menurut kalian susah banget buat dibawain enggak? 1, 2, 3.
2: Yes.
0: Oh, dari Dio dulu.
1: Kenapa nih?
0: Dio yes nih.
2: Gue banyak banget ya, kadang-kadang di request kayak misalnya entah ada orang kayak bisa kita ngomong orang kabupaten gitu misalnya sini. Gitu. Ini enggak, ini no offense ya.
0: Maksudnya no offense.
1: Cuma atau yang first time tuh, baru ini ya baru
2: ya, ke enggak ngejatuhin gitu. Mana-mana ya maksudnya.
0: Yeah.
2: Ini apa ya, real story gitu.
1: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Yang request kayak Kak, boleh paling aneh request ya? Kak boleh minta dangdut Kak?
1: Dangdut. Okay.
2: Agak ini. Cuma ya seriusan tuh.
1: Terus
2: gimana ya katanya? Maaf Kak, ya paling ngejelasin aja sih kayak untuk musik polis di klub ini enggak bisa kalau buat main itu Kak gitu.
0: Oke.
2: Alus.
0: Iya, benar.
1: Tapi dia menerimanya kan setelah lo ngomong kayak gitu.
2: Menerima cuma agak kayak
1: gitu.
0: Namanya manusia ya, ada aja. Kalau dari Justin no nih dengan percaya dirinya tadi.
3: Kalau gua sih ya udah nge-setlist emang dari rumah, ya udah itu aja yang gue bawain. Walaupun nanti request ya pasti ada di setlist gue.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, iya.
0: Alhamdulillahnya.
3: Gue udah mempersiapkan itu aja.
0: Oke.
1: Kalau bisa jangan lah ya ketemu orang yang modelan bener tadi kayak
0: kalian
1: Dio itu.
0: Enggak,
2: ini gak menjatuhkan manapun. Bener. Gak apa-apa kalau mau request kalau.
0: Oke. Lanjut nih. Pernah gak punya lagu andalan yang hampir selalu kalian masukin ke set hampir setiap malam? 1, 2, 3.
2: Yes.
0: Kalau Justin lagu apa?
2: Sama pasti.
3: You don't even know.
2: Lagu kita berdua.
0: Oh.
3: Ex terlalu cinta.
0: Oh.
3: Lagu berdua.
1: Kalian yang rilis gitu.
3: Ya.
2: Lagu malah kita berdua buat lagu. Gitu.
3: Buat lagu.
2: Dan lagu itu pasti selalu ada di set kita berdua kalau.
0: Oke. Okay. Nah. Ini teman berdua ternyata mereka berdua udah ada punya lagu sendiri.
1: Dan lagu-lagu itu ada nggak di platform music di?
2: Ada, cuma kalau yang You Don't Even Know Me ini karena lumayan booming gitu di ya di kalangan kita,
1: yeah,
2: di kalangan
3: DJ Breakbeat lah,
2: DJ Breakbeat dan lain-lain. Masih proses perilisan.
1: Oh, okay, gitu.
2: Kalau mau dengar kita main tapi nggak dugem atau gimana gitu, bisa dengar di SoundCloud kita masing-masing.
1: Di SoundCloud tuh, boleh tuh langsung aja teman produa dengerin di SoundCloud.
0: Benar-benar. Oke.
1: Okay, oke, lanjut.
0: Informasi terbaru nih kan. Ada lagi. Pernah enggak pas latihan nge-DJ, ini waktu masih latihan berarti. Pernah latihan nge-DJ sampai lupa waktu enggak? 1 2 3.
3: Yes.
0: Pasti.
1: Menarik nih. Kenapa tuh?
3: Yang namanya belajar pasti benar-benar kayak ngulik ya menurut gua. Dan enggak cepat puas aja untuk ya apalagi kalau dunia malam itu enggak kenal kata-kata waktu.
0: Benar.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya selama matahari belum terbit masih malam ya.
1: Masih malam.
2: Itu pas awal-awal ya. Kalau sekarang aduh, Google.
3: Aduh. Udah aja gitu.
2: Beres pulang tidur.
0: Oke, Nay, lanjut Nay. Ada apa lagi?
1: Ada nih dari Instagram ya, ada yang nanya, pernah enggak dapat quote yang bikin kalian sampai ikut terbawa suasana?
2: Maksudnya gimana nih?
0: Pernah enggak dapat crowd yang
2: seru gitu.
0: Nah, yang sampai kalian ngelihatnya tuh jadi ikut kebawa suasana.
1: Vibing gitu ya. Hmm. Yes or no?
0: 1 2 3.
3: Yes.
2: Pasti karena kalau gua ya. Hmm? Kalau DJ itu kenapa perlu intimate sama crowd? Hmm. Karena kita satu narik massa. Yeah. Buat ya satu kita ngejaga crowd yang dia biasa di
3: dance club.
2: Kita main di klub kita gitu,
1: yeah.
2: Buat nggak ya nyaman di klub itu sendiri gitu, jadi mereka nggak pindah klub dan mereka situ terus tuh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau pindah klub, cuma lebih kayak oh nih orang memang udah sering di sini, berarti udah nih kita asikin biar dia tahu juga kalau misalnya orang-orang di event tuh asik gitu.
1: Iya, yeah, gimana caranya?
2: Nyaman deh.
1: Iya dia nyaman di situ ya. Gitu.
2: Service aja.
1: Oke. Kalau dari Justin?
3: Sama aja seperti dia.
0: Oke, lanjut. Ini dari Instagram. Pertanyaannya, pernah gak lagi galau atau sedih banget tapi harus tetap naik ke DJ booth?
1: Yes or no?
0: 1, 2, 3.
3: Yes. No.
0: Wow.
1: Aduh, ini
0: dari
1: kayak
0: no dulu sih. Dari no dulu ya. Nih. Menarik banget no ini. Kayak gak pernah sedih berarti.
3: Selalu di support untungnya.
2: Iya.
1: Ada siapa ada support di sebelahnya tuh. Cewek cantik di ujung sana.
0: Iya. Teman-teman dia ditemenin oleh seorang
1: dia kesini aja ditemenin loh. Berarti iya, di support banget kan. Apalagi nge-DJ.
2: Lagi nge-DJ video call.
1: Waduh. Wow. Mau dong gitu.
0: Mau dong. Memang ya sibuk tuh tentang prioritas emang.
2: Namanya cinta, yeah, ya kan?
0: Dio, aduh, pernah, ini pasti pas baru putus sama pacarnya nih. Sama mantannya. Bisa ceritain gak?
1: Kasus, men.
0: Kapan nih pernahnya? Di-spill cincinnya dari mantannya.
1: Waduh. Gimana nih, Dio?
2: Orang nonton nanti punya cowok, udah punya cowok.
0: Oh, udah punya cowok.
1: Ya kan, itu kan masa lalu.
2: Iya. Iya.
3: Sampai sekarang ya, masa lalunya sampai sekarang
2: soalnya.
1: Jangan tegang gitu dong.
2: Kemarin nih rame nih.
1: Gawat nih live ini nih.
2: Apa ya? Ya pernah.
1: Pernah.
2: Ya enggak baru putus sih.
1: Ya, lagi kan. Itu pasti lagi campur aduk banget ya perasaannya.
2: Dia udah sama yang lain.
1: Waduh.
2: Ya udah
1: kacau.
2: Ya begitu aja sih, udah sama yang lain cuma baru tahu hari itu ya kebetulan hari itu ada jadwal main. Udah main deh.
1: Ya,
0: itu
2: waktu pas mainnya sama Justin.
0: Okay. Oh, saksi banget.
1: Kan mau enggak mau ya di situ kita harus profesional.
0: Harus profesional benar.
3: Jadi mainnya galau.
1: Oh. Galau. Itu setlist itu yang galau-galau ya.
2: Dia main full lagu-lagu barat.
1: Lagu-lagu gitu.
2: Happy gitu. Gue main lagu-lagu Indo galau.
1: Sesuai perasaan sih itu.
0: Sesuai perasaan. Tapi ya sebenarnya kan di dalam klub pun sebenarnya banyak orang-orang sedih ya, yang lagi sedih, yang lagi galau di sana. Jadi mungkin itu bisa menyesuaikan mood juga buat pada crowd yang di sana mungkin kan.
2: Kadang ada yang nangis.
3: Benar, nangis.
2: Padahal lagunya happy tuh ya, kenceng gitu. Tapi mereka nangis.
1: Mungkin lagu itu mengingatkan kali ya.
3: Wah, lagu ini nih.
0: Aduh.
1: Waduh, iya. Ada cerita nih, Apcer. Apa cerita? Apcer.
0: Lagian menyimpan orang kok di lagu ya?
1: Boleh gitu ya, Ica. Lanjut.
0: Justin suka banget ketawa ya, ketawa ke Dio.
1: Dia paling seneng kayak kalau ngekin Dio ya.
0: Aduh. Ada lagi gak,
1: lanjut, Nay? Lanjut. Ada lagi nih.
0: Nah, ini pernah gak, ini aneh sih, unik ini.
1: Apa tuh?
0: Pernah gak pilih lagu cuma karena ngerasa cocok aja sama outfitnya malam itu? Jadi kayak, aduh sesuai ini lagu sama outfit gue malam ini.
1: Kayaknya lagu ini cocok deh dengan outfit gue yang kayak ini. Kayak kece deh gue gitu kali ya.
0: Yes or no? 1, 2, 3.
2: No.
0: Jadi enggak, outfit enggak menentukan ya. Menentukan apa? Bener. Makanya ini unik.
2: Kayaknya mau pakai baju rombeng juga. Bagus.
0: Bener.
1: Ini ada lagi nih, ini menarik sih. Pernah enggak pura-pura tenang padahal sebenarnya kalian tuh lagi panik di booth itu? Nah,
2: okay.
1: Yes or no? 1, 2, 3.
2: Yes.
3: Pernah.
2: Yes.
1: Boleh nih cerita ini.
2: Justin duluan.
3: Ya pernah pasti, kayak misalkan crowd itu belum bangun, gue udah kayak lagu gue lah udah mau habis nih
2: semua.
3: Cuman ya ya gue harus tetap tenang aja. Tapi dalam gue ya waduh
1: banget ya,
0: gimana nih biar mereka berdiri
3: gitu. Maju ke gue gimana nih.
0: Oke. Itu tadi ya teman Pro 2, pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 kita dari IG, dari WhatsApp ya, Naya.
1: Yes.
0: Buat DJ Justin dan DJ Dio.
1: Dan ada juga yang dari TikTok ya, karena kita sambil nge-live di TikToknya Pro 2.
2: Si teman-teman gue ini.
1: Say hi dulu dong. Oh iya nih, terakhir nih ya. Ada yang mau kalian sampaikan enggak untuk teman-teman Pro 2, pendengar yang lainnya? Atau apa ya, tentang kalian, atau ada event terdekat kah?
0: Benar.
2: Oke, kalau event terdekat pasti harusnya, bukan harusnya, memang pasti ada. Pasti itu ada. Di awal bulan, tunggu awal aja bulan. Masterclass.
0: Oke.
3: Tanggalnya gak boleh di-spill ya?
1: Pantengin ya, bisa pantengin, cari infonya di Instagram kah atau di mana nih? Boleh di-spill nih.
2: Di Instagram Masterclass.
0: Di
2: @masterclass.
1: Oke, atau di Instagram kalian nih, boleh kalian branding juga nih.
2: Dio VLL2.
0: Oke.
3: Justin Gregorius S-nya 2.
0: Oke.
1: Kalian follow-follow nih teman Pro 2.
0: Oke. Terima kasih teman Pro 2 yang udah ngirim-ngirim requestan pertanyaannya buat permainan, buat main Yes or No malam ini. Dan bersalam juga dari DJ Justin dan DJ Dio.
1: Dan itu dia tadi ya, kita udah talk-talk sama Dio dan juga Justin. Makasih banyak. Thank you udah datang di nyempetin waktunya untuk siaran di Pro 2 ya.
3: Thank you.
0: Ya, semoga bisa datang lagi nanti kapan waktunya
1: bisa dong.
0: Dan semoga dengan single yang udah nambah sih.
1: Oh ya, cepat rilis dong. Udah ditungguin tadi sama teman Pro 2.
2: Nanti kita ajak yang lain ya kesini.
0: Boleh. Mungkin juga bisa langsung dibawa alatnya ya, mixernya juga boleh.
1: Iya, itu yang ditungguin tuh.
0: Oke, terima kasih Justin dan Dio.
3: Sama-sama.
2: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah sharing
1: dan session kita ya.
0: Main have fun bareng DJ Dio dan DJ Justin. Buat kalian yang mau request lagu masih bisa sampai jam 10 nanti. Keep on tuning
1: Only on Zero Limit.

0: sendiri.
1: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini gua Ica Adiska dan
1: Nela Cantika
0: udah menemenin kalian dari jam 8 tadi sampai jam 10 beserta ada DJ
1: Dio dan juga DJ Justin
0: yang udah nemenin kalian.
1: Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request nih ya, request lagu, titip-titip salam. Bener. Dan juga mantengin kita di live Pro 2.
0: Benar. See you.
1: Langsung see you sih. Oke, terakhir dari kita, Let's divide share and express some willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now,
1: bye.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman baik kamu, teman terbaik kamu, Kedua RI Bangka Lampung.

92,5 Pro 2 Erlabanapun teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di cerita penutup hari kali ini, kalian ditemani sama gue. Jadi buat kalian yang mau cerita ataupun sharing cerita apapun di malam minggu ya, ini malam minggu sih, ya barengan sama gue ya, cuma di 92,5 FM.

Kali ini ditemani Amaliza ya, nomor 2. Gimana sih malam harinya ya, ini malam minggu ya, gimana nih malam minggunya kalian, apakah bersenang-senang? Biasanya sih kalau yang jomblo bersenang-senang ya. biasanya tuh apel gitu ya. Kalau misalnya yang jomblo ya kebetulan akhir bulan gitu ya, jadi mungkin di rumah aja. Oh iya, ini juga Sabtu terakhir ya kita di bulan September. Minggu depan Sabtunya di bulan Oktober ya. Gimana malam harinya teman pro 2? Udah jam 10 ya, gak kerasa, bahkan udah jam 11 ya. Gimana nih, apakah hari kalian menyenangkan ataukah hari kalian terasa sangat sangat panjang gitu ya, pengen cepet-cepet bulan depan gitu ya. Mungkin ya buat teman-teman juga tiba-tiba ada kejadian yang bikin kalian emosi banget gitu ya, ataupun bikin kalian kayak marah, bikin kalian sedih. Nah biasanya nih kalian tuh gimana sih cara ngatasinnya, gimana cara kalian bisa menenangkan diri? Kalau beberapa teman gue sih ada yang larinya ke makanan gitu ya, dulu gue capek, gue pengen makan dulu gitu kan. Atau ada beberapa teman-teman gue yang udah berumur malahan ya, larinya ke tidur. Ya udahlah, pusing, dibawa tidur aja, ntar bangun udah ya udah mendingan lah rasanya. Ada yang mungkin justru ketika ada masalah mereka dipikirin sendiri aja gitu, dipendam sendiri gitu ya. Atau mungkin ada yang langsung dikeluarin, gue gak bisa kalau gue didimin aja, gue harus ngomong gitu kan ya. Nah kalau kalian sendiri seperti apa sih? Ya jadi kalau kalian punya pengalaman gitu ya, rasanya pas itu kalian marah banget ya, kesel banget sesuatu, terus akhirnya kenangan itu menjadi hal yang kayak, wah ini gue keren banget nih gitu. Boleh ya, ataupun kalian kalau mau request lagu juga boleh ya, semuanya ku open ya pokoknya ya, cuma di WhatsApp kita di 0811-7208-925, ataupun bisa juga di Instagram kita @probdl. Semuanya bakal aku tungguin sampai jam 11 nanti.

0: udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Tindakan ilegal, stop parkir.

Masih bareng sama Lizzy ya, nomor 2. Jadi masih ngomongin soal emosi juara gaya. Tapi baik, kalian pernah gak sih, kalau ya wajar ya lah, wajar lah ya, kita kan manusia. Jadi kita pernah yang namanya marah gitu ya, pernah kecewa gitu ya, pernah seneng. Ya seneng juga termasuk dalam bentuk emosi ya, karena kita bahagia kan sebuah bentuk emosi. Ya tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak kalau kalian lagi marah gitu, lagi kecewa gitu ya, kalian itu pernah meluapkannya kepada seseorang yang jujurnya itu bukan yang tepat sebenarnya, bukan yang tepat gimana ya, tapi kayak bukan orang yang tepat gitu loh, tapi akhirnya malah kalian tanpa sadar itu menyalahkan dia gitu sebagai kambing hitamnya gitu ya, ataupun karena cuma ada dia jadinya kalian ngeluapin semuanya, bahkan mungkin karena terlalu diluapkan akhirnya bikin dia tersakiti gitu ya, atau kayak gimana lah gitu ya, atau jadi punching bag lah gitu ya, atau mungkin kalian malah ketika kalian lagi emosi kalian bukannya ada luapkan gitu, tapi kalian malah diem aja gitu, kayak kalian memendam emosi kalian sendiri gitu, jangan sampai semua orang tahu kalau gue lagi emosi gitu, jangan sampai orang tahu kalau gue lagi marah gitu, udahlah gue simpen aja ke diri gue sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya gue pun kurang tahu ya apakah ini benar gitu ya, tapi semakin dewasanya gue gitu ya, semakin gue hidup menjadi orang dewasa gitu ya, gue melihat banyak banget ternyata orang-orang yang justru orang-orang banyak yang tumbuh besar gitu ya tanpa pernah gitu diajarin gimana sih cara mengelola emosi dengan sehat gitu ya, dengan baik gitu, seperti apa sih gitu ya, apalagi banyak banget kan orang-orang yang meluapkan emosinya dengan cara yang violence gitu ya, yang mungkin bisa menyalahkan orang lain gitu ya, ataupun menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi banyak banget gitu ya, karena bahkan banyak banget orang-orang yang melakukannya tanpa sadar gitu. Jadi sebenarnya kasian sih yang ngeliat orang seperti itu, tapi ya mau bagaimana lagi gitu, kita manusia gitu ya, namanya juga mereka emosi, mereka nggak tahu sih gimana caranya untuk mengelola emosi mereka dengan baik gitu, yang akhirnya ya kita juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Jadi sebenarnya emang teman-teman ya, menyembuhkan diri sendiri gitu gak hanya bikin kita hidup lebih tenang gitu ya, tapi juga bikin orang-orang gitu ya yang hadir dalam hidup kita tuh gak harus menanggung beban gitu dari luka yang sebenarnya bukan milik mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi kecewa gitu ya sama seseorang gitu ya, ataupun lagi marah gitu sama seseorang, mungkin bisa dicoba gitu ya untuk memberanikan diri untuk diungkapkan ke orang yang tersebut. Ya semoga sih komunikasinya baik ya. Tapi itu namanya ikhtiar ya, kita gak tahu kedepannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang teman-teman dua, yang bisa kita coba untuk mencoba gitu ya. Jadi bagaimanapun hasilnya, wallahualam, yang penting kita sudah mencoba, yang penting kita udah ikhtiar, apapun caranya tetap berusaha untuk berada di jalan yang benar gitu ya. Jadi karena kalau misalnya kalian simpan sendiri gitu ya kekecewaan kalian, kemarahan kalian gitu ya, itu setahu gue ya, itu bisa menjadi buah cikal bakal autoimun juga setahu gue ya. Mungkin ini bisa di jelajahi lebih dalam lagi gitu ya. Tapi segala hal yang kalian simpan sendiri itu tidak baik gitu, nomor 2. Jadi kalau kalian mungkin ya mengungkapkan emosi kalian dengan cara menangis, gak apa, nangis aja gitu, gak ada salahnya kok menangis, karena itu cara tubuh kita gitu ya untuk merilis rasa sakit yang kita alami gitu, dengan cara menangis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi malam ini emosi juara gak gitu ya, ataupun ada sesuatu hal yang bikin kalian kecewa banget ya teman berdua, jangan merangkul rasa sendiri, ada gue di sini. Kalau kalian mau cerita, cerita aja gitu ya, sharing gitu ya. Ada, kalau kalian gak punya siapapun, ada gue di sini buat temenin kalian ya, tenang aja. Ya dan buat kalian yang juga mungkin lagi emosi gitu ya, lagi kecewa gitu ya, luapin aja gitu. Tapi jangan sampai luapan emosi kalian itu bisa
menyakiti diri kalian apalagi orang lain.

0: saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

92,5/2 ada di mana kamu, teman terbaik kamu. Makasih teman berdua, dari Min Liza ya, dari jam 10 sampai 11 di cerita penutup hari. Waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, let's divide, share and inspire, share awareness only with Produa Erdo Balamong, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di daerah tetap di daerah. And now bye, teman Produa.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah bayar parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berarti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandung, Lampung.

Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Sial, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dilanggarkan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayam mana nggak berkokok lagi. Ini Muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi nggak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Holdi, Holdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Holdi, Holdi, Holdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya sang hidupin radio berarti.
7: Kilo 0,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: bakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Yes. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya 3 keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup.
1: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
0: Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
0: 90,5 FM.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.